0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 FM Perempat Ria Samarinda, keren ya sana. Iya, tadi sudah ada di program Dedang Nusantara, sekarang gantian di program Halo Bumi Etam ya. Dan untuk hari ini temanya itu menu andalan saat Etam bingung mau makan apa nih. Biasanya kan banyak ya, maunya sudah pusing mau makan apa, yaudah menu andalan aja, misalnya nasi goreng gitu kan, pasti ada yang begitu tuh ukuran di sana. Nah kalau buat Tata sendiri, mau bingung mau makan apa, sudah pasti ayam geprek andalan anak kos ya, walaupun sekarang di ngekos lagi tapi masih terbawa tuh ya habitnya, kebiasaannya. Jadi ya sudah, kalau bingung makan apa, ya udah ayam geprek. Kondi yang lain, ayam goreng kremes kah atau ayam gepuk kah, biasanya itu menjadi andalan yang buat Tata nih ya. Tapi kalau buat Sumbo sendiri, menu andalannya apa nih? Kan beda-beda, ada juga telur aja dah kalau malas masak, atau kalau malas beli keluar ya udah telur aja dah gitu kan, beda-beda sih setiap orangnya. Boleh Tem kesahan 0417272656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Sudah ada penelpon juga, coba Tata angkat dulu ya. Halo, salam muda ya.
1: Halo, salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya. Temanya,
1: apa tema temanya?
0: Oke, temanya menu andalan nih, Busu. Kalau bingung makan apa?
1: Kalau saya mau, kalau ayam tuh senang pakai asam garam tuh, Mbok. Itu jadi digoreng kalau Mbok. Nah, sedang-sedang jentol kering, keras kalau digoreng keras, kan digoreng kalau lawasan kan? Tapi kalau yang geprek senang juga Bu. Tapi ya, tapi geprek itu kan pakai tepung kan?
0: Iya, pakai tepung.
1: Jadi itu nyaman Bu, lihat sambalnya kan.
0: Iya.
1: Tapi jarang gue saya makan ayam tuh. Menu saya itu tiap hari itu ikan rebus saja Bu.
0: Oh iya, lebih sehat sih.
1: Yang kolesterol
0: minyak.
1: Kan? Iya Bu, saya itu sampai di mau pokoknya kolesterol sampai 160 tuh. Ini di bawah pokoknya Mbok, stabil. Betul. Jadi badan tuh nyaman kan. Nah, jadi namun ayam, ada ayam Bang, memang nyaman Bang Mbok. Nyaman kayak sambal goreng tuh Mbok.
0: Iya.
1: Tempat ini ada yang disebut namanya. Memang nyaman Mbok. Tapi dijual tiap hari jarang.
0: Iya, kadang-kadang ya.
1: Jadi mun goreng tuh ya ikan haruan tuh Lombok, nah nyaman tuh
0: ikan haruan
1: atau di ini, di apa namanya itu, di masak kecap.
0: Mah, haruan masak kecap?
1: Ya nyaman.
0: Oh,
1: nyaman.
0: Baru nah, tahu Mbak Tata.
1: Digoreng dulu, jangan terlalu apa namanya masak Mbak, dia hanya keras. Nah, jadinya ini aja, bawang putih, bawang abang, manis kan, buat disahang sedikit Mbak.
0: Ya.
1: Terus itu beri, tapi suhunya tuh melain. Kalau nya masukkan langsung, ya lembek dia Mbok. Jadi dimasak ke lain panci halus itu namu. Wah itu nyaman tuh Mbok.
0: Jadi itu, apa ya, tegak bistik gitu ya?
1: Lain juga Mbok, maksudnya nyaman Mbok. Jadi ada juga yang buat di daun sop, daun bawang pre itu nah. Kan macam-macam orang kan, mun saya Mbok murni aja, pakai kecap asin. Tapi kita pastiin tuh saya mau yang murah Mbok, ada yang mahal tuh kan Mbok. Kayaknya M pokoknya.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya beda kan. Itu Mbok nyaman Mbok, atau yang satunya ada dua macam tuh kecap tuh Mbok, yang saya senang. Jadi kita bangun lidah nyaman nih kan. Selalu makan nyaman Mbok.
0: Itu sudah, maunya yang enak ya. Terus.
1: Iya, enak terus lidah nih. Saya mau biar setiap hari tuh makan ini, makan rebusan ikan tuh nih pernah bosan Pak.
0: Di rebus aja Busu.
1: Rebus. Jadi merebusnya tuh ini Bu, pemainnya kan saat dua potong biasanya saya makan tuh. Habis direbusan bumbu sudah ada. Jadi habis semua buang aja bumbunya lagi. Jadi pakai lagi untuk besok kan. Bumbunya udah siap segala. Itu bawang putih, bawang merah, serai, laos jahe aja.
0: Itu aja.
1: Pakai kencur boleh, itu daun jeruk, daun salam itu boleh. Nah itu campurnya ada mulai, itu kan obat kan, jala kunyit itu Mbok. Menurut saya tuh, saya mau dah bu goreng tuh, makanan saya, Pak ada ikan goreng. Siapa dah ya, itu minyaknya baru enggak? Enggak baru. Mau tinggal kedua nih, mau saya Mbok. coba kita ya minyak goreng itu sudah ya, tampaknya dua kali. Nah, biarkan tuh mbak ya, bau-baunya mbak. Itu berpengaruh juga kan dengan kesehatan kan.
0: Ganti baru jadinya.
1: Anti saya tuh mbak ya, udah goreng tuh. Kan orang lebih bagus yang lawas kan, boyo nyaman ini.
0: Iya.
1: Itu apa namanya minyak tak jenuh kan, minyak jenuh kan tuh. Minyak tak jenuh kan, boh. Jadinya ngendap di tubuh kan. Lagi kita makan nasi yang ngikat dengan lemaknya.
0: Iya tuh.
1: Jadi tepung juga boh, mau saya makan tuh. Saya pakai yang terigu boh. Agak roti apa? Ini lawas nih makan nih. Karena saya makan katus kan, dan lagi. Yang ini roti terigu tuh kalau mau yang roti hambar itu ini 5 hari aja mau harus habis.
0: Iya, saya
1: pernah tolongan kan ingat makan mulai pas ke hari ini nah 5 hari ke 6 harinya mbak ini saya berjamur nih. Memang baunya masih roti cuma jamurnya tuh nah mungkin bisa itu menjadi penyakit kan saya
0: iya ini kelihatan gitu ya.
1: Jadi kita tadi ngeprek minggu ya. Ya ada jual ayam geprek dengan satunya ayam apa ya?
0: Ayam penyet. Gepuk, ayam penyet. Itu nyaman jual.
1: Nyaman jual memang. Saya tuh kenapa kan kalau sudah berminyak-minyak tuh nah. Ini kan orang minta masakan kan ini dia dilanjut habis zuhur. Karena orang makan kan pahit, Mbok. Jadi Mbok, minyaknya itu kan terserah orang kan. Kelapanya berapa? 3 biasanya kan.
0: Iya, request ya.
1: Maunya orang requestnya kan. Mun saya Mbok, mau jual pakai 3 itu, nah cuman mulai minyaknya itu saya tampung bo, nggak minyak mau jadi ini tapi banyak minyaknya mulai memang nyaman bang minyak kelapa tuh cuma
0: ya, lebih apa ya berbumbu gitu ya.
1: Tadi kan dapat lidah tuh kan 6 itu kan bir 8,5 kilo semuanya tuh yang dimasak bo, jadi sudah saya godok loh bo, jadi itu baru 20% jalan. Dan dia baru lanjutin lagi.
0: Panjang nih masaknya nih.
1: Iya panjang pokoknya masak itu 3 jam. Api kecil. Oke, terima kasih. Makan ya berhati-hatilah sekarang.
0: Ya, diperhatikan juga.
1: Nah itu dikitain, Bu. 3 geprek itu kan minyaknya tuh kadang-kadang sampai hitam, Bu. Jadi saya lihat, wah ngerinya ya bisa nih. Sampai moreng punya orang kutete. Itu diganti-ganti kan.
0: Itu sudah bahaya.
1: Nah itu mbok, itu yang bisa mengikat lemak tuh mbok.
0: Benar-benar
1: bisa kena kanker tuh.
0: Iya, hati-hati sudah.
1: Terima kasih mbok Tata ya.
0: Sama-sama usuh. Waalaikumsalam. Itu kisahnya dari Busu Mamat ya. Kalau Busu Mamat, gawalnya ikan direbus. Kalau di ayam-ayaman juga makan tapi di sering gitu ya. Karena menghindari minyak juga, menghindari kolesterol lah ya. Oke, lanjut lagi kita menyapa di WhatsApp ada Busu Wahyu. Halo, salam udah ya.
2: Udah kan salam, Bo.
0: Iya, udah kan salam, Busu. Udah sarapan belum?
2: Belum.
0: Ya, kenapa belum, Busu?
2: Belum memasak lauknya nih.
0: Baru nasi dulu ya.
2: Iya.
0: Nyicil dulu. Nah, Busu.
2: Iya.
0: Iya, temanya kan makanan andalan mun kita nih bingung mau makan apa. Kalau Busu nih apa nih? Makanan andalannya.
2: Mungkin juga lalapan atau tempe, yang paling sering tempe bu. Tempe tahu itu paling sering sudah. Jadi bukan cuma paling sering dan cuma murah karena favorit juga bu.
0: Iya, jadi awalnya tempe tahu gitu yo.
2: Iya. Jadi diolah macam-macam tuh
0: tetap enak.
2: Kenapa? Gagal kenapa?
0: Nggak pernah gagal, masaknya kalau tempe tahu kan enak terus.
2: Oh iya. Iya. Itu dimakan mentah aja enak.
0: Oh iya.
2: Dimakan tanpa digoreng.
0: Oh.
2: Itu kan sehat ya. Untuk.
0: Iya, Mbak Tata belum pernah tuh.
2: Belum pernah?
0: Belum pernah makan di nggak digoreng gitu, Busu.
2: Oh. Pernah, kalau aku pernah, karena kan itu untuk, kalau orang nge-gym itu wajib makan tempe, Bu.
3: Fisiknya motornya.
0: Lagi di luar, Kak Busu?
3: Nanti di pinggir jalan rumahnya.
0: Oh.
3: Cuma motor, kelewatan motor, anunya, knalpotnya, di anu,
2: di sofa.
0: Knalpot brong.
2: Iya. Jadi tahu tempe itu diolah macam-macam tuh, kadang-kadang dikuahi, kadang-kadang di sanga gitu.
0: Iya, nyaman
2: tuh, tetap. Diberi sambal nyaman-nyaman kan. Udah tuh.
0: Betul.
2: Makanan murah itu di sampai 10.000 dapat.
0: Iya. Bisa sampai makan, malam.
2: Iya, bisa makan seharian itu.
0: Betul. Emang.
2: Lagi kalau tahu itu kan di wadahku sini misalnya 6 biji itu harganya 5.000 mahal. Nah, itu lumayan tuh. Kalau beli 10.000 dapat 12. Waduh. Waduh. Satu hari itu makan tahu mana?
0: Ketahuan jadinya.
2: Nah, tahu itu terus. Ketahuan. Kalau ketahuan ponakan, aduh, dihabisinya tahu. Waduh. Jangan gue.
0: Ganti tempe, jadi ketempean.
2: Ketempean tuh orang kesurupan kok.
0: Oh iya kah?
2: Oke, itu ketempean.
0: Oh iya ya, percaya aja lagi bu. Aduh, musuh akhirnya.
2: Iya, jadi ada yang lain tuh ketika terong. Ini terong masih ada di sini. Terong ungu itu.
0: Enak juga.
2: Itu ya kadang-kadang ku kuahi mahamu, ku beri bumbu, Baladu. Udah nyaman aja tuh. Walaupun di terlalu ribet kalau makan itu bu ay. Di terlalu yang cerewet gitu nah.
0: Iya.
2: Harus ada yang inilah itulah. Di usah juga
0: yang simpel-simpel. Karena, ya maksudnya yang simpel-simpel aja gitu.
2: Iya, karena di zaman kecil juga udah terbiasa dengan makanan sederhana. Makan nasi dengan minyak goreng mah pernah. Makan nasi dengan sambal mah pernah juga. Nasi dengan garam mungkin pernah. Nah itu jadi terbiasa tegatu. Jadi di masa-masa tegang ini yang sudah bisa makan enak malah tidak terlalu makan yang simpel-simpel lagi jadinya.
0: Terbiasa gitu. Soalnya musuh ya.
2: Gitu. Jadi kalau misalnya jukut, mano jarang bu ya. Apalagi kan harganya mahal ya.
0: Nah,
2: kalau orang-orang yang punya duit banyak ya mungkin worth it aja kalau mau beli-beli yang gitu tuh sering.
0: Yang penting lancar aja ya, busu, makan sehat.
2: Iya, betul. Yang penting ada dimakan ya udah.
0: Betul.
2: Yang penting kenyang.
0: Bener.
2: Iya.
0: Iya.
2: Itu aja makanan kok. Yang sering ku makan kok ya, tahu tempe gitu mas. Sayur-sayuran, lalapan-lalapan gitu. Aku senang makan kol itu nanti.
0: Oh, kol juga enak.
2: Kol itu dimakan mentah. Enak tuh.
0: Bukan kol goreng.
2: Kol goreng boleh juga.
0: Tapi ini sehat gitu. Juga sih.
2: Iya juga. Makanya
0: boleh sesekali aja.
2: Makanya lalapan kalau digoreng kan bukan lalapan.
0: Iya ya.
2: Lalapan itu kan laju, Mbak. Lalapan itu laju. Karena lalapan motor, lalapan mobil.
0: Balapan. Lain juga tuh.
2: Itu lalapan ya.
0: Lalapan, iya dah. Suka-suka busuk.
2: Murah mampu ya.
0: Iya, salam-salamnya boleh nih.
2: Salamnya segalanya jumbo. Ini udah mau bermasak nih, jadi ngesepatin untuk gabungan tadi.
0: Oke, masih dulu.
2: Gabungan di Pro 2 tadi kita angkat ya, di Bokel. Besok-besok lagi.
0: Oke.
2: Udah, makasih untuk buat tatanya. Assalamualaikum sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Busu Wahyu ya. Kalau Busu Wahyu sendiri makanan andalannya tempe tahu atau di terong-terong ya, jual nyaman tuh. Itu jual buat tata ada lihat resep di TikTok gitu ya, terong ditambah apa ya? Kayak ada cincangan ayam gitu di atasnya, habis itu ditaruh di teflon. Wah, nyaman bener kelihatannya nih ya. Oke, ngomong-ngomong makanan, jangan lupa untuk busung buat sarapan ya. Walaupun hari Sabtu, ini boleh lupa sarapan. Ini malah momen yang bagus ya. Kadang ada busung buat yang olahraga, abis itu sambil langsung sarapan gitu. Waduh, mantap. Nasi kuning boleh, makanan yang lain juga boleh. Yang penting makan, jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena ya sekarang musimnya juga tentu Baru hujan juga kemarin ya, tapi sampai sejam, alhamdulillah lumayan ya untuk mengurangi asap di langit Samarinda nih. Oke deh, Etam mendingan lagu dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya di program Halo Menu Etam.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Cintamu. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, bersama masih di program Halunu Etam ya, sekelas info juga nih. Buat tata lihat dari balik kaca studio ya, ini langitnya sudah mulai mendung lagi nih Bu Sumbo. Jadi mohon kita sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Kalau sudah menyiapkan jas hujan di jok motor, jangan lupa dipakai kalau sudah hujan ya. Oke, itulah perbincangan kita ya di Halunu Etam mengenai menu andalan saat bingung mau makan apa. Jadi ada macam-macam tadi, kalau mau tata yang geprek, kalau busu-busu yang lain ada juga ikan rebus, ada terong, tempe, tahu, macam-macam ya andalan kita. Apalagi nih akhir bulan sudah ya, menunggu tanggal 1 tanggal gajian. Oke deh Bu Sumbo, sekian ya Halunu Etam kali ini. Setelah ini akan ada program selanjutnya yaitu ada Bekesa. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana pemerintah kota Balikpapan mendorong pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan hingga 100 juta rupiah melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR tanpa jaminan. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Hueru Resandi Setiakusuma, mengatakan pihaknya sedang membuka akses pembiayaan melalui Kementerian Keuangan yang selanjutnya menghubungkan pelaku usaha dengan himpunan bank milik negara atau Himbara. Hueru Resandi menyebut skema tersebut memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan hingga 100 juta rupiah dengan bunga sekitar 6%. Pemkot Balikpapan juga akan memperkuat pendampingan terutama bagi pelaku UMKM yang mengalami kendala administrasi atau dokumen, sehingga lebih banyak usaha mikro dapat memanfaatkan akses pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli? Enggak. Perang batin seperti ini. Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, kurang deh sana. Ya, kita berada di program apa yo? Lupa Joni. Program Odo Bekesah ya. Jadi untuk hari ini akan membahas mengenai desa wisata Batu Layang di Bogor nih, Bu Sumbo ya. Jadi memang ada banyak nih wisata Bogor yang bisa kita kunjungi. Mungkin jumlahnya ada puluhan ya, yang sudah dipetakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah desa wisata Batu Layang. Jadi ini mengenalkan situs sejarah dan budaya lokal serta kerajinan yang dibuat oleh warganya. Desa ini lokasinya di Kampung Pasir Manggis, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Jadi di sana tuh pesona alamnya pegunungan ya, cocok untuk jadi tempat pelarian dari padatnya kesibukan kita di ibu kota gitu ya. Desa ini dibangun secara gotong royong oleh seluruh komponen masyarakat dengan binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Nah, wisata di sana tuh ada apa aja yang menarik ya? Nanti buat Tata bahas lagi, kita dengar dulu lagu yang satu ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, lanjut lagi tentang perjalanan di desa wisata apa nih tadi? Batu Layang ya, ini Bogor nih Bu Sumbo. Waduh, ada yang uhuk-uhuk. Siapa itu ya? Oke. Jadi di sana tuh ada beberapa kegiatan seru ya yang bisa Etam coba. Yang pertama tuh ada namanya Jungle Trek. Jadi pengunjung desa wisata Batu Layang bisa mengalami petualangan dengan atraksi Jungle Trek. Jadi Etam akan dipandu oleh guide profesional bersertifikasi. Jadi jangan khawatir ya untuk menelusuri jalur trekking dari mulai pintu masuk Curug Kembar sampai perkebunan teh. Jadi estimasi waktu yang akan ditempuh untuk menuju ke sana itu 2 jam perjalanan ya Bu Sumbo. Kemudian ada glamping. Nah, ini juga menarik ya. Glamping dengan konsep rumah desa yang estetik. Jadi fasilitas di situ juga sudah termasuk lengkap. Jika Etam ingin lebih dekat dengan alam, bisa berkemah di sekitar lokasi camping ground di bumi perkemahan yang ada di desa wisata Batu Layang. Kemudian yang ketiga nih, ada outbound. Nah, ini fasilitas yang menarik bagi anak-anak juga ya. Jadi para peserta yang berjumlah sekitar minimal 30 orang akan dipandu oleh fasilitator handal. Jadi Etam akan diberikan instruksi dan arahan untuk mengikuti rangkaian kegiatan melalui permainan yang melatih ketangkasan dan kepemimpinan.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Iya, masih perjalanan di Desa Wisata Batu Layang Bogor. Nah, selanjutnya kegiatan yang menarik itu ada offroad di Curug Kembar nih, Bos Mbok ya. Jadi buat busu-busu nih biasanya gawal benih dengan yang menantang-menantang ya, bisa nih menyeberangi sungai dengan ATV. Nah, tapi durasi perjalanan itu beragam ya. Jadi kita bisa konsultasi dengan pihak pengelola untuk menentukan durasi yang sesuai dengan keinginan. Jadi bisa mengarungi sungai berarus deras di antara bebatuan kali yang besar ya, menggunakan perahu karet. Jadi bisa kita bayangkan olahraga sambil menikmati sejuknya udara Bogor nih. Selanjutnya ada edukasi budaya tari jaipong. Nah, jadi sambil kita berjalanan melihat pepohonan hijau, kemudian suara gemericik air gitu ya. Nah, nanti di sana akan ada penari yang menyuguhkan koreografi indah dan magis untuk menghibur para wisatawan dengan tari jaipong. Jadi tari yang diciptakan oleh Gugum Gumbira. Ini merupakan tarian khas Sunda dengan gendang musik ketuk tilu dan pencak silat. Jadi menyaksikannya itu sama seperti eta melestarikan budaya tanah Pasundan.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Yang terakhir yang bisa Etam jelajahi di desa wisata Batu Layang adalah seni kriya. Jadi di sana bisa ikut membuat kerajinan tangan seperti yang biasa dibuat oleh warga lokal. Dan uniknya bahan yang digunakan itu produksi kerajinan yang terdiri dari berbagai macam bahan baku limbah makanan dan minuman. Jadi bahan itu sengaja dipilih karena warga di sana tuh ingin terus mengembangkan desa wisata yang memperhatikan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi menarik ya, dengan menjaga lingkungan juga membantu kita untuk apa ya, melestarikan, kemudian jadi bikin kotor bumi kita gitu ya. Oke, informasinya dikutip dari laman perhutani.co.id sekaligus menutup kebersamaan Etam di program Oda Bekesat dan rangkaian program Samarinda Hambar. Selanjutnya nanti akan ada Mbok Sabrina, Mbok Mia ya, mengenai Etam Galanya di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi sampai jumpa di siaran berikutnya, Mbok.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keruan nasional abrasi yang terus menggerus Pulau Derawan, Berau dinilai hanya mengancam sektor pariwisata tetapi juga keselamatan warga yang bermukim di kawasan tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

0: Kata Berau Yuda Budi Santosa mengatakan persoalan abrasi di Pulau Derawan telah berlangsung sejak lama dan pihaknya berulang kali melaporkan serta mengusulkan penanganan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat. Menurut Yuda, banyak masyarakat terdampak abrasi sehingga jika kondisi terus memburuk dapat membahayakan keselamatan warga selain mengancam keberlangsungan kawasan wisata bahari di Pulau Derawan. Yuda berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera mengambil tindakan karena persoalan abrasi memerlukan penanganan sebelum dampaknya semakin meluas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang parah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selamat pagi menjelang siang, Bu Sumbo segalanya ya. Kembali berjumpa dengan Bu Mia, semoga Ibu senang dengar suara Bu Mia baru tadi malam. Ha, Bu Mia dengan menemani kita segalanya sampai ke Pulau Kapuk. Ini Bu Mia lagi, Bu Mia lagi. Ya, Bu Mia Sabrina ya, jarnya Bu Semisran ya. Semoga tidak bosan dengar suara Bu Mia ya, Bu Sumbo. Apa kabar kita hari ini? Semoga kita bersehatan gala ya. Ini di cuaca di M. Yamin nih, tegaknya nih agak mendung-mendung dikit ya, tapi mendung belum tentu hujan. Nah, kalau gitu walaupun belum tentu hujan Bu Sumbo, karena Etam sudah memasuki musim penghujan juga ya, sebentar lagi. Nah, Etam bersiap-siap juga untuk nyiapkan misalnya jas hujan atau payung atau keperluan apapun ya, supaya ini menghalangi mobilitas Etam. Hai, ini menghalangi lagi ya. Jadi Bu Sumbo di rangkaian Samarinda siang ya, di edisi hari Sabtu nih 26 September 2026 ya. Ini Mbak Mia akan menemani Bu Sumbo segalanya hingga merapat ke pukul 15 ya Bu Sumbo. Nah, kan dia Etam akan banyak nih informasi ya. Di pertama kita ada ketemu Semenjejak Budaya dan Sejarah, kemudian Teras UMKM, musik dan informasi, kemudian mitos dan fakta, dan kan dia musik info lagi di pukul 14 ya. Nah, jadi Bu Sumbo di rangkaian pertama di Jejak Budaya dan Sejarah, Etam akan berkesan seputar Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap tanggal 26 September ya Bu Sumbo. Ini merupakan hari di mana terbentuknya sebuah lembaga pemerintahan non-departemen di Indonesia, itu Badan Pusat Statistik atau BPS, yang bertanggung jawab untuk melakukan survei statistik dan menunjukkan terbebasnya statistik Indonesia dari sistem perundang-undangan kolonial ya. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS ini merupakan lembaga yang secara resmi menjadi penyedia data utama. Data yang disediakan oleh BPS nih menjadi landasan penting bagi kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi penting juga nih Bu Sumbo. Nah, sebagai lembaga penyedia data dan informasi ya, BPS berupaya maksimal untuk mencatat, kemudian mempresentasikan dan juga memproyeksikan data dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, jadi upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan survei yang sudah terprogram setiap tahunnya nih Bu Sumbo. Kerjasamanya dengan siapa? Dengan kementerian, dengan lembaga, organisasi pemerintah daerah, dan juga perusahaan dan instansi terkait di seluruh Indonesia. Nah, kemudian Bu Sumbo, Bumnya akan sajikan ya lebih lengkapnya mengenai sejarah Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap tanggal 26 September. Tapi kita ngelingat dulu lagu pop Nusantara. Kita ketemu semua lagu dari Jawa dengan Anget-anget Gedang Goreng dari Didi Kempot.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumpah ya, masih di seputar sejarah Hari Statistik Nasional ya. Jadi lembaga ini punya sejarah panjang nih Bu Sumpah, yang bermula pada Februari 1920 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Direktorat Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan atau bahasa Belanda, Belandanya ya, Direktur Van Landbouw, Nisverheid en Handel. Nggak tahu betul mana nih mbaknya sebutkan ya. Di Bogor, yang tugasnya untuk mengolah dan mempublikasikan data statistik. Kemudian pada September 1924, kegiatan statistik dipindahkan ke Batavia dan lembaga tersebut berganti nama menjadi Central Kantor for the Statistics atau CKS. Nah, pada tanggal 26 September 1960, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik menggantikan Statistik Ordenanti 1934. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur penyelenggaraan statistik secara serta organisasi Biro Pusat Statistik. Kemudian pada Agustus 1996, Presiden Republik Indonesia menetapkan tanggal diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1960 sebagai Hari Statistik Nasional. Nah, tanggal ini dipandang sebagai simbol kemerdekaan statistik Indonesia dari sistem perundang-undangan kolonial. Kemudian selanjutnya pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menggantikan Undang-Undang Nomor 6 dan 7 Tahun 1960.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Jadi lembaga Badan Pusat Statistik atau BPS ini bersumber ada beberapa peran penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang sudah Mbak Mia sebutkan tadi sebelumnya ya. Nah, ini ada apa aja nih? Jadi lembaga ini berperan dalam menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat ya. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder ya. Jadi misalnya Mun Etam ya, ada di sensus penduduk tuh, misalnya ada yang setiap beberapa tahun sekali ya meminta sensus atau mendata penduduk, nah itu masuknya kan dia di BPS atau Badan Pusat Statistik juga. Kemudian membantu kegiatan statistik di kementerian, kemudian lembaga pemerintahan dan juga institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional, kemudian mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Dan yang terakhir ya, fungsinya juga nih adalah membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Ya, jadi banyak benih nih tugas dan peran dari BPS ya, yang di hari ini merupakan hari peringatan berdirinya Badan Pusat Statistik ya, setiap tanggal 26 September ya. Jadi Bu Sumba, itu dia tadi sejarah tentang Hari Statistik Nasional ya, yang kami kutip dari lamanya antaranews.com. Dan sekaligus menjadi akhir dalam program Jejak Budaya dan Sejarah. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Teras UMKM di pukul 11 ya Bu Sumbo. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerawang dan sana musim kemarau menjadi tantangan bagi pengelola ekowisata Sungai Hitam Lestari di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan dan habitat bekantan yang menjadi daya tarik utama wisata. Untuk mengantisipasi dampaknya, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis meningkatkan patroli dan pemantauan kawasan. Patroli dilakukan untuk menjaga kawasan wisata sekaligus memantau kondisi lingkungan dan habitat bekantan selama musim kemarau. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem Sungai Hitam agar kegiatan wisata alam tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Karawan dan Sana RRI Pawas Samarinda ya. Kembali lagi dengan Bomia dalam program Teras UMKM di siang hari ini ya, di edisi hari Sabtu 26 September 2026 ya. Bersempat di Teras UMKM kita akan membahas seputar cara memulai usaha servis lab top ya Bu Sumbo, langsung aja kita nih jadinya kan, karena usaha servis laptop nih adalah jasa yang awalnya nih sangat dibutuhkan di kehidupan Etam sehari-hari. Kenapa nih Bu Sumbo? Nah Etam tahu sendiri kan ya, semua kegiatan nih dilakukan oleh pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, bahkan juga ada ya dan rata-rata ya menggunakan laptop untuk urusannya selain HP ya Bu Sumbo. Nah jadi ditambah lagi nih sekarang ada program dari pemerintah yang mengimbau untuk menggunakan laptop dalam pembelajaran juga di sehari-hari di beberapa tempat di sekolah ya. Jadi laptop ini sangat ibaratnya sangat dekat lah dengan kehidupan etamnya. Jadi sekolah yang seharusnya menggunakan laptop bisa pakai papan tulis, sekarang bisa menjadi barang kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah begitu juga dengan pekerjaan, yang seharusnya biasanya gak pakai laptop, sekarang pakai laptop atau mungkin pakai komputer kalau ini ya. Nah segala hal yang dikerjakan, tegak meeting, presentasi, semuanya nih butuh perangkat laptop. Nah sekarang nih udah di HP juga bisa sih sekarang, tapi masih banyak juga yang menggunakan laptop untuk pekerjaan sehari-hari, terutama misalnya untuk anak sekolah, mahasiswa atau pekerja kantoran. Nah tapi kan Bu Sumbo, mun etam pakai laptop nih, di jarang ada kerusakan laptop yang dialami oleh etam sebagai pengguna nih. Nah bisa jadi data-data etam yang penting, kemudian mungkin zaman sekarang banyak juga yang namanya blue screen alias layarnya warna biru, nggak bisa masuk ke dalam sistemnya error, atau mungkin bisa juga nih lupa password. Ini menjadi salah satu kendala yang sering terjadi saat ini Bu Sumbo. Maka dari itu ada peluang usaha sebagai jasa servis laptop ini sangat berguna nih dalam kondisi seperti ini. Nah ini juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi kita nih Bu Sumbo ya. Tapi gimana nih caranya untuk memulai usaha servis laptop ya, mulai dari mana atau bagaimana ya? Nah kan dia akan memiliki sajikan lebih lengkapnya ya Bu Sumbo. Kita nelingkan lagu-lagu Nusantara dulu ya. Ada Ketemu, lagu dari Banjar dengan Kesungguhanku.

Siaran digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Calak Putih dari Irene Gea ya, Bu Sumpo, baru saja kita nelinga sama-sama ya. Dan kita lanjut lagi di Teras UMKM, masih seputar cara memulai usaha servis laptop nih Bu Sumpo. Nah, jika Etam nih tertarik untuk mengikuti jejak tersebut, ya ini coba nih tips-tips yang Bu Mia sarankan. Yang pertama apa nih? Mencari partner nih Bu Sumpo. Sebenarnya ini masalah ya, mun Etam bisa bekerja sendiri, apalagi Etam saya punya kemampuan ya, kemampuan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara servis laptop atau bongkar pasang laptop. Nah, tapi dengan punya partner ya, maka pekerjaan Etam ini akan lebih mudah juga nih Bu Sumbo. Nah, alasannya disarankan supaya hasil kerja Etam terhadap pelanggan lebih maksimal. Jadi jika hanya Etam seorang nih yang kerja sendiri, khawatirnya ada kesalahan, atau mungkin karena Etam ini selalu punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana servis laptop itu Bu Sumbo. Jadi kalau misalnya ada partner kan kita bisa jadi saling sharing ya. Ya kira-kira nih aku udah baikin ini, ada yang kurang gak ya atau gimana gitu ya. Jadi bisa saling belajar supaya Etam ini makin tahu tentang software dan juga hardware pada saat Etam menservis laptop. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya ya, usaha ini bisa dijalankan oleh sembarang orang ya. Utamanya Etam ini harus sangat menguasai bidang ini. Kemudian tipsnya lagi nih, caranya lagi nih Bu Sumbo. Tentunya ya, saya kita mau meservis laptop atau memperbaiki laptop, yang kita siapkan apa? Tentunya sih peralatan ya. Jadi servis laptop atau mungkin servis komputer nih membutuhkan banyak peralatan yang untuk mendukung efektivitas perbaikan ya. Jadi seenggaknya jangan Etam membutuhkan modal yang cukup besar lah untuk membeli peralatan tersebut. Salah satunya adalah tentunya ya kita beli komputer juga untuk setting-setting tegak tuh ya. Kemudian komputer itu juga harus punya spesifikasi yang tentunya baik dan juga lengkap. Nah, kalau bisa ya updatean terbaru atau mungkin dari komputer lama kita juga nggak apa-apa sebagai bahan percobaan ya, untuk kita bongkar-bongkar pasang biar kita tahu kayak mana ini dalamnya kayak mana ya. Nah, jadi di dalam komputer yang kita punya tersebut Etam juga harus menyediakan sistem tegak software antivirus, ada program installernya juga atau buat menginstal program atau mungkin software service dan lain-lainnya yang mendukung pekerjaan Etam sebagai jasa service laptop dan juga komputer ya. Setelah itu akan ada lagi nih Sumbo, tips dan cara selanjutnya bagaimana Etam memulai usaha service laptop setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

Ya, selanjutnya Tam harus memilih lokasi usaha yang sesuai nih Bu Sumbo. Nah, jika Etam nih pingin ya buka jasa servis laptop yang besar, yang dikenal banyak orang, ya tentunya Etam harus cari tempat yang memungkinkan, alias tempat yang mungkin misalnya ramai atau yang banyak orang melintas. Janganlah Etam nih cari tempat yang di pelosok-pelosok tegak tuh orang ditahu di mana wadah Etam yo. Selain orang tuh mikir-mikir juga, ngapain sih jauh-jauh mau servis di dalam, misalnya dalam apa nih, dalam pelosok ya, dalam hutan mungkin, jangan-jangan ya. Mending lebih pilih cari yang di kota, yang lebih gampang dijangkau akses dan juga transportasinya. Jadi Bu Sumbo, Etam juga tentunya selain tempat yang memungkinkan promosi usaha Etam juga tentunya berbanding lurus lah sama yang Etam pilih lokasinya. Kemudian selain itu promosi tentunya ya. Nah, jadi semua bisnis tentu butuh promosi. Jadi pelanggan ini bakal datang sendiri, tahu ujuk-ujuk ya. Kecuali Etam mempromosikan nih Bu Sumbo. Nah, Etam bisa menggunakan promosinya di media sosial ya, bisa juga di misalnya di website. Nah, tiga tuh. Atau mungkin dari awal-awal di mulut ke mulut dulu. Setelah itu kita promosi di media sosial supaya menjangkau lebih luas lagi ya. Nah, kalau pada umumnya nih orang pasti mencari jasa servis nih melalui internet. Maka jadi Etam usahakan untuk maksimalkan promosi Etam di media sosial atau lewat internet ya. Nah, kemudian selain itu Etam harus mengelola modal dan juga keuangan. Jadi pastikan keuangan Etam ini cukup, karena usaha ini lumayan butuh banyak nih Bu Sumbo modalnya ya. Nah, jadi Etam harus tahu nih pengelolaan modal yang baik, pengeluarannya juga tegak mana. Terus Etam juga bisa ya tentunya menghitung dengan menggunakan aplikasi ya. Ya misalnya mungkin aplikasi beredar di media sosial tegak mana, supaya Etam misalnya sendiri atau dua orang nih yang bekerja, jadi ndak bingung kok tahu-tahu uangnya tinggal segini atau bagaimana. Nah, harus Etam tahu juga nih pengelolaan modal dan juga keuangan. Nah, kemudian selain itu Etam harus menjaga kepercayaan nih Bu Sumbo, karena laptopnya merupakan barang yang cukup mahal dan resikonya juga cukup besar. Kadang mau salah sedikit, rusak sedikit, apalagi usaha yang kita baiki laptop yang mahal. Nah, tentunya kita juga mengganti nih spare part dengan yang serupa, karena laptop juga barang mahal. Jadi Etam harus menjaga kepercayaan pelanggan ya, supaya Etam pelanggan balik lagi. Jadi Etam ini harus menghindari perbuatan yang setegak melakukan kecurangan, misalnya mantok harga tinggi meneh tanpa ada rincian, atau Etam mencuri data, atau mengganti spare part laptop yang KW atau yang lebih buruk, tapi kita menjelaskan ke pelanggan ini bagus nih, cocok aja, padahal itu lebih buruk atau lebih kurang bagus daripada yang aslinya. Nah, karena pelanggan kan tahunya terima beres mahayo, ditahu tentang ilmu tentang tegak di, jadi sudah paham-paham aja ya, udah iakan aja gitu. Padahal itu tidak boleh Bu Sumbo, ya nama kecurangan itu tidak boleh ya, supaya tetap berkah jua ini usaha Etam. Selain merugikan pelanggan ya, laptopnya kan kalau misalnya dipasang yang KW takutnya sering rusak, terus sering diservis. Nah, jadi Etam jadi sebagai pelanggan juga bingung, loh kok ini sudah dibaiki kok sering diservis lagi nih, ternyata apa yang salah nih sama tukang servisnya, kan bisa jadi kita gitu pemikirannya ya. Kemudian selain itu yang terakhir, Etam harus meningkatkan keahlian. Jadi tidak hanya keahlian seputar software dan hardware, kita juga harus meningkatkan keahlian yang lainnya, lebih kita tingkatkan lagi nih Bu Sumbo. Apalagi pun Etam punya banyak pelatihan, pasti pelanggan juga mempercayai usaha Etam. Nah, jadi selagi ada kesempatan, Etam harus bisa meningkatkan skill supaya semakin dinilai baik oleh pelanggan. Nah, itu dia Bu Sumbo cara memulai usaha servis laptop ya. Semoga usaha yang misalnya kita memulai usaha ini bisa berdampak baik untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua nih Bu Sumbo. Dan sekaligus menjadi akhir dalam Tersuai PM pada siang hari ini. Ini kami kutip dari lamanya bukuwarung.com. Ya, itu dia Bu Sumbo. Kita akan ketemu lagi di pukul 12 dengan program musik dan informasi. Ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Para program bangunan diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya nge-game. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
3: Game over.
2: Dompet pun mulai bertanya.
4: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
5: Keluarga Nasona RRI Pemba Samarinda, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
6: Saatnya kumandang

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Iya, selamat siang, kerones segalanya ya. Kita kembali balik jumpa masih dalam rangkaian Sambar Indah Siang ya, Bu Sumbo. Nih Mbok Mia sembari menemani kita segalanya ya, santap siang ya hari ini di weekend. Weekend terakhir sebelum Eta menuju ke bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober ya, Bu Sumbo. Dan di rangkaian ini kita ketemu sama musik dan informasi ya. Nah, dia Mbak Mi akan sajikan beberapa informasi nih. Nih salah satunya nih adalah Bu Sumbo, informasi penutupan KRTI 2026 di IKN. Teknologi drone ditantang jawab persoalan nyata ya. Jadi kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026 resmi berakhir di Ibu Kota Nusantara atau IKN Jumat kemarin nih Bu Sumbo. Kompetisi yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini hanya menjadi ajang untuk unjuk kemampuan teknologi kedirgantaraan, tapi juga untuk membuka peluang pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk menjawab persoalan nyata, mulai dari pemantauan kebakaran hutan dan lahan sampai kebutuhan masyarakat. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Dr. Beni Bandanajaya mengatakan penyelenggaraan KRT ini harus menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk menguji gagasan, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan beradaptasi. Menurut Sida, kondisi lapangan di IKN memberikan pengalaman berbeda dibandingkan proses perancangan dan pengujian yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus. Sida juga menegaskan keberhasilan kompetisi ini semata-mata ditentukan oleh tim yang membawa peluang pulang penghargaan. Teknologi yang dikembangkan mahasiswa juga diharapkan terus disempurnakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setelah kompetisi berakhir ya, Bu Sumbo. Dan menurut Sida juga, keberhasilan sebuah wahana terbang ini menyelesaikan misi bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis, tapi juga menjadi gambaran proses panjang mahasiswa dalam merancang, menguji, dan juga menyempurnakan teknologi. Nah, penyelenggaraan KRTI di IKN ini juga turut memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Nusantara. Beni juga berharap pengalaman tersebut menjadi pemantik kolaborasi dan pengembangan teknologi yang lebih luas di masa mendatang. Dengan berakhirnya kompetisi, tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti pada capaian perlombaan. Pengembangan riset, pengujian lanjutan, dan juga pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting agar kompetisi kedirgantaraan memberikan dampak yang lebih luas. Itu dia informasi pertama Bu Sumbo yang kami kutip dari lamannya rri.co.id.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh nggak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, aku kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Informasi berikutnya, musim kemarau ekstrim mancam 70% gagal panen hortikultura di Balikpapan. Ancaman gagal panen hingga 70% membayangi kebun hortikultura seluas 10,5 hektar milik Agus Basuki di kawasan Waduk Manggar, Balikpapan akibat kemarau ekstrim. Kekeringan parah yang melanda membuat sejumlah komoditas andalan seperti tomat dan sawi mengalami penurunan produktivitas secara drastis akibat krisis air baku. Kebun tersebut merupakan salah satu pemasok sayur dan buah untuk sejumlah hotel serta retail modern di Balikpapan. Namun krisis air kini mengancam keberlangsungan produksi. Dua kolam penampungan utama diprediksi mengering total dalam 2 pekan ke depan jika hujan dikunjung turun. Kondisi tersebut membuat lahan yang siap ditanami terpaksa dibiarkan terbengkalai. Saat ini operasional kebun difokuskan untuk menyelamatkan tanaman yang masih tersisa dengan memanfaatkan sumur bor sedalam 50 meter. Tanaman sayuran diperkirakan hanya mampu bertahan maksimal 2 pekan lagi, sedangkan komoditas buah-buahan diproyeksikan mampu bertahan hingga 1 bulan ke depan. Agus menilai tingkat keparahan kemarau tahun ini setara dengan peristiwa kekeringan ekstrim yang terjadi pada 2015. Menghadapi kondisi tersebut, Agus berharap pemerintah segera mengambil langkah intervensi konkret, antara lain melalui teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan serta pembangunan embung strategis. Menurut Sida, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air dan ketahanan pasokan pangan lokal di Balikpapan. Demikian Bu Sumba, informasi berikutnya yang kami kutip dari lamannya rri.co.id dan sekaligus menjadi akhir dalam musik dan informasi pada siang hari ini. Selain ini kita ketemu lagi dalam program Mitos dan Fakta di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan musik dan info. Tetap bersama kami di Perempat RS Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: sudah menjadi halumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Kerongan sana setelah hampir 2 bulan mengalami cuaca panas dan kering, kota Samarinda akhirnya diguyur hujan deras pada Jumat 25 September 2026. Turunnya hujan disambut gembira oleh warga karena membawa kesejukan setelah kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air dan kondisi lingkungan. Hujan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren.
5: Berdua.
4: Kita pulang dulu.

Iya, selamat siang Bu Sumpa, kembali lagi dengan Bu Mia dalam program Mitos dan Fakta. Ya, masih dalam rangkaian Sabar Indah Siang di edisi hari Sabtu 26 September 2026 ya Bu Sumpa. Dan di Mitos Fakta nih, kita makin bergesan seputar mitos dan fakta alat kontrasepsi ya. Nah, jadi Bu Sumpa, banyak yang informasi yang keliru yang beredar di masyarakat ya terkait alat kontrasepsi. Nah, tegak mana hak faktanya ya. Nah, jadi intermezzo mahadoloh. Jadi etan memiliki keturunan adalah idaman sebagian besar pasangan yang sudah menikah ya. Namun hal itu tentu harus direncanakan dengan matang, mulai dari jumlah anak, waktu yang tepat untuk hamil, sampai jarak antar kehamilan. Nah, penggunaan alat kontrasepsi ini akan sangat membantu ya dalam mengatur dan merencanakan memiliki anak. Namun tentunya etan ini perlu ya, butuh informasi yang benar mengenai alat kontrasepsi dan hal-hal yang berhubungan dengannya agar diterjebak pada info yang keliru. Kemudian Mami akan sajikan beberapa mitos dan fakta alat kontrasepsi yang perlu etam ketahui setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

Lanjut lagi Bu Sumbo ya, masih seputar mitos dan fakta tentang alat kontrasepsi ya. Yang pertama adalah menyusui adalah metode kontrasepsi alami ya. Menyusui secara eksklusif pada 6 bulan pertama usia bayi ternyata bisa menjadi alat kontrasepsi alami untuk sang ibu. Metode ini dikenal sebagai metode amenorea laktasi atau MAL. Menurut beberapa jurnal ya Bu Sumbo, MAL disebut memiliki efektivitas dalam mencegah kehamilan hingga 98%. Namun metode ini baru bisa efektif apabila menyusui dilakukan dengan frekuensi yang tinggi dan sang ibu belum kembali mengalami menstruasi. Perlu diingat juga bahwa metode ini 100% efektif. Artinya masih ada kemungkinan untuk terjadinya kehamilan ya Bu Sumbo. Untuk itu, Etam harus perlu ya mempertimbangkan penggunaan alat kontrasepsi yang lebih efektif dalam menunda kehamilan. Nah, kemudian ada lagi nih Bu Sumbo, mitos dan faktanya ya, penggunaan alat kontrasepsi jarinya bisa mempengaruhi kesuburan di masa depan. Nah, banyak yang beranggapan ya penggunaan alat kontrasepsi akan membuat etam nih jadi susah hamil di masa depan. Hal ini kemudian membuat banyak ibu nih tidak mau pakai alat kontrasepsi, padahal anggapan itu hanyalah mitos alat kontrasepsi, mitos maha. Alat kontrasepsi ini memang mengatur kesuburan etam agar kehamilan tidak terjadi. Namun, jika penggunaan dihentikan, kesuburan akan kembali seperti semula. Waktu kembalinya kesuburan ini juga akan bergantung pada jenis alat kontrasepsi yang etam gunakan. Misalnya, pada penggunaan alat kontrasepsi pil dan spiral, kesuburan dapat langsung kembali setelah etam ini menghentikan penggunaannya. Tetapi pada alat kontrasepsi suntik butuh waktu 3-6 bulan untuk mengembalikan kesuburan.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Mitos selanjutnya ya, usum bahwa kontrasepsi jarinya hanya dibutuhkan perempuan hingga berusia 35 tahun. Padahal faktanya ya, perempuan masih bisa hamil hingga berusia lebih dari 40 tahun selama belum memasuki masa menopause. Dan umumnya menopause dialami perempuan ketika berusia 40 tahun ke atas. Nah, oleh sebab itu ya, berhati-hatilah jika Etam ini belum menopause, baiknya Etam tetap menggunakan alat kontrasepsi. Jangan sampai mitos alat kontrasepsi ini membuat kehamilan yang direncanakan. Kemudian mitos selanjutnya nih yang banyak juga yang beredar di masyarakat adalah alat kontrasepsi jarnya bisa membuat gemuk jar. Nah, jadi alat kontrasepsi ini terdiri dari dua jenis yaitu hormonal dan non-hormonal. Di antara keduanya ya hanya hormonal yang dapat meningkatkan berat badan. Nah, adapun yang non hormonal sama sekali tidak mempengaruhi berat badan Etam. Nah, alat kontrasepsi hormonal ini punya kandungan estrogen ya yang bisa mempengaruhi peningkatan nafsu makan dan retensi cairan tubuh. Nah, tapi kondisi tersebut tidak selalu terjadi pada setiap pengguna ya. Ya, terbukti ada banyak juga pengguna alat kontrasepsi hormonal yang tidak mengalami perubahan berat badan secara signifikan. Nah, jadi itu dia Bu Sumbo ya. Seputar mitos dan fakta alat kontrasepsi ya. Jadi ada satu lagi nih, jarnya penggunaan kontrasepsi ini harus sesuai jadwal agar efektif ya Bu Sumbo. Berbagai metode kontrasepsi punya cara penggunaan yang jadwalnya tuh masing-masing. 3 pil KB ya misalnya perlu diminum tiap hari dan sebaiknya pada jam yang sama. 3 minum antibiotik ya berarti ya. Nah, sayangnya mitos alat kontrasepsi yang sering beredar adalah pil KB cukup diminum saat berhubungan. Nah, hal ini tentunya bisa menyebabkan pil KB menjadi lebih efektif mencegah kehamilan. Contoh lain ya, suntik KB jarnya ya umumnya berjangka waktu 1 dan 3 bulan. Nah, jadi pastikan Etam mengontrol sesuai jadwal. Mau terlambat gunakan alat kontrasepsi lainnya sementara waktu ya. Jadi agar tetap efektif penggunaan masing-masing metodenya ini harus dengan cara yang tepat dan sesuai jadwal. Nah, itu dia Bu Sumbo. Informasi seputar mitos dan fakta alat kontrasepsi ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Yang kami kutip dari lamanya klikdokter.com. Dan setelah ini kita ketemu lagi dalam program musik dan informasi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Promat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
1: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap Mama, laksanakan.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kronis Natarian Semarak Jali-Jali Betawi berhasil memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI dalam ajang Indonesia International Culture Festival atau GIICF 2026 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sebanyak 2.713 penari dari 12 negara tampil bersama membawakan tarian khas Betawi pada 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, sekaligus memperkuat upaya pelestarian tradisi. ISCF 2026 juga menghadirkan berbagai kompetisi seni dan kegiatan yang melibatkan pelajar serta masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, ada suaranya nih, Bu Putri.
1: Tes, tes,
0: oh, ada. Iya, selamat siang.
1: Yes, selamat siang ke Ronin sana.
0: Iya, aduh, kayak agak lemas ya kita berdua kayaknya.
1: Ndik lemas kan kita nih semangat, cuma iya. Suaranya jadi jaga, Mbok.
0: Oh, suaranya dijaga. Soalnya, soalnya ini nih, Mbok.
1: Apa tuh?
0: Peralihan musim nih, suaranya banyak yang hilang-hilangan nih.
1: Iya, bener. Banyak yang sakit tegaknya juga, Yom. Iya, paling ini paling banyak orang batu.
0: Udah mau mie nih batu nih semua
1: nah,
0: nih.
1: Nah itu dia batu bersin ya, dia pilek kak. Itu aja.
0: Tapi di lepas minum es.
1: Nah sudahlah. Kamu tanya itu. Memang kebiasaan sudah itu.
0: Iya.
1: Daripada hijau orang tua es terus.
0: Mbak Putri apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah. Lawas kita di Betama Mbak yo.
0: Iya lawas ya Mbak yo.
1: Iya sehat ya kita yo. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya disehat-sehatkan ya. Walaupun batuk-batuk tetap ngawain etam gelanya nih Bu Ombo. Di M Yamin cuaca lumayan panas ya Mbok ya.
0: Oh tadi Mbok Putri kesini panas ya.
1: Panas lumayan nih. Dan siang nih juga kita pantau nih panasnya lumayan. Tapi dikawani dengan angin sepoi-sepoi Mbok.
0: Wih Masya Allah.
1: Nyaman bener ini ya. Sambil makan apa yo? Es buah. Sop buah itu loh. Mantap bener. Tapi itu ha, jangan banyak-banyak esnya.
0: Ingat nih es terus.
1: Nah kendi kita hadir lagi ya sambil ngonetam gelinya juga. Makan siang ya jam berapa nih?
0: Jam 2:12 nih. Nah. Ini Mbok, nih ada Busu Sutar mau bergabungan di WA. Belum saatnya Busu.
1: Kan dia tuh di Merian Busu, Kelakasan Busu.
0: Iya, masih 1 jam lagi ya Busu ya.
1: Iya, bener. Ini ya ayo. Ini jam makan siang ya Busu Mbok, jam istirahat ya bagi bubuhan yang berpupur dingin. Awas ya pupur dinginnya retak.
0: Jujur, retak kena keringat.
1: Kering aja dong, berarti karena hari iya. Panas.
0: Bener.
1: Ya udah sambil beraktivitas juga kita kawani dengan lagu-lagu yang sudah kami berdua siapkan. Kita ketemu sama lagu apa dulu nih, Mbok?
0: Lagu dari Aceh dengan Janji Si Langit.

0: Mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Iya, balik lagi kita Mbak Putri. Masih di musik dan informasi di siang hari ini yang langat ini ya.
1: Iya bener, hawa-hawanya ayo yang langat sebenarnya.
0: Iya, hawa-hawanya, bukan perasaannya ya.
1: Waduh,
0: tapi ada apa? Ngomong-ngomong soal langat-langat ini Mbak, Mbak Mia ada informasi
1: apa
0: ini
1: tuh?
0: Nah, jadi warga Samarinda ini keluhkan krisis air dan pemadaman listrik di tengah kemarau nih Mbak Putri. Nah, jadi informasinya ya, di tengah musim kemarau panjang yang memicu bencana kebakaran hutan dan juga lahan nih, sekarang nih menimbulkan persoalan baru nih, persoalan lain di kehidupan warga Kota Samarinda nih, Mbok. Nah, jadi bukan bukan lagi nih krisis air bersih dan juga ancaman kabut asap. Nah, jadi warga Samarinda nih harus menelan pil pahit ceritanya.
1: Wah, kenapa tuh? Kenapa
0: akibat
1: tuh?
0: Akibat pemadaman listrik bergilir dan juga antrean panjang BBM.
1: Iya, iya benar itu.
0: Benar
1: kan, kita udah merasakan ya, Mbok, yang namanya mati listrik tiba-tiba.
0: Iya. Ya,
1: tengah malam orang lagi
0: tengah
1: beristirahat,
0: malam, bujur.
1: Jadi ada siap-siap.
0: Bujur.
1: Itu hak kesihan kita ya, padam listrik.
0: Panas.
1: BBM jom antri.
0: Mengantri ya kan, ya Allah sedihnya kita.
1: Iya, jam-jamnya mahal juga ada BBM tuh klo. Makanya
0: bujur.
1: Bukannya antri kesihan.
0: Apalagi kalau misalnya pas siang-siang lagi panas-panasnya, langat-langatnya tiba-tiba mati lampunya, mati listriknya. Apa nih makin emosi, astagfirullahaladzim.
1: Nah, itu dia, harap bersabar aja lah ya.
0: Bersabar ya warga Samarinda ya.
1: Memang hujannya warga plus 62 katanya tega itu.
0: Iya. Jadi nih keluhan, salah satu keluhan ini dirasakan oleh salah satu warga Samarinda ya, yang setidaknya tinggal di kawasan Balimau di Kelurahan Lempake. Jadi si Dani ngaku melihat bertumpuknya persoalan yang harus dihadapi masyarakat Samarinda ini jarnya sedih gitu ya. Sudah jarnya kemaur nih, sudah susah, tambah lagi makin susah sama kebakaran tiap hari, listrik mati terus, BBM ngantre hampir tiap hari, apa kurangnya lagi jar sidak
1: nih? Iya, kurangnya apa yo, nggak tahu ha, sudah banyak lebihnya kita nih.
0: Dan sidak juga menilai nih, warga juga sebenarnya masih bisa maklum ya Mbak Putri ya, kalau kendalanya yang dihadapi ini murni dari dampak dari alam, tegak kekeringan atau karhutlah. Tapi gangguan pada pasokan listrik maupun BBM ini Jarsi tadi dinilai sangat menyulitkan dan juga membingungkan masyarakat. Nah, gitu.
1: Iya benar. Jadi bikin bertanya-tanya, Mbok ya, ada apa hak ya kesihan juga bubuhannya ini. Semoga hak ya ndak lagi terjadi tegak itu ya, cepat pulih juga Samarinda dan sekitarnya Mbok Mia yo.
0: Dan ya juga harapan etam juga segalanya ya. Ya semoga tidak ada lagi lah tegak pemadaman ini ya, yang ditahu kapan selesainya ini ya. Mana apalagi nih jarangnya air laut juga masuk nih Mbok di Sungai Mahakam. Jadi ada beberapa apa itu namanya?
1: Apa tuh?
0: PDAM yang
1: iya,
0: ditutup ada 5. Nah, sementara ditutup sementara karena takutnya intrusi air laut itu mempengaruhi kualitas air jarnya gitu. Ya Allah, semoga kita cepat segera membaik ya.
1: Iya, benar. Semoga hak ya cepat membaik ya Bu Sombo. Jadi nyaman juga kita. Yang apa namanya, bebuhannya yang dapat informasi air dah asin, dah masin tuh menya kawa jangan dibawa panik.
0: Iya,
1: bawa ketenangan aja dulu Bu Sombo.
0: Betul.
1: Yo, pasti pemerintah juga akan tinggal diam yo.
0: Betul.
1: Karena tuh makin lama akan terdampak pada semuanya tega itu. Jadi pasti ada upaya yang dilakukan ya, walaupun belum diumumkan secara resmi tega itu. Jadi harap ditunggu kabar baiknya maha.
0: Betul.
1: Itu.
0: Tetap dicarikan solusi kok nanti. Kita bersabar aja ya. Informasi ini kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tega apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, Mbak Putri.
1: Oi. Kenapa nih ada suaranya le?
0: Saling iya. Menunggu soalnya.
1: Ndik lihat senior. Iya, karena di sana siang kali ini kita masih punya kabar ya buat etam segalanya ini ya. Ini tiganya jauh dari Samarinda sih, Mbok.
0: Di mana ini?
1: Di daerah Jawa Barat.
0: Oh, Jawa Barat.
1: Kabarnya nih fasilitas salah satu Kopdes ya, Mbok, yang ada di Cianjur ini jadi sasaran aksi mencoret, Mbok. Jadi kan dah grecek tuh ya, dah dicat apa segala. Sekalinya ada orang yang nakal nih, Mbok. Temboknya segala dicat pakai pilok. Nah, jual. Oh, dilukis-lukis tegak dilukis. Mural tegak itu ya. Ada oknum.
0: Apakah anunya itu alasannya tuh?
1: Nah, itu dia, ada oknum yang memang sengaja ini tegaknya, Mbok yo, merusak fasilitas umum ya, dan juga mengganggu fungsi sebenarnya ini dari apa ya, fasilitas yang ada di koperasi di Desa Merah Putih ya, Bu Sumbo Kopdes ini yang jual. Mbok Putri lihat ini ada videonya tega itu ya, memang sengaja dan menutup identitas tega itu. Oh. Jadi pakai jaket yang lumayan tebal ya, baru behelem si Dani tega itu. Jadi gesan bubuhannya ha yo, apa yo? Jadi pelajaran juga ha ya untuk di merusak fasilitas umum.
0: Vandalisme sebenernya tidak dibenarkan.
1: Bener, jangan ya dek ya.
0: Jangan ya dek ya.
1: Iya, karena ini ada yang video ini. Iya, jadi janganlah ya, karena di sana amunnya fasilitas umum tuh dek, boleh kita rusak kayak itu.
0: Bujur.
1: Walaupun ini anu ya, belum aktif digunakan juga ya Kopdesnya, tapi kan kita kilas balik ke fasilitas umum. Segala fasilitas umum ya, itu jangan kita rusak, Bu Sombo. Karena yang namanya umum kan itu digunakan bersama ya.
0: Bujur, gak cuma kita ya, Mbok ya. Ya.
1: Bener, jadi jangan hak dirusak-rusak ya, Bu Sumbo. Informasi kali ini Mbok Putri juga kutip dari laman Instagramnya Kaltim Post. Iya, dan Mbok Mia, masih mau ngawani saya kah?
0: Endik leh.
1: Wah, kenapa endik tega itu?
0: Aduh, mau bobok siang aja nih Mbok Mia. Kayaknya mumpung jam-jamnya jam bobok siang ini Mbok Putri.
1: Iya ya, bener ya Mbok ya. Nyamannya. Nyaman bener.
0: Yaudah kalau gitu Mbok Putri, karena waktu kita udah di penghujung ya. Kita berdua akhiri, tapi cuma Mbok Mia aja sih yang
1: berdua,
0: undur diri.
1: Iya, berdua enggak, kan nih.
0: Mbok Mia aja yang undur diri. Mbok Putri masih lanjut.
1: Saya enggak umpat leh.
0: Mbak Putri lanjut di Samarinda Merian ya, Mbak Putri.
1: Iya
0: ya
1: deh.
0: Tetap semangat ya Mbak ya.
1: Iya sudah Mbak, lah kasihan. Nggak buli kan Ninda. Nggak kan di sini aja bertahan.
0: Di sini aja bertahan, nungguin Mbak Putri sambil berdangdutan kan dia.
1: Asik bener.
0: Ya udah kalau gitu kita putarkan lagu terakhir, ada dari Bugis dengan Mutarong, ada Bele.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 lewat 1 waktu Indonesia Tengah.

Keroan dan sana Kementerian Kesehatan bersama Otoritas Jasa Keuangan memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan nasional. Langkah ini diarahkan untuk memastikan pembiayaan sektor kesehatan lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan sektor keuangan dalam pembangunan kesehatan. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih baik, fasilitas dan layanan kesehatan diharapkan dapat berkembang serta memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penguatan ekosistem pembiayaan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga mendukung transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. Kolaborasi Kemenkes dan OJK menjadi salah satu langkah untuk membangun sistem pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dendang Marian, waktunya tamdang, dang, dang, dutan. Asik beneh kita benang dutan Marian ini Bu Sombok ya. Setelah sekian lama tegaknya Bu Putri nek ngawani etam galanya ya. Marian hari ini Bu Sombok spesial. Waduh, spesial ya. Ndak tahu lagi hak kita akan berdapatan Marian kah kapan lagi Bu Sombok ya. Yang pertama silahkan ya untuk melihat lagu-lagu jua Marian ini ada di mana? Ada di Facebook ya, ada di RRI Digital juga Bu Sombok ya. Di RRI Digital boleh. Dari nomor 1 sampai nomor berapa ya? Hari ini nomor 17 tegaknya ya Bu Sombok. Nah, bisa dipilih-pilih dulu ya mau lagu mana, lagu apa kemudian Mbak Putri putarkan. Yang mau gabungan lewat telepon silahkan ya. Teleponnya sudah Mbak Putri buka ya. Untuk WhatsApp-nya juga di 0811 5819 9984. Kita menyapa dulu nih, ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya tamdang dan dandutan.
0: Iya, waktunya tamdang dutan. Apa kabarnya nih Bu Sabdurrahim?
1: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Putri. Alhamdulillah. Di Batuah sudah ada hujan kah, Kemai Busu?
1: Kalau di Batuah di sore hari ini, di saat ini sudah mendung.
0: Mendung ya, tapi ada hujan belum di sana?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Pada sore hari ini.
0: Kalau kemarin?
1: Kalau Jumat tanggal 18 September itu ada.
0: Oh, bentar aja. Oh, lama ya, sudah lama tuh tanggal 18 minggu yang lalu tuh.
1: Tanggal 18 September.
0: Iya, seminggu yang lalu tuh Busu. Kan kalau Jumat kemarin tanggal 25 tuh.
1: Iya.
0: Ya lumayan lama deh kalau gitu. Semoga aja ntar ada hujannya ya Busu.
1: Guntur-nya sudah bunyi kemarin.
0: Iya, Samarinda yang kehujanan itu Busu.
1: Oh, kilatnya iya. Belum ada sama hujannya.
0: Nah itu dia Busu, kita mau request lagu apa nih?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Marian ini ada lagu dari Christina, Duo Anggrek, Vita Alvia, Rita Sugiarto, Risma Au-Au, Cantika Devinca, ada Ayu Angels, ada dari Des Ayu, Salvi Kitty, Valgayo, ada Aura Bilkis, Eri Susan, Megi Diaz, Lesti featuring Vildan, Melani dan P2K ya, ada Feni Nur juga.
1: Apa lagunya Valgayo?
0: Valgayo Kambing Hitam.
1: Apa?
0: Kambing Hitam.
1: Kambing Hitam.
0: Iya.
1: Kalau Rita Sugiarto?
0: Kalau Rita Sugiarto takut banget.
1: Oh begitu. Kalau yang pertama tadi?
0: Christina, Jangan Pergi Lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Atau aja Kambing Hitam aja.
0: Kambing Hitam boleh deh. Siapa salamnya iya, buat siapa nih?
1: Bulunya ya.
0: Iya bulunya aja.
1: Bulunya yang hitam.
0: Iya, kalau daging yang hitam itu gosong namanya. Dirawon itu namanya Busu. Ya udah nih siapa salamnya
1: kepada teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda.
0: Iya.
1: Antara lain ya ada Bu Suharto. Yang ada di toko 5 ya, Morabada.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Busu Ari.
0: Iya.
1: Di Juanda. Busu Misran. Di Merekaman ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bu Sabdul Syukur di Samboja Barat, Amburawan Laut. Berikutnya ada Mbok Yuli di Damanguri. Ada Mbok Reni, Neilas, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Yuk yang pertama lagi silahkan Bus Ombok ya. Ada lewat jalur telepon atau juga Facebook silahkan. Kita nyapa dulu ya di belakang Bus Abdurrahim. Halo Dendang Marian.
2: Waktunya tamdang dang dang dutat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Bonia
0: ya kan? Salah dong.
2: Mbak Putri.
0: Iya dong.
2: Oh, malah. Tadi yang sudah turun buat Busu Abdurrahim, ya kan?
0: Iya dong.
2: Buat Busu Kutai.
0: Iya dong.
2: Buat Busu Agor.
0: Iya dong.
2: Busu Adi Sukur. Busu Hamdan. Buat Bunda Yuli. Buat Mbak Nana. Buat Abdurrahim, Abdur Sukur. Buat Inaknya Ilas yang pinang 17 ribu tuh gimana tuh mbak?
0: Siapa pinang 17 ribu?
2: Pinang ya ada kemarin tuh, aku dengar.
0: Di Bukit Pinang?
2: Ya di Bukit.
0: Kenapa jadi pinang 17 ribu? Banyak benih? Halus-halus.
2: Maksudku kalau Mbak Putih jalan sama Bu Supendi kayak pinang di belah dua, gitu maksudku.
0: Mana ada pinang di belah dua, satunya ada. Pendek, satunya tinggi. Leh, pinang pun tertawa, hahaha.
2: Ada aja Mbak Putih ya.
0: Husuni juga, lain lah mun pinang di belah dua.
2: Ya, asalnya pinang di belah kampak ya kan.
0: Langsung lah tuh. Loncat itu.
2: Mbak, lagunya ada apa aja, Mbak?
0: Lagunya kita ada dari Faul Gayo. Faul Gayo sampai salah. Aduh, hai. Gara-gara busu nih. Ada Faul Gayo, ada Kristina, Dua Anggrek, Vita Alvia, ada Rita Sugiarto, ada Megi Dias.
2: Rita Sugiarto tuh lagunya lagu oleh-oleh ada nih.
0: Dia ada playlist kita nanti. Yang di format ini lagunya Takut Banget judulnya.
2: Itu aja Takut Banget sama Mbak Putri ini ya.
0: Waduh. Takut benih.
2: Aku salami lagi buat Selman Tela-Tela tuh.
0: Oh iya.
2: Buat di Wakut Sonteng Haji Masran ya kan. Buat Mbak Ayulin di Rajanan.
0: Iya.
2: Oke deh. Buat Bu Samai, Bu Samat, Bu Samamat. Buat Amai, Amai.
0: Nah dua kali orangnya memang Bang udah buting orangnya.
2: Ada Mama Amat di Bakungan tuh.
0: Iya sudah. Iya sudah.
2: Dan aja menetelnya supan kalau orang bini supannya Mbok.
0: Iya kah?
2: Amainya Bangku. Ya itu Mbok ya aneh-aneh aja Mbok yang digigit juga Mbok ya.
0: Uma yang menggigit tuh busu mah ai. Roar katanya gitu.
2: Ya tadi buat bincang-bincangnya Mbok ya.
0: Oke busu.
2: Banyak terima kasih, semoga Mbak sehatan. Di sini nggak ada hujan, hujannya setumat maha Mbak.
0: Iya kak.
2: Yang penting ada Mbak ya, disyukuri ya kan Mbak ya.
0: Iya benar.
2: Banyak terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula cengkok di belakang itu ya. Sebutin lagi yang pertama kita sapa dulu ya. Halo Dendang Marian. Halo? Iya, ini ada suaranya ini. Nah, halo Dendang Marian.
3: Waktunya etam, dang dang dang dang dang dutan.
0: Dangdutan, wih suara siapa nih? Tegak suara Megi Z ini. Suaranya merdu benih ini.
3: Wah, bukan Elvis Sukesi kah?
0: Nah, lain ini. Lain Elvis Sukesi kalau ada logat-logatnya. Ini Megi Z ini.
3: Oh, Megi Z.
0: Iya, kalau kita berarti bilang Megi Z. Sehat kah Busu?
3: Alhamdulillah. Kanan kiri muka belakang atas bawah sehat.
0: Ih, itu kanan kiri atas bawah depan belakang itu kayak gasing ya.
3: Iya, pokoknya enggak bisa diomong-omong kasih sehatnya itu.
0: Itu sudah di sana hujan kah? Mendung kah?
3: Kemarin aja hujan. Kemarin tuh hujan jam 8 sampai jam 9.
0: Malam? Pagi?
3: Enggak, pagi-pagi. Iya. Lebatnya hujannya.
0: Ih, lumayan ya lama.
3: Iyalah, mau pokoknya basah-basahan kita.
0: Wih, basah-basah. Lagi cari apa gerang memang ya? Cari udang kah?
3: Bukan, lama enggak ketemu hujan jadi.
0: Oh, mandi hujan.
3: Kalau iya itu.
0: Serunya mandi hujan.
3: Kita enggak mandi hujan juga kah?
0: Hujan memang di sini kemah itu, tapi kan kita bertugas, enggak mungkin mandi hujan.
3: Iya, betul.
0: Iyalah, Busu.
3: Aduh. Mbok, bagaimana kabar, sehat kah?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
3: Siapa je ini? Mbok Nita kah?
0: Salah, sama Mbok Putri.
3: Oh, Mbok Putri.
0: Agi.
3: Sampah ada sama mena.
0: Apalah artinya itu?
3: Sama suaranya.
0: Oh, seperti itu. Banyak memang yang bilang kami ini mirip.
3: Sama juga cantiknya kamu.
0: Wih, iya. Nah, kalau itu baru tuh bisa pinang dibagi dua tuh, dibelah dua.
3: Iya. Gak bilang pinang dibelah kangkung, kasihan.
0: Pinang dibelah kangkung, apa rasanya?
3: Dibelah dua pinangnya.
0: Iya, kalau dibelah kangkung.
3: Enggak, cocok. Bukan dibelah kangkung.
0: Apa pula?
3: Dibelah kangkung.
0: Apa artinya tuh?
3: bukan lagi dibelah sama kampak, dibelah pakai cangkul.
0: Oh astaga.
3: Kalau dibelah sama cangkul tuh kejauhan betul.
0: Iya ya, memang itu sumisteran itu.
3: Iya itu kalau dibelah dua itu sama sudah itu.
0: Iya persis. 11,
3: 11 12 kan?
0: Iya, 11 12 sama dengan berapa?
3: Itu sudah sama-sama wanita.
0: Nah, itu baru betul itu, cocok itu.
3: Iya, cocok sudah, makanya aku mendukung aja.
0: Iya sudah, Bu Su. Kita request lagu apa nih, Bu Suanto?
3: Lagunya apa dia yang ada situ?
0: Kita
3: yang tadi yang pertama tuh apa yang ada gayung-gayungnya itu apa gayung?
0: Faul gayo, kambing hitam.
3: Waduh.
0: Iya, judulnya kambing hitam.
3: Itu kambing hitam soalnya.
0: Iya kak.
3: Iya. Salamnya untuk semua aja sih Robo ya.
0: Iya sudah oke. Okay.
3: Soalnya kelamaan kita ngomong nanti kasihan di belakang tidak dapat lagi.
0: Nanti kita lagi dimarahi.
3: Iya betul itu ya. Kalau begitu terima kasih banyak. Mbak Putri waktunya lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih ya dapat tamu juga kan dia Mbak Putri, terima kasih lagi gabungannya ya Bus Ombo. Sambil juga kita berkesahan Marian Kel ini santai-santai juga ngawannya tamgelanya ya. Sambil begawian apa hak di pola tuh Bus Ombo yo. Boleh absen dulu sama Mbak Putri lewat WhatsApp ya. Di foto-foto dulu lagi ngapain Marian ini ya. Kita ketemu dulu deh sama lagu selanjutnya. Khusus buat tamgelanya nih, ketemu sama lagu Faul Gayo ada kambing hitam.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Dendang Meriah Busu Embo. Kita tadi dari kawani sama lagu Rita Sugiarto Takut Beneh. Takut banget judulnya Busu Embo ya. Amor Rita Sugiarto jadi orang Kutai takut beneh. Tegak itu. Kita menyapa dulu, ada siapa di mana nih? Halo, Dendang Meriah.
1: Waktunya dangdutan.
0: Dangdutan, iya. Busu Ari, mau lagu apa Busu?
1: Ya.
0: Hendak lagu apa? Nomor berapa dari 1 sampai 17? Tapi nomor 1 sudah diputar.
1: Nomor 2.
0: Nomor 2, setumat lah. Nomor 2 ada Goyang Nusantara.
1: Ya.
0: Oke deh. Nanti ya, habis ini mau Putri putarkan ya.
1: Ya.
0: Oke, oke. Sapa salamnya dulu nih buat siapa Busu? Oke deh, terima kasih banyak ya Busu Ari.
1: Ya.
0: Oke, ada Busu Ari dah tamai jua Busu Embo. Etam gelangnya nak bertamai jua lewat WhatsApp silahkan, lewat telepon silahkan ya. Ya, ada lagi dari telepon kita angkat dulu. Halo, Dendang Meriah.
1: Waktunya Etam bedangdutan cil.
0: Waktunya Etam bedangdutan Busu. Lawas tidak terdengar suara, sehat kah?
1: Sehat ya, habis makan Cilaina.
0: Wih, makan apa tuh?
1: Ayam crispy.
0: Wih, nyamannya ay. Nuker di pasar kah? Mola seorang?
1: Lah, nuker di itu lah, pas singgah tadi.
0: Oh, nyamannya nah, ay.
1: Ini padasan lah.
0: Bah, pindahnya digeprek pang itu.
1: Iyalah.
0: Nih, nyamannya ay. Hey.
1: Sambalnya 3 biji.
0: Wih, nyamannya. Pas memang yang ganjel-ganjel tuh makin padas.
1: Iya. Yang itu yang harga yang mahal tuh nah, yang gemuk tuh nah.
0: Umay lah nyamannya.
1: Kalau yang biasa-biasa itu kan keras itu.
0: Oh iya, isinya tepung wara.
1: Iya. Kalau yang 12.000 ke atas tuh itu nah, tuh yang nyaman tuh.
0: Itu kalau udah dijamin rasanya.
1: Iya. Jadi lagunya Maya ada kacil.
0: Maya, Maya Estianti.
1: Lain lagunya tuh yang menyanyi Muksin Alata.
0: Muhsin Alatas.
1: Iya.
0: Manalah tadilah.
1: Lagunya Maya. Maya.
0: Oh, ndak ada meren ini dimasuk. Kan sudah diformat lagunya.
1: Ya udah, aku Tegak Ari aja dah nomor 17.
0: Nomor 17 kah? Di ujung-ujung lah.
1: Iya, kalau Ari itu sebenarnya pintar itu ngomong tuh.
0: Iya, harusnya.
1: Pintar, orang 4 kuis saja pintar ini jawab.
0: Mantap itu.
1: Iya, pertanyaannya 3 dijawabnya, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Pintar dia jawab itu. Ingatannya kuat juga itu.
0: Ingat terus.
1: Ya itu
0: ya.
1: Kalau di radio sebelah tuh dikepoi orang itu.
0: Iya ditanya-tanya. Nah amun saya ini ya. Pindahnya tapi sabar.
1: Oke deh.
0: Oke deh
1: ya, malam ini Erol terakhir. Nah mudahan isuk? Ada malam ini kan exponya terakhir.
0: Oh exponya iya.
1: Isuk belimbur.
0: Belimbur isuk umpat kah?
1: Umpat di. Kalau dengan Acil Putri berombongan perempat noy.
0: Mau berombongan di ada yang kawani di sini berarti. Di ada yang bersiaran.
1: Biar aja kosong dulu libur perempat tuh closing. jangan.
0: Ada hai, Busu amunnya berombongan anu apa namanya? Bayari.
1: Iyalah. Ada hai. Itu wajib itu.
0: Iya, hai, tapi di kawat ya emang.
1: Paling kada ayam crispy dulu.
0: Nah, iya. Geprek lombok tiga.
1: Rasa kukar, tegak apa, rasa kukar.
0: Aduh, nah. Ya tuh.
1: Ya dah, pamit Cilai.
0: Oke Busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu. Kita menyapa lagi, dari WhatsApp sudah ada yang menunggu nih, ada Busu Ayu. Halo Busu, Dendang Meriah.
2: Dendang Meriah, waktunya temdangdutan.
0: Iya, waktunya temdangdutan Busu. Apa kabar kita nih Busu?
2: Baik aja Bu.
0: Alhamdulillah. Di apa lubuk sawah tega apa? Adakah hujan kemai?
2: Dada boy.
0: Kasan didapat hujannya?
2: Ketiga bagian.
0: Iya kah? Maka di sini deras loh Busu.
2: Iya itu beda benua tegaknya.
0: Ya Allah sihannya terhalang benteng.
2: Iya itu benteng apa juga tuh?
0: Benteng Takeshi. Aduh, hai ketahuan umurnya ada Tuhan.
2: Ketahuan umur ya tang nih. Tahu.
0: Aduh, hai Benteng Takeshi ya itu. Tapi di sana mendung kan, Dik?
2: Kalau mendung aja nya.
0: Oh, tapi
2: cuma belum ada hujan.
0: Oh, tegak itu. Ya, semoga langkah hujan hak di sana juga yo.
2: Iya itu hai jadi gosip rumah itu.
0: Napa pulang?
2: Kenapa di luar? Hujan kenapa di sini belum ya?
0: Nah itu dia. Itu. Maka di sini hujan deras, angin pulang.
2: Kurang ini kalau kurang.
0: Kurang amalan
2: kurang
0: itu.
2: Kurang jampe-jampe.
0: Kurang amalan itu, zikirnya dikuati lah gitu.
2: Iya, iya itu.
0: Aduh, hai, kurang itu tuh so. Iya.
2: Potong bebek angsa, Bu.
0: Potong bebek angsa. Adakah? Hmm. Adakah? Oh, ada, tapi yang dua.
2: Nah, dua maksudnya?
0: Iya, potong bebek angsa dua. Jadi kan dia ada yang versi satu sama dua, tiga itu. Oh, tiga lagu Aisy Teru. Tiga lagu Aisy Teru, ada satu, dua, tiga. Gitu. Nah, tiga itu.
2: Oh gitu, ya, Aisy Teru itu kan sampai tiga.
0: Iya, sampai tiga. Amun empat, kita molah sorang.
2: Gitu. Tapi kalau dua Ais. Lumayan, Bo.
0: Iya, dua.
2: Bebek angsanya sampai dua kan?
0: Iya. Tapi lain dua ekor busu.
2: Ya kan tadi potong bebek angsa dua.
0: Iya, iya dua. Versi ya yang
2: udah,
0: kedua. Ya
2: udah, berarti kenyang itu.
0: Iya sudah. Kenyang ya, sedang. Jangan nambah lagi ya berarti ya. Cukup ya.
2: Iya dibagi ke tetangga juga tuh.
0: Iya sudah. Baik hatu bebek
2: angsanya, apalagi angsanya besar. Wah.
0: Baik hatu berbagi, masih ingat tetangga.
2: Ini lagi makan sebenarnya, Mbak. Lagi iya, kan? Makan orek tempe.
0: Iya, sik bener. Kanyangnya busu.
2: Iya, kanyangnya aneh. Tapi iya. Jangan kenyangan mahot, karena tambah gemuk pulang.
0: Nih, Papa.
2: Udah diet ini.
0: Nih, usah diet-diet busu. Yang penting bahagia aja makan tempe orek.
2: Tapi jangan kita memutuskan harapan mau diet pulang.
0: Nih, usah. Nih, Papa, nih, usah diet. Bikin pusing mahal.
2: Jangan didengar ya.
0: Aduh, hai.
2: Iya, untuk Mbok Putri.
0: Iya.
2: Ya, selamat bertugas saja. Sehat ya. Selalu. Makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, yuk ini pertama lagi silahkan busu mbok yo. Tapi dia hak yo mbok Putri putarkan aja dah. Amun tega itu lagu ya sebelum nanti jua kita akan apa ya? Akan mbok Putri berikan inilah informasi di kabar etam busu mbok. Kita ketemu deh sama lagu selanjutnya nih. Ada dua anggrek goyang Nusantara.

0: Habaratan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Korona di sana, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengundur pelaksanaan Mahakam Mas Karnaval 2026 dari jadwal semula pada 30 Agustus menjadi 27 September 2026. Perubahan jadwal dilakukan untuk menghindari benturan dengan agenda pawai dan kegiatan masyarakat di Samarinda yang cukup padat selama bulan Agustus. Tanggal baru tersebut bertepatan dengan hari peringatan Hari Pariwisata Sedunia. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan Mahakam Mas Karnaval dirancang sebagai ruang ekspresi bagi komunitas seni, budaya, dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui festival ini, peserta dapat menampilkan kreativitas melalui berbagai bentuk topeng dan atraksi yang mencerminkan kekayaan budaya Kaltim. Karnaval direncanakan dimulai dari Taman Samarinda dan berakhir di halaman kantor Gubernur Kaltim. Dengan jarak sekitar 2 hingga 3 km, peserta dijadwalkan berkumpul mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana promosi pariwisata sekaligus memperkuat keterlibatan komunitas dan ekonomi kreatif daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Masih kawan Etam Gelangnya Bedangdutan Bus Umbo, ya masih ada tersisa sekitar 40 menitan lagi ya kita bedangdutan di Merian kali ini. Anda betah maju silahkan ya, tapi gantian dulu deh Bus Umbo ya, lewat teleponnya yang udah bergabungan sabar dulu ya, kita antri ke Facebook dulu ya. Tapi mau gabungan telepon langsung aja nggak apa-apa sih sebenarnya Bus Umbo, bisa-bisa aja. Tapi Mbak Putri mau bacakan dulu ke Facebook kali ini, ada dari Bus Rahman Diski. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Busu ya. Bunyi Sida empat hadir dari Banten, Diski Medan. Oke, makasih Busu dah tama jua. Yang di request lagu kan nih Busu, empatan aja kan nih Busu. Untuk itu ya, kita menyapa aja dah lewat telepon, ada siapa di mana nih? Halo Dendang Marian.
1: Dendang Marian, Dendang Dendang.
0: Iya, Dendang Dendang. Dendang Dendang.
1: Dendang Dendang.
0: Lekas badar busana kemana gerang? Iya, tampotal tapau lilit sampai nabu suai.
1: Iya, Dendang
0: Dendang. Nah, nah, nah, juga. Sehat ke busu?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lawas benar kita di menyapa ya, busu ya?
1: Oh, di udara tau sih.
0: Di udara terus lah. Itu sudah Busu. Mau request lagu apa nih Busu? Kita sisanya lagi ada lagu dari Risma, Cantika, Ayu Angels, Duo Anggrek, Des Ayu.
1: Anggrek apa?
0: Duo Anggrek ini yang tersisa sama Diketu.
1: Iya sudah.
0: Iya sudah, muntiga itu. Sapa salamnya buat siapa Busu Iis?
1: Sapanya
0: mulai apa?
1: Mulai A sampai Z,
0: ya.
1: Z sampai A.
0: Oh, oh. Terus tuh.
1: Ya. Terima kasih.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Duda, Kak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyapa lagi ya lewat WhatsApp nih. Ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Maksudnya Etam Dangdangdangdutan.
0: Iya, ini Mbok Maya kah ini?
2: Iya, benar banget ini.
0: Kenapa tuh tepeget? Nah, Ham, salah picik tegaknya itu. Si Hanile, kita menyapalah di WhatsApp nih ya. Ada Busu Sulaiman, assalamualaikum Busu.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Iya,
3: Dendang Marian, waktunya Etam dang dang dang dang dudut tan tan tan tan dangdutan.
0: Di eja sama Busu.
3: Bu Putri ini.
0: Iya Busu, sama Bu Putri ini. Tiga apa nih, tela-tela habis kah?
3: Anu masih.
0: Oh masih tersisa kah? Masih ada, berarti masih berjualan sampai malam kah Busu?
3: Sampai jam 6.
0: Oh sampai jam 6. Siap. Siap deh tega itu Busu. Kita enggak request lagu apa Busu?
3: Apa nih yang sudah diformat?
0: Yang diformat ada lagu Duo Anggrek Risma, ada Cantika Davinca, Ayu Angels, Des Ayu, Selfie Kitty, Aura Bilkis, Eri Susan, Maggie Diaz, Lesti featuring Vilden sama Melanie NP2K. Yang mana Busu?
3: Eri Susan.
0: Eri Susan. Oke deh kalau gitu. Ada perlakukan aku dengan dia. Harusnya sih iya ya Busu ya.
3: Iya. Yang okay. Kayak Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek. Iya.
3: Iya. Ngebeat itu.
0: Iya. Ngebeat tuh Duo Anggrek.
3: Iya.
0: Juga.
3: Jadi kita semangat kan. Kalau lagu-lagu kayak gitu tuh rancak.
0: Iya.
3: Jangan lagu-lagu sedih terus.
0: Habis ini dah kita dah biar berjogetan nanti Mbak Putri putarkan lagu sedap betul.
3: Iya. Sambil menunggu konsumen ini.
0: Siap Busu.
3: Tela-tela masih ada, tahu masih ada nih.
0: Oke. Okay.
3: Pentolnya habis.
0: Alhamdulillah.
3: Isuk lagi jual. TS.
0: Apa
3: TS
0: tuh?
3: Sama tela-tela.
0: Oh iya siap.
3: Jadi cuacanya di sini agak mendung tadi.
0: Sekarang kan.
3: Tapi ini sudah mulai agak cerah kembali nih.
0: Iya.
3: Tapi tuh sudah sore bang kan?
0: Iya benar.
3: Iya, jadi lalu lintas juga terpantau ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
3: Apalagi menjelang malam minggu weekendnya.
0: Nah, benar.
3: Ini ramai nih. Mbok Putri kemana nih malam minggu?
0: Mbok Putri.
3: Mbok Putri.
0: Mbok Putri malam minggu di sini aja gin. Ini kemana-mana?
3: Oh ya kan? Ya. Ya selamat. Menyambut malam minggu aja dah.
0: Siap deh.
3: Bagi yang lagi jalan-jalan lagi deh.
0: Iya.
3: Lagi berbalan, tetap semangat.
0: Iya, Busu.
3: Salam aja ini terutama Busu ini. Julak Serondeng.
0: Iya, siapa lagi Busu?
3: Selamat sore.
0: Oke deh, Busu.
3: Ada tadi Busu siapa yang pertama tadi?
0: Busu Abdurrahim.
3: Busu Abdurrahim, Busu iya. Yan Gogok, Yan apa?
0: Yang mana?
3: Yang ini Suryansah kah?
0: Oh iya.
3: Iya, selamat sore. Mbok Mudrika juga ya.
0: Iya.
3: Mbok Susi. Siapa lagi dah?
0: Siapa lagi?
3: Semuanya dah.
0: Iya sudah, kelupaan sampai.
3: Iya, yang ada di Lobakung ya semuanya. Yang okay. Lagi berjualan di Lobakung.
0: Siap, Busu.
3: Semoga laris manis jualannya.
0: Amin.
3: Makasih atas waktunya.
0: Iya, Busu Sulaiman.
3: Mbak Fitri tetap semangat, Mbak Putri.
0: Iya, Busu.
3: Iya, tersenyum selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, ada Busu Sulaiman dah pertama jo ya. Koran dan sana. Tamgilannya dah pertama jo, silahkan. Ya, tadi Mbak Maya sempat terpegat ya teleponnya. Semoga bisa gabungan lagi lewat WhatsApp ya. Pesan singkat pun juga nih masalah, Mbak ya. Tapi kita ketemu dulu deh sama lagu berikutnya nih. Ada dua anggrek, Amo Diketuh.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, lanjut lagi kita berdendang ya Bu Sumbo Marian kali ini dengan Mbok Putri. Ya waktu kita tersisa berapa menit lagi nih Bu Sumbo? Ya Allah. 19 menit lagi ya ternyata. 18 menit lagi Bu Sumbo ya. Kalau begitu kita lihat dari WhatsApp dulu nih, sudah ada gabungan dari Mbok Mudrika. Bunyi siapa nih? Assalamualaikum Mbok Putri. Waalaikumsalam. Langsung aja bunyi sida. Apalah bunyi sida nih yo. Salam dulu ya buat Bu Sabdirahim, Bu Suiis, Bu Sulaiman, buat Bu Serinjani, buat Jelak Serendeng, Mboknya Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Mbok Asma. Makasih bunyi sida buat Mbok Putrinya. Selalu jaga kesehatan, amin. Iya iya, selalu jaga kesehatan pokoknya ya. Buat Mbok Mudrikah juga, sehat selalu di sana ya, jaga kesehatan juga ya. Yang gak pertama lagi lo telepon silakan Bu Sombok ya. Sebuting orang, munnya ada lo telepon ya, kita angkat dulu. Halo Dendang Marian.
1: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Dang dutan. Piye kabare, Mbok?
1: Kabare api-api wae.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Mbok Yuli?
1: Oh, masih kebagian.
0: Masih.
1: Tinggal apa itu?
0: Iya, sampai lupa ya. Ada tersisa lagu apalagi dari Risma Au-Au, ada Mencintai Tak Dicintai dari Cantika Davinca, ada Kesempurnaan Cinta dari Ayu Angel, ada Des Ayu Lagi Sayang-Sayangnya, ada Selfie Kitty Wajar, ada Cemara Biru Aura Bilqis, lagu
1: itu
0: dari
1: aja.
0: Yang mana?
1: Yang Lagi Sayang-Sayangnya.
0: Asik, Lagi Sayang-Sayangnya ditinggal pergi eh.
1: Kasian deh
0: lo. Aduh, ini deh titip salam buat siapa nih, Mbak?
1: Enggak apa-apa, lagu aja.
0: Iya, toh. Betul.
1: Iya, salamnya ada Mbak Reni ya.
0: Iya.
1: Ada sama sore ada Mbak Eka, Mbak Nana, Mbak Mudrika, Mbak Sanawiya, Nek Ilas. Terus busunya busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, busu Kuten. Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Mamat ya. Sudah tamat belum?
0: Belum lagi ya. Tuh
1: tiduran paling.
0: Ya udah.
1: Ada Julak Farundeng. Salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Iya, oke deh.
1: Tunggu lagunya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Lagi Sayang-Sayangnya ya, nanti Mbak Putri putarkan ya, Mbak Yuli. Tam galanya juga yang lagi dalam perjalanan, Bu Sombo, hati-hati di jalan aja ya, karena tadi tuh Mbak Putri udah lihat kabar ya, Bu Sombo, amun di jalan Para Taman Bebaya tuh ada tumpahan solar di sana ya, tapi informasi yang Mbak Putri berikan ini juga sampai wayah ini kabarnya sudah dibersihkan ya, sudah disirami dengan air Bu Sumbo, tapi itu tetap hati-hati menetam jalannya melintasi di daerah Taman Bebaya Bu Sumbo, karena tumpahannya tuh pas benar di putarannya tuh ya, itu yang kita mau menuju Jembatan Mahakam tuh Bu Sumbo. Nah, jadi hati-hati di jalan ya. Dan itu hak dia kayaknya nih gabungan etam jalannya ya, yang masih setia nelinga yang betama juga Bu Sumbo. Terima kasih banyak yo. Kita menyapa terakhir nih, ada gabungan di Buntut, ada Bu Abdul Syukur. Halo Dendang Marian Bu Su.
2: Waktunya tam dang dang dang dang dang butan.
0: Dang butan. Kenapa di ujung itu, beneh itu. Nih?
2: Kenapa, Bu?
0: Kenapa di ujung beneh ini?
2: Ya aku nelpon berapa kali Mbok, nanti dia ketangkap.
0: Alah, kasihan deh. Kasihan deh.
2: Dah penut. Kasihan deh loh.
0: Iya, penutupan ini Bu Su.
2: Di papa baca doanya. Nah kan biasanya penutup baca doa Mbok.
0: Oh iya, awas nih gak baca doa yo. Awas aja.
2: Lah baca doa langsung alhamdulillah. Sudah Mbok ya kan.
0: Sadaqallahul azim, alhamdulillah.
2: Nah itu sudah Mbok ya kan. Masih panjang-panjang.
0: Itu sudah memang Bu Su.
2: Lagunya umpatan aja Mbok.
0: Umpatan aja kah? Ya dah.
2: Ya, umpatan aja, bobonceng aja dah lawan siapa lagunya itu tadi. Mbok Yuli, Mbok Munana tuh.
0: Mbok Yuli.
2: Oh, ya dah, boboncengan anu dah, umpat lawan dengan Mbok Yuli aja.
0: Di belakang
2: dah.
0: Ada gerobaknya.
2: Ya itu ada gerobaknya Mbok Yuli aja ya kan. Duduk di gerobaknya Maham ya kan, Mbok.
0: Iya, di papa. Ya, itu
2: sudah. Aduh.
0: Titip salam buat siapa?
2: Salam buat buat Busu Mamat.
0: Iya.
2: Belum ada tamu makanya kedengaran tadi Busu Mamat ini. Guringnya sih, Mbok.
0: Heeh,
2: guringnya Mbok, keguringan Mbok.
0: Iya kalau.
2: Ya tadi Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni.
0: Iya.
2: Mbok siapa ya? Mbok Nurul. Busu Abdurrahim,
0: iya.
2: Busu Tela-tela, Busu Kutai, iya. Busu Misran, iya. Busu Abdurrahim. busu. Pokoknya sekarangnya di busu-busu jual tua-tuanya jual bombonya. Pokoknya dirasa sampai jet kesehatan semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Putrinya kesehatan satu kesehatan selalu.
0: Iya, amin.
2: Yang malam-malam ini malam Minggu bermalam mingguan silakan.
0: Iya.
2: Ya buat makasih Mbak Putri yo.
0: Iya,
2: sehat selalu, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Iya, tuh busu Mbak ya. Makasih banyak udah bertambah jual lewat WhatsApp, telepon, Facebook ya. Dan sampai di sini kita terimakan gabungannya ya, busu Mbak. Terima kasih yang udah bertambah jual yang masih setia Linga Pro 4 RRI Samarinda ya. Karena Mbak Putri juga sudah punya deretan lagu requestan etam jalannya ya. Biar sempat kita putarkan Bu Sombok ya, biar jongawan etam gelnya beraktivitas merian kali ini sambil menunggu apa ya, matahari muncul gaknya ya, karena di Miami ini dia ada mataharinya ya, mendung-mendung aja Bu Sombok. Kita nikmati lagu bersama yuk, ketemu sama lagu Des Ayu ada lagi sayang-sayangnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaritan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Corona dan sana, pemerintah terus mempermudah proses pendaftaran hak cipta lagu dan musik bagi para pencipta serta pelaku industri musik. Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan hak cipta. Kemudahan pendaftaran diharapkan membuat pencipta lagu tidak lagi ragu untuk mendaftarkan karyanya. Dengan adanya pencatatan hak cipta, pencipta memiliki bukti hukum atas karya yang dibuat sehingga lebih terlindungi apabila terjadi penggunaan atau pemanfaatan karya tanpa izin. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem musik nasional. Pemerintah mendorong agar para musisi dan pencipta semakin aktif melindungi karya mereka, sehingga kreativitas tetap berkembang sekaligus memberikan kepastian dan penghargaan terhadap para hak para pencipta lagu. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
2: Oh, ini toh video.
3: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
6: Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, masih di Pro 4 RRI Samarinda Bus Umbul ya, siang Merian. Rangkaian Merian kali ini dengan cuaca yang terpantau sudah mulai ini Bus Umbul ya, mendung ya di kawasan M. Yamin kali ini. Selamat menikmati harinya aja yang menjelang malam mingguan nih Bus Umbul ya. Katanya malam minggu malam yang panjang ya. Waduh, kalau begitu malam yang panjang buat puterin kawannya Tamgalanya ya, dengan lagu-lagu pop dari Nusantara. Dan kita berjalan jua ya lewat udara kali ini Bus Umbul di Jelajah Nusantara. Seperti biasa sama Mbak Putri, kita akan jalan-jalan Bus Umbul ya. Kita akan jalan ke daerah Teteh, Akang Teteh ini ya Bus Umbul. Ndi juga sih sebenarnya ini lain Akang Teteh ya, ternyata di daerah Jawa Tengah Bus Umbul ya. Mungkin ya Tamgalanya orang-orang daerah Cilacap ya Bus Umbul yang pengen jalan-jalan bingung tiga itu ya, atau dari Samarinda mau jalan-jalan ke Cilacap nih Bus Umbul. Di sana banyak wisata menarik ya yang instagramable katanya nih, wajib buat Tamgalanya kunjungi, cocok benih juga untuk berfoto-foto Bus Umbul ya. Wisata pertama yang bisa Tamgalanya kunjungi ya, masih dengan suasana yang asri juga dan dah gerecek di tata kelolanya Bus Umbul, ada Havana Hills. Nah, jadi Havana Hills ini Bus Umbul sebenarnya tempat wisata baru ya dengan konsep outdoor yang cocok juga buat keluarga. Lokasinya itu ada di Jalan Lengkong, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap. Dan wisata ini Bus Umbul sebenarnya Havana itu seorang diambil ya singkatannya dari hari-hari fun selamanya tega itu. Dan ada ini juga punya banyak spot foto instagramable Bus Umbul ya. Gasan Tamgalanya update status ya, di cocok beneh, grecek beneh Bus Umbul. Dan salah satunya itu ada rainbow slide. Jadi Tamgalanya kau mengabadikan foto momen yaitu Bus Umbul yang seru dengan latar belakang perosotan berwarna warni pelangi. Dan selain itu Tamgalanya juga kau melihat kota Cilacap ya dari ketinggian dengan pemandangan langsung 360 derajat di Havana Hills Bus Umbul. Dan selain ada rainbow slides-nya juga, sana banyak wisata lainnya Bus Umbul. Tiga ada virtual reality atau VR bioskop, ada arena bermain gasan kekanaan, ada ATV-nya, sampai camping ground Bus Umbul. Jadi Tamgalanya yang tertarik mau camping di sana ya, merasakan nuansa tiga apa ya camping di Havana Hills Bus Umbul, boleh jalan-jalan ke sana. Ini masih dengan wisata nuansanya alam Bus Umbul, tapi sudah dikemas yang grecek tiga itu Bus Umbul. Jadi bisa untuk sambil foto-foto. Selain ada Havana Hills Bus Umbul, ada namanya Kemit Forest. Nah, namanya aja sudah ada forest-forestnya ya, hutan-hutannya tiga itu Bus Umbul. Jadi Kemit Forest ini wisata hutan pinus ya Bus Umbul, yang masih ada di Kabupaten Cilacap, tepatnya itu di Desa Karanggedang di Sidareja. Dan di sana Bus Umbul ya, dengan namanya pun sudah terlihat terasa jelas ya Bus Umbul, karena wisata alamnya masih apa ya, berdekatan dengan hutan pinus langsung. Jadi selain pemandangan yang grecek juga, di sana itu di dekor juga Bus Umbul ya dengan sejumlah properti biar makin instagramable. Jadi ada payung-payung yang bergelantungan tegak itu di atasnya Bus Umbul warna-warni, terus dari pohon ke pohon pinus lainnya itu ada dipasang tegak hamuk Bus Umbul, terus tegak taman tapi grecek hak ya di dalam gambar ini mun Mbok Putri lihat ya. Dan di sana Bus Umbul tuh ya banyak wisata-wisata yang bisa Tamgalanya lakukan, misalnya tiga ayunan gantung, ada sepeda udara ya, terus ada model wisata sarang burung tiga itu Bus Umbul, ada para layang, terus juga ada rumah kurcaci, ada sky bridge dan lain sebagainya. Banyak benih Bus Umbul ya wisata yang bisa Tamgalanya lakukan ya, wahana-wahana yang bisa Tamgalanya lakukan di Kemit Forest ini Bus Umbul. Lokasinya ya sekali lagi tuh ada di Desa Karanggedang di Kabupaten Cilacap Bus Umbul ya. Ini grecek benih, amun gambarannya sih Mbak Putri yakin ya Tamgalanya pasti akan ini ya betah Bus Umbul, apalagi membawa bekal. Cocok sudah tuh.

0: Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Bu Guru.
1: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
2: Tidak Bu Guru.
1: Wah pintar, jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
2: Bahaya Bu Guru.
1: Bahayanya gimana Alia?
3: Airnya kotor Bu.
1: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
4: Nanti kata Bunda kena listrik.
1: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
2: Iya, Bu Guru.
1: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Masih di perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo, nyaman beneh ya, ketemu sama Sirik Kuning, Benua Etam ya. Ada liriknya Belimbur, jejua Bu Sumbo ya, bekasan Belimbur, isuk Belimbur kita nih Bu Sumbo ya, Tenggarong Gendia tuh Bu Sumbo ya. Dan dengan rangkaian Jawa ya, jadwal RAU Adat Kutai tahun ini ya Bu Sumbo, dan hari ini terakhir expo, tuh tadi kabar dari Bu Suamai itu jua Bu Sumbo ya, dan memang beneh ya, malam ini jua terakhir Bu Sumbo ya, sampai jam 8 nanti ya. Dan di ini ya Bu Sumbo, areanya tuh ada di area parkir Stadion Rondang Demang ya, jadi jangan sampai salah Bu Sumbo. Dan juga amannya besok itu acaranya apa aja Mbak Putri ya, acaranya ya paling ininya intinya adalah Belimbur ya Bu Sumbo, mengeluarkan naga jua ya, dan lain sebagainya di keraton tentunya Bu Sumbo ya. Dan untuk pengambilan air tuli ada di Kutai Lama Bu Sumbo ya, dan sampai hari Minggu sampai tanggal nanti Senin tuh juga ditutup dengan ini rangkaian sidang paripurna HUT Kota Tenggarong yang ke-244 ya, di gedung DPRD Kutai Kartanegara Bu Sumbo ya. Itu hadiah kabar kali ini yang Bu Putri juga kutip dari laman websitenya Info Kukar ya Bu Sumbo. Dan lanjut lagi nih, kita jalan-jalan Merian kali ini Bu Sumbo, masih di daerah Cilacap. Selain ada Kemit Forest ya, di sana tuh ada juga wisata pantai Teluk Penyu Bu Sumbo. Habis tuh ada Benteng Pendem ya, ada Gunung Sel Lok Bu Sumbo, terus tuh ada Pantai Sodong, Pantai Cemara Sewu ya, ada Pantai Rancah Babakan, ada Pantai Kali Kencana, ada Pantai Kalipat Bu Sumbo, ada Pantai Pasir Putihnya. Nah, Pantai Pasir Putih ini amun Mbak Putri kutip dari situsnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap ya, kabarnya di sini juga ada benda cagar budaya berupa benteng kolonial. Jadi benteng peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1830-an, dan etam gelanya dianjurkan juga berkunjung pas hujan lebat Bu Sumbo. Kenapa? Karena selain berbahaya, perjalanannya juga akan menjadi lebih melelahkan karena licin Bu Sumbo ya, walaupun di sana pantainya itu grecek Bu Sumbo ya, pasirnya pasir putih. Dan di heran juga banyak wisatawan yang berkunjung ya, untuk mengabadikan panorama gereja yang ada di pantai pasir putih Bu Sumbo. Nanti kita jalan-jalan lagi ya, kita kembali dulu nikmati lagu selanjutnya kali ini dari Manggrap, ada Bukan Cinderella.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, ya rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI Samarinda Busombo, ya para pupus kita berjalan di Jelajah Nusantara edisi kali ini ya, hari Sabtu Busombo ya, sambil menunggu malam minggu ya kali ini. Jadi wisata di Cilacap itu Busombo, selain pantai-pantainya juga banyak, ada hutan payaunya Busombo ya, dan ada hutan mangrove kampung laut, ada curug Cimendiway, Busombo ya, Cimendaway namanya. Terus tuh ada Curug Mandala, Busombo ya. Dan Curug Mandala inilah yang menjadi curug terakhir Busombo ya, yang bisa kita bawa jalan-jalan Marian kali ini, yang konon katanya curugnya itu terbentuk dari bom pasukan kolonial Belanda yang mengenai sumber mata air, jadi terbentuklah aliran air terjun Busombo ya. Dan untuk mengakses Curug Mandala ini juga, karena arenanya juga cukup terjal ya Busombo, jadi tamjalannya diwajibkan harus ada stamina yang prima dulu ya, siap dulu staminanya untuk sampai ke Curug Mandala ini Busombo ya, karena letaknya itu ada di tengah perbukitan dan dikelilingi sama pepohonan yang rindang. Dan ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya travel.kompas.com.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hampir tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dan sana menghadapi kemarau panjang, kepolisian memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi semakin meluas akibat kondisi cuaca yang kering. Petugas meningkatkan pemantauan di wilayah yang dinilai rawan serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, agar warga juga dihimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Pengawasan dan pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla terlebih di tengah musim kemarau panjang. Kepolisian mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan menghindari pembakaran terbuka dan bersama-sama mencegah munculnya kebakaran di wilayah Sepaku. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, Kronen sana saat kita nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Cintamu.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Perompak terir iso merinda, keroan dan sana masih ngawani kita galanya di zona petang. Kali ini Mbak Putri hadir ya dengan informasi kali ini perakiran cuaca busu Mbak ya untuk kawasan Samarinda Hulu dan sekitarnya. Malam ini cuaca perkirannya akan cerah busu Mbak ya dengan kecepatan angin kita 6,3 km per jam yang bertiup dari arah timur ya. Suhu udara malam ini terpantau sedang-sedang maha busu Mbak ya, sekitar 27 derajat Celcius. Cerah nih malam ini busu Mbak ya, selamat malam aja dan selamat menikmati perjalanan malam minggunya ya, yang lumayan macet, yang lagi kejebak macet. Mbak Putri kawani dulu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Kali ini kita ketemu sama lagu Kutai, ada Air Mata dari Marzuki.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih di perempat RRI Samarinda, Keroan, dan di sana kita merapat pada pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi buat etam jalannya malam ini hati-hati aja di jalan ya Bu Sumbo, karena juga asap ini masih ada ya, walaupun beberapa hari terakhir Samarinda sudah hujan ya Bu Sumbo, tapi ternyata ya kita ini masih ada di zona kuning, masih dalam tingkatan sedang untuk kualitas udaranya Bu Sumbo ya, walaupun malam ini juga informasi cuaca akan cerah buat etam jalannya yang banyak kegiatan malam ini ya, yang mau mungkin bermalam mingguan juga jangan lupa untuk menggunakan masker ya Bu Sumbo, untuk tetap menjaga kesehatan pernafasan kita segalanya ya. Demikian informasi kali ini Bu Sumbo yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya iqair.com ya, dan menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Marian hari ini Bu Sumbo. Terima kasih banyak yang masih setia linga perempat RRI Samarinda, dan setelah ini etam jalannya akan dikawani bersama dengan Mbak Nita ya, dan sekalian Mbak Putri ya pamit undur diri dari ruang dengar kita. Jalannya kita berjumpa besok hambat Bu Sumbo ya. Satu lagu terakhir ya, persembahan dari Mbak Putri buat Atam Galanya, ada Cinta Badehen.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaratan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sana, DPRD Kota Samarinda memberikan sejumlah catatan penting terkait program parkir berlangganan yang tengah didorong oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mendulang pendapatan asli daerah. Anggota Komisi 3 DPRD Samarinda, Abdul Rahim, menekankan bahwa skema ini tidak sesederhana yang dibayangkan karena setelah membayar, masyarakat otomatis akan memilih ekspektasi yang tinggi terhadap aspek keamanan dan kenyamanan layanan. Selain kesiapan sistem layanan, pemerintah Kota juga diminta untuk melakukan sosialisasi secara masif mengenai rincian tarif parkir tahunan agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai beban baru. Melalui edukasi dan kalkulasi yang tepat, program ini diharapkan dapat dipahami secara sukarela sebagai solusi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan biaya parkir konvensional akumulatif demi mencapai target pendapatan signifikan pada tahun 2027. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sana, selamat malam. Jumpa dengan Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda Malam. Edisi hari ini malam Minggu ya, keren sana Sabtu 26 September 2026. Dik terasa dah hampir pupus kebersamaan etam ya, di mana ini namanya? Di bulan September ya, karena malam Minggu terakhir di bulan ini. Selamat menikmati akhir pekannya Bu Seembok. Ndak berjalanan kemana kita, mon bingung-bingung ya, ndak berjalan kemana malam Minggu. Bosan ke mall-mall mahana, ke Tenggarong ha ya, mumpung masih ada erau ya. Empa idah belimbur habis pupus kesah nih dah lagi. Nita sama sekali ndak ke sana sihan. Leh nih sempat rupa-rupanya. Mudahana apakah ada rezeki lagi kah kalau ke sana ya Bu Sembo, amin ya rabbal alamin. Ya tuh Bu Sembo, niat lanjut lagi tentunya ya, dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara sampai merapat pukul 19:17 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan dia tentunya dikawani dengan sajian informasi ringan seputar Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, kerana di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Ya, bersama kita melanjut tentunya nih, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini luncurkan sistem pembayaran denda tilang melalui digital Korlantas. Nah, kerana di sana dan juga STNK digital dalam rangka syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 Jumat 25 September kemarin ya, di mana peluncuran ini juga jadi bagian dari penguatan transformasi digital pelayanan Korlantas Polri untuk memberikan kemudahan, kepastian dan akses layanan yang lebih praktis juga kepada masyarakat, di mana sistem pembayaran denda tilang terintegrasi dalam aplikasi digital Korlantas ini memudahkan pelanggar ya untuk mengonfirmasi data dan juga membayar titipan denda secara digital dan mendukung proses pelimpahan dana ke rekening penampungan lainnya kerandeng sana ya. Nah, ini informasinya dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya keren deng sana, beralih ke informasi lainnya juga, dimana berdalih kasihan karena Ndik punya kendaraan untuk bekerja. Seorang wanita berinisial IF justru menjadi korban penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, IN. Pelaku ini nekat membawa lari motor korban selama kurang lebih 3 bulan sebelum akhirnya diringkus jajaran Polsek Samarinda Ulu, keren deng sana, dimana aksi penggelapan ini sendiri bermula pada Kamis 25 Juni kemarin ya, dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, dari bulan Juni Busombak sampai September ini ya, dimana alamat sidani di Jalan Arjuna, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Hulu, dimana waktu itu si perempuan ya, si wanita berinisial IF ini tuh merasa kesihan tadi itu, dan akhirnya meminjamkan hak nih satu unit sepeda motor milik si dasorang ya sebagai kendaraan operasional kerja pelaku gitu ya. Tapi ternyata kepercayaan ini tuh disia-siakan sama si pelaku ini, dimana 2 hari setelah membawa motor ini, pemuda asal Sumatera Utara itu menghilang tanpa kabar, berhenti bekerja, dan juga memutus seluruh akses komunikasi dengan korban gitu, kerandeng sana. Dimana akibat kejadian ini juga korban mengalami kerugian material mencapai Rp12.900.000 dan juga akhirnya melapor ke Polsek Samarinda Ulu pada Senin 14 September 2026 kemarin. Dan Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi membenarkan pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan pasangan kekasih tersebut, dimana pelarian pelaku akhirnya terhenti pada hari Minggu ya, karena sana tanggal 13 malam sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah, petugas berhasil mencegat dan mengamankan IN saat melintas di kawasan Jalan Ring Road 2, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, di mana saat diamankan dan diinterogasi awal gitu ya, pelaku ini mengakui sudah segala perbuatan sida gitu, di mana dan saat ini juga pelaku dan juga barang bukti yaitu satu unit sepeda motor itu sudah diamankan di Mapolsek Samarinda Ulu untuk proses hukum lebih lanjut. Aduh, cinta berujung petaka ini judulnya ya, kerandeng sana ya. Nanti pelajarannya adalah etam jangan tapi langsung percaya dengan orang, apalagi masih berpacaran ya. Yang dalam ikatan pernikahannya bisa berdusta, apalagi pacaran. Nah, kenapa nih konteksnya lagi ke situ? Tapi ini ya jadi pengingat ya Bu Sembok ya, untuk etam segalanya supaya nih gampang percaya dengan orang tuh gitu ya. Tapi nih boleh juga nih tapi percaya dengan orang salah juga ya. Nah, ini keren sana pelajarannya, etam kutip dari laman website tribunnews.com. Dan menjadi akhir juga kebersamaan etam ya di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini. Etam lanjut lagi tentunya di Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
3: Ya, boleh dong. Boleh banget, sayang. Ayo, kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Pro 4 RRI. Suara Budaya Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habertam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruhan di sana warga kota Samarinda saat ini tengah menghadapi krisis berlapis akibat musim kemarau panjang yang kian menghimpit kehidupan mereka sehari-hari. Selain harus bertahan di tengah cuaca ekstrim dan kepungan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, masyarakat juga mengeluhkan terhentinya total pasokan air bersih PDAM selama kurang lebih 3 bulan akibat kekeringan. Penderitaan warga semakin bertambah dengan adanya pemadaman listrik bergilir oleh PLN serta antrian panjang BBM yang terjadi hampir setiap hari. Kondisi kelistrikan yang tidak stabil ini memicu kritik keras dari warga yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah kaya penghasil batu bara utama untuk pasokan energi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren dan senang lanjut tetap di Bahasa Perah berkesa seputar budaya daerah ya, di mana malam minggu ini seperti biasa itu akan membahas seputaran rumah adat Busu Ambo, dan lebih tepatnya malam hari ini kita akan membahas seputar rumah adat Tago Anjing. Nah, ini bukan kasar ya, disclaimer. Memang namanya ya Busu Ambo Rumah Adat Tago Anjing, yang mana ini tuh jadi salah satu warisan budaya Sunda ya, yang ternyata masih ada loh sampai wayah ini gitu ya. Namanya tuh unik ya tentunya ya. Disensor gitu ya. Nah, selain namanya yang unik gitu ya, bentuknya tuh juga unik. Jadi akhirnya dengan keunikan nama dan juga bangunannya gitu ya, membuat rumah ini tuh mudah nih dikenali di antara rumah adat yang lain gitu. Nah, rumah adat Tago Anjing ini sendiri nya kan tegi rumah, ya kan namanya juga rumah ya, tempat tinggal gitu. Tapi ternyata tidak cuma tentang tempat tinggal aja, tapi tentang filosofi, asik. Filosofi yang gambarkan antara kedekatan manusia dengan lingkungannya. Memang arsitekturnya gitu ya dirancang atau disusun dengan memperhatikan tentang kondisi alam sekitar, tegi bentuk atapnya, bahan bangunannya, sampai tata letak ruang juga dibikin sedemikian rupa gitu ya, sampai akhirnya dibuat itu rumah itu gitu ya, dengan pertimbangan praktis tapi tidak juga meninggalkan nilai estetika khas Sundanya. Nanti kita akan belajar membahas gitu ya bentuk dan juga filosofi rumah adat Tago Anjing ini tuh gimana sih gitu ya, dan juga ada di mana gitu ya, nanti kita bahas ya bersama ya. Tapi dikawani dulu, mun tadi dikawani lagu apa nih yang pertama tadi tuh. Nah, lagu Kedekaruan dari Tommy Kaganangan eta dikawani dengan lagu dari Lampung dulu deh, Pekda Setia. Wih, gawalan Busu Mamat nih.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keranda sana, iya. Jadi rumah adat Tagu Anjing ini adalah salah satu bentuk rumah tradisional khas Sunda yang punya keunikan tersendiri. Namanya ya dah terdengar unik tegi itu, karena sebutan ini tuh ternyata tidak cuma sebutan sembarangan, ada penyebabnya gitu ya. Gimana rumah nama Tagu Anjing gitu ya, itu muncul karena bentuk rumahnya tuh dianggap menyerupai seekor anjing yang lagi duduk atau jongkok. Nah, bagi masyarakat Sunda itu sendiri, bentuk ini tuh bukan cuma kayak ya kebetulan aja nih mirip gitu ya Endi, tapi punya filosofi yang berkaitan dengan kesederhanaan dan kesiapsiagaan, dimana dua hal ini tuh memang dijunjung benih yo dalam kehidupan masyarakat Sunda tempo dulu. Namun dibandingkan dengan rumah adat Sunda lainnya, bentuk rumah adat Tagu Anjing ini sendiri memang terlihat bedanya gitu ya. Rumah ini tuh bentuknya tegak panggung, tapi posisinya tundik tapi tinggi dari permukaan tanah gitu ya. Dan biasanya rumah adat di Indonesia sendiri punya tiangnya tuh cukup panjang gitu ya, supaya lantai rumahnya bisa terangkat lebih tinggi. Tapi Tagu Anjing nih endi. Nah, itu yang bikin beda, desainnya tuh memang sengaja dipolah lebih rendah gitu ya, dan akhirnya membuat rumah ini tuh jadi terasa lebih hangat dan juga akrab. Selain itu juga bentuknya tuh memanjang ke belakang, jadi tegak ada kesan luas gitu ya, tanpa harus nambah tinggi bangunan itu sendiri. Dan hal ini tuh juga menyesuaikan dengan kondisi alam di sana ya, yang mana daerah pegunungan di Jawa Barat gitu ya, jadi tentunya dingin, sejuk gitu. Nah, ciri khas lainnya juga selain tingginya tapi tinggi dari tanah gitu ya, ciri khas lain tuh bisa kita melihat juga di atapnya. Atap rumah adat Tagu Anjing ini disusunnya tuh sambung menyambung dari depan gitu ya, dan akhirnya bentuknya miring, berfungsi untuk menahan panas matahari dan juga hujan di saat musim hujan. Desain ini tuh sendiri nunjukkan ya bahwa masyarakat Sunda itu memang memperhatikan kenyamanan, fungsi dalam membangun rumah. Tentunya tidak cuma nyaman dilihat mata aja gitu ya, tapi juga ada fungsinya gitu.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya keren ya sana. Lanjut lagi ya. Jadi rumah adat Tagu Anjing ini kalau itu mudah lihat gitu ya di wilayah Garut, Jawa Barat. Di mana salah satu kampung salah satunya ada di Kampung Adat Dukuh yang ada di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet. Nah, dari pusat kota Garut menatap ndak ke Kampung Adat Dukuh ini ya, itu bisa makan waktu kisaran ya 3 sampai 4 jam lah, dan jalannya tuh ndik mulus ya karena sana jalannya agak berkelok, menanjak, dia khas-khas daerah pegunungan gitulah ya. Tapi tentunya menjalannya sakit tegi itu, tapi pemandangannya ndik sakit karena sana, karena teman-teman ke sana akan lihat pemandangan hijau-hijau ya. Dan kalau misalnya kita berangkatnya dari Bandung gitu ya, itu atau bisa nempuh melalui Pangalengan menuju Cikelet. Nah, kalau sudah di Cikelet, itu kalau sudah di sana akan jalan lagi gitu 8 km ke arah Kampung Dukuh. Tapi kendaraan tuh cuma bisa sampai di titik tertentu aja gitu kalau ke Kampung Dukuh ini, karena dari titik itu gitu ya, nanti akan jalan ke rumahnya ini di jalan kaki ya. Di situ sekitaran 15 sampai 20 menit lewati jalan setapak yang agak nanjak juga. Jadi benar-benar ini eksplor alam gitu ya. Di mana dikutip dari kampung ini juga gitu ya, dihuninya oleh sekitar 175 orang yang terbagi jadi 70 kepala keluarga. Nah, di sana juga ada 45 rumah ya yang masih berdiri kokoh nih, rumah si adat Tagu Anjing ini. Terus ada satu bangunan madrasah dan satu masjid yang jadi pusat kegiatan warga. Dan ternyata keren di sana, aksesnya kan susah ya, jauh beneh, dan harus benar-benar temennya mengeksplor berjalan beneh tegi itu ya. Nah, memang beneh bahwa Kampung Dukuh ini jauh beneh dari sentuhan modernisasi di tegak di Tenggarong, di tegak di Muara Badak gitu, yang di tegak di Muara Kaman tuh masih mending gitu ya. Karena di sana etam akan lihat rumah-rumah tuh tidak ada yang sama sekali pakai bata, tidak ada sama sekali juga pakai semen gitu, karena warga di sana tuh masih setia dengan rumah hunian sida, yaitu rumah adat Tagu Anjing. Dan sama segala bahannya itu sama segala ya, yaitu anyaman bambu dan daun rumbia yang memang dialaknya dari alam sekitar situ. Dan juga kalau atau mengerjakan rumah bisa bertukang bemandor di sana endi bos ambok gotong royong masihan di tahun 2026 ini ya. Jadi tidak sama sekali campur tangan mesin gitu. Di sana tuh tidak tiang listrik, gitu yang tidak kabel. Jadi benar-benar asri bu sumbo. Tidak sama sekali tegi, tidak sinyal juga teginya yo, karena tidak TV di sana, tidak HP, tidak lampu-lampu tegi di kota-kota di Tenggarong kabupaten-kabupaten tuh tidak gitu. Jadi benar-benar alam beneh nih karena di sana menetam tidak melihat rumah adat Tagu Anjing yang ada di Garut. Ini bisa jadi memperkaya pengetahuan budaya etam ya, karena di sana ternyata masih ada loh di 2026 nih perkampungan yang tegi itu bus embot, yang benar-benar masih alami ya, benar-benar hidupnya tuh dari alam dan untuk alam tegi itu, keren di sana ya. Informasinya dari laman website geniusonline.com. Menjadi akhir kebersamaan tamu jadi beseprah nih di terasa. Habis ini akan ada pesan antar komunitas Minang ya Bu Sembo, tetap bersama kami.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di... Suara Budaya Samarinda.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana, pemerintah kota Samarinda saat ini masih menunggu keputusan dari tim ahli tingkat atas terkait pengoperasian terowongan Samarinda. Infrastruktur mega proyek menembus bukit sepanjang 400 meter ini dirancang untuk menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin di kawasan Sambutan dengan Jalan Kakap di Kelurahan Selili. Menurut Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Kamelia Santi, rangkaian pengujian teknis oleh tim pendahuluan telah selesai dilakukan selama 2 pekan dan seluruh catatan evaluasinya sudah ditindaklanjuti. Pengujian tersebut menjadi prasyarat penting untuk penerbitan sertifikat laik fungsi. Meski jadwal penilaian dari tim ahli sedikit menyesuaikan dengan proyek daerah lain, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa target operasional terowongan ini tetap tidak berubah, yakni ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya, perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi. Karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka. Karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman itu. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak. Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Segah, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar, terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini adalah sejenis topi dengan tepi lebar, berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang Tengah melakukan upacara ritual di Sungai Segah. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
1: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
2: Mereka kagum dengan kecantikanmu, nak.
1: Iya, tapi Rindu malu jadi pusat perhatian mereka ya.
2: Ya sudah, setelah ayah selesai melakukan upacara ritual di Sungai Segah, kita pulang ya.
1: Iya, ayah.

0: Ya, kemana lagi kita cari tudung rindu? Kita sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu.
1: Sabar ya, besok kita cari lagi ya.
0: Rindu nggak mau pulang kalau belum ketemu. Tudung itu sangat berarti buat Rindu ya.
1: Begini saja, bagaimana kalau Ayah buatkan lagi?
0: Ayah, Rindu nggak mau. Rindu mau tudung Rindu kembali.
1: Iya, tapi sampai kapan? Kan tudungnya nggak ketemu.
0: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
1: Ya sudah, kalau itu maunya Rindu, sekarang kita cari lagi.

0: Syukurlah, tudungnya sudah ketemu.
1: Iya, Ayah. Walaupun kita harus mencarinya jauh sampai di desa tepian laung ini.
0: Dan kita harus berterima kasih kepada Mat Atang, karena dia yang menemukan tudungmu.
1: Terima kasih ya, kamu sudah menemukan tudung kesayanganku ini.
2: Iya, sama-sama.
0: Sebagai tanda terima kasih, ini ada kalung emas untukmu. Terimalah.
2: Saya sangat berterima kasih atas hadiah yang Bapak berikan. Tapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
2: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu

0: jauh, Pak.
1: Rindu. Apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
2: Ayah, Rindu tidak keberatan.
1: Baiklah.

0: Rindu, sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak ingin kita menikah?
1: Sebenarnya, jujur, aku ingin sekali menikah. Dan aku juga merasa kita ada kecocokan.
0: Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu orang tuamu untuk menyampaikan niatan kita ini?
1: Bagaimana minggu depan saja? Karena saat ini ayah masih sibuk di ladang.
0: Baiklah, aku akan persiapkan sebelum bertemu dengan ayahmu.
1: Tapi untuk menikah, pastinya kita akan mengundang dua desa, Desa Gunung Sindang dan juga Desa Tapian Laung.
0: Benar juga ya. Nanti pasti pesta pernikahan kita akan ramai sekali. Kemudian kita juga harus mengikuti tradisi yang ada.
1: Iya, aku tahu. Setelah menikah, pengantin harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran selama seminggu, kan?
0: Ya, benar. Walaupun sebenarnya jarak dua desa ini jauh, harus melewati hutan dulu.
1: Tapi, apakah tidak ada jalan yang bisa membuat kita sampai lebih cepat ya?
0: Coba nanti kita minta bicara dengan para tetua desa. Apakah ada jalan yang bisa menyatukan dua desa ini?

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini, membuat kursi untuk kamu. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil, harus banyak istirahat.
0: Sebenarnya aku pengen makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele. Semoga hari ini aku bisa menangkap ikan lele. Wah, umpanku ditarik. Akhirnya ikan lelenya sudah dapat. Waktunya aku pulang. Wah, aku harus bergegas pulang.

0: Rindu, Rindu, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar.
0: Istriku, coba lihat, aku membawa bayi perempuan.
1: Bayi? Bayi siapa ini? Di mana kamu nemukannya?
0: Jadi kemarin, karena hujan, ikan lele yang aku tangkap tertinggal di perahu. Saat aku ingin mengambil ikan itu, malah bayi perempuan ini yang di tempat ikan ini. Jadi bayi ini harus kita apakan ya?
1: Bagaimana sekarang kita rawat saja bayi ini? Lagian kita juga tidak tahu ini bayi siapa. Kasihan kalau kita biarkan.
0: Baiklah istriku.

0: Tidak terasa anak laki-laki kita sudah besar ya.
1: Iya benar. Anak perempuan yang kita temukan waktu itu juga sudah besar. Tapi aku merasa ada keanehan yang terjadi.
0: Maksudnya keanehan seperti apa?
1: Menurutku mereka berdua tuh sepertinya menjalin hubungan.
0: Hah, perasaanmu saja itu.
2: Ayah, ibu, ada yang kami ingin bicarakan.
0: Ya, ya, ya. Sini, sini masuk.
1: Mau bicara apa kalian, nak?
2: Begini, ayah. Selama ini, saya dan adik menjalin hubungan cinta. Dan kami berdua berniat untuk menikah. Kami berharap kalian merestui kami.
3: Apa? Kalian berdua? Tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan, apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah, nak?
4: Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
3: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
1: Sabar, suamiku, sabar. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
3: Kalian tahu ya, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan, karena hal itu melanggar adat dan agama.
1: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan, nak.
4: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya kami berdua akan tetap menikah, mau direstui ataupun tidak.

0: karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Mereka pun menikah dan tinggal di dalam hutan. Sebenarnya, mereka berdua berasal dari manusia jadi-jadian. Mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu. Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak adalah sosok perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka mengubah diri menjadi Puntianak. Datang ke tempat bayi lahir dan menghisap darah bayi dan ibunya. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam dun sana kasadonyo dimanapun dun sana berado. Babaliak basamo kami baliak batigo. Ambo udah men di sabal di muka ambo berdua ko gadi rancak-rancak berdua.
2: Uninel.
1: Iya.
2: Unier.
1: Iya kami batigo akan siaran malam ko membawakan acara pantas pesona antar komunitas Minang.
2: Acara iko disiarkan langsung dari RRI Pro Ampe Samarinda di Jalan M Yamin. Disiarkan dua kali dalam sebulan di minggu kedua dan di minggu keempe. Setiap hari Sabtu jam 21 sampai dengan jam 22.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Betul. Iya.
3: Jadi untuk satu jam kamu ko, sajam lebih lah nak dengar. Yeah. Kamu ko kami bertiga akan menemani dun sana kasadonyo. Bagi dun sana kami yang nio beko ba interaksi baya itu ma request lagu, salam pasan gitu. Atau beko bisa jadi kemagihan pendapat atau ide-ide beko di tema kita nanti. Dun sana kasadonyo bisa beko menghubungi kami di nomor telepon yo 05 sampai 1 7272 656, atau di nomor WA bisa juga, yaitu WA 0811 5819 98. Acak lupa dah.
1: Iya betul. Uniet. Edisi Sabtu 26 September 2027 26 ko.
2: Iya.
1: Kita akan membawakan tema
2: Tradisi
1: merantau di ranah Minang. Nanti kita gali sedalam-dalamnya, apa penyebabnya, apa motivasinya, dan apa yang mendorong sebenarnya orang Minang tu suko merantau. Namun barangkali kita sapo-sapo dulu di sana awalnya. Apa ambo menyapo dulu untuk di sana ambo, terutama mantan pacar yang kini lagi nongkrong di Cafe Har ya.
2: Iya,
1: di sana ambo Devi Sandra, Yen, Bagindo Henry, yang kini sedang ngopi. Mudah-mudahan malam ko, malam minggu ko, mudah-mudahan malam yang spesial mungkin bagi kita kasadonyo, bagi di sana wak kasadonyo ya.
2: Iya. Dan pulo bagi di sana ambo yang ado di Samarinda seberang dah, gitu kan. Bagi di sana mede sareni lah sambal ado bapiri ya, ya langganan lah duda kan.
1: Oh iya.
2: Anita ataupun di sana kita yang lain
1: sama makan siang malam ya.
2: Iya dah.
1: Iya.
3: Khusus kalau ambo menyapu anak ambo kini yang sedang bertugas atau dinas jauh dari rumah. Jauh di mato dah kayak di hati
1: duda. Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat mereka.
2: Amin.
3: Terus di sana banyak yang jauh ataupun yang dake di Samarinda, salam untuk undo mande kayak ibu ketua Uni Bet, Uni Mary, iya. Uni Niat, Bina, Wiwi dan biasanya cocok tampil
2: pada
3: atau bundo-bundo yang lain nak tersabuian namo, yang tersabuian namo dodah. Mudah-mudahan sehat sadonyo.
1: Amin. Iya.
2: Ataupun beko dun sana kita yang ada tadi di grup udah kayak udah siapa tadi di grup tadi udah
1: yang nama Dama, itu
2: yang dikirim linknya itu udah apa yang pandai balagu
1: Bang Ari.
3: Jangan lupa Bang Ari sama Gus Agus, Pak Agus Sikumbang kalau enggak salah tadi.
1: Iya,
3: ada tadi yang ngomen tadi dah.
1: Agus Salim.
3: Mudah-mudahan menanggap beliau.
1: Iya, mudah-mudahan menanggap beliau dari di
3: beliau kayaknya apa? Penasaran tadi udah.
1: Iya. Jadi untuk di sana ambo kasado Allah ya saja yang ada di Kalimantan Timur seluruh kabupaten kota ya, mudah-mudahan di sana ambo sado menanggap acara iko. Dan nanti tentunya diharapkan bisa memberikan masukan atau berinteraksi kemari ya. Namun demikian barangkali yang perlu awak cermati, yang perlu awak kabarkan bahwa memang sampai kini awak masih dalam kemarau ya. Kemarau ya. Walaupun sudah hujan di Samarinda ya. Pada tempat tertentu namun udara masih hange.
2: Panas.
1: Hange bana. Nah, mungkin adu sana awak artinya hemat-hemat dalam menggunakan air ya ndak?
2: Itu cie dah.
1: Banyak-banyak minum.
2: Banyak minum. jago kesehatan.
1: Ya mudah-mudahan awak kasadonyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan bagi dunsanak kita yang berada di rumah sakit,
3: baik di rumah sakit atau mungkin yang sedang tabariang di rumah.
2: Ataupun bagi dunsanak kita yang sedang sedang di perjalanan.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan dilindungilah di Tuhan gitu.
1: Iya, dan hati-hati di jalan.
2: Dan hati-hati di jalan sanak kita yang sedang di jalan. Dan bagi dunsanak kita yang sedang istirahat di rumah, yang sedang santai dan sedang makan goreng atau ngopi gitu kan. Mudah-mudahan ada maga masukan dari kau dah dedakan menangan siaran kita duda kan.
1: Dan selamat menikmati acara malam kona.
3: Iya benar.
1: Tema awak malam kau adalah apa tadi ya?
2: Tradisi merantau di Minangkabau.
1: Tradisi merantau di Minangkabau.
2: Iya betul.
1: Jadi memang nanti awak harus mengupeh ya.
2: Mengupeh
1: dari dalam sampai ke luar, dari luar sampai ke dalam.
3: Iko kayaknya agak panjang kok ceritanya.
1: Agak panjang ya. Tapi wak pendek.
2: Kalau
1: diperpanjang kan bisa diperpanjang,
2: bisa. Berarti ambil rangkuman saja lah.
1: Rangkuman saja karena apa namanya satu-satunya yang tasabui lah ya. Tasabui suku yang suku merantau itu memang suku Minangkabau. Banyak faktor yang mendorong. Kenapa suku Minangkabau itu sejak zaman dulu pasti pai merantau ya ndak?
3: Pun merantaunya kok berbeda dari rantauan mungkin suku-suku yang lain dah. Kok ada banyak faktor dah. Banyak latar belakangnya. Banyaklah sebabnya. Kemudian yang diutamakan biasanya yang muda-muda laki-laki.
1: Yang merantau itu ya laki-laki.
2: Yang diwajibkan laki-laki.
1: Ada yang mendorong kenapa yang laki-laki itu harus merantau ke luar.
2: Dangadangannya dap tradisi merantau kok lah sedak ado sejak abai ke ampek balik.
1: Turun temurun.
2: Sampai di tiga negara termasuk di negara Filipina.
1: Itu
2: diudah kan?
1: Abad kampek balik
2: tu dah. Filipina, Singapura gitu dah kan.
1: Kalau kini lah satio negara
2: lah.
1: Bahkan katanya di bulan ada.
3: Merantau
1: ya dah.
3: Itu tak masyai itu dah.
1: Jadi mungkin kita akan kupeh nanti. Namun sebelumnya mungkin awak persembahkanlah sebuah lagu dulu dah. Setelah itu baru awak kupaslah, tuntas tradisi merantau di ranah Minangkabau.
2: Mbak Nita.
1: Selamat mendengarkan ya sebuah lagu yang diputarkan oleh Mbak Nita.
3: Selamat mendengarkan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Terus serang mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun.
2: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
3: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
2: Ih, aku serius tahu.
3: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
2: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
3: Nah, itu dia. Di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
2: Wah, dengerinnya di mana sih?
3: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Iya, sebuah lagu tadi dari Misra Molay ya. Kalau nggak salah Misra Molay itu ya.
7: Oh, iya.
6: Ya, Uninita ya. Iya, lagu lagunya menyangkut cinta tadi
7: itu.
6: Cintonya jatuh deh ya pacah gitu. Apa tadi? Iya, lama lagunya.
7: Iya,
6: lah di sana kambo di manapun di sana barado, mungkin kita mulai membahas mengenai
7: tema
6: kita malam iko.
7: Iya.
6: Tema kita malam iko adalah
7: tradisi
6: merantau di ranah Minang, di Minangkabau. Ya. Jadi memang merantau itu boleh dikatakan kayaknya seperti gen ya. Gennya orang Minang khususnya yang muda-muda ya, pai merantau. Memang gennya gen perantau.
7: Iya, gen turun-temurun.
6: Namun demikian ada cie falsafah orang Minang ko yang dipaci sampai kini sejak zaman dulu. Ya. Falsafah orang Minang itu adalah
7: alam tak kambang jadi guru.
6: Jadi artinya bahwa alam seluruh alam ko menjadi guru bagi awak, baik bagi untuk kehidupan sehari-hari maupun kehidupan untuk bermasyarakat, kehidupan politik, kehidupan apa dan sebagainya. Bisa beraja dari alam.
7: Iya,
6: jadi kalau orang Minang tuh tidak cukup beraja di alam Minangkabau saja dong. Nyopai ke daerah-daerah lain untuk mempelajari juo apo sabananyo ilmu-ilmu yang ada di rantau di daerah lain.
7: Iya. Dan ada pulau dah tambahannya dudah kan. Orang Minang tuh bakoknya bisa betah gitu dudah kan. Dimapun nyo merantau bisa nyo betah tahannya di situ. Rupanya ada pulau bisa apanya dudah kan.
6: Apa tuh?
7: Dima di bumi dipijak di situ langit dijunjung.
6: Itu cie.
7: Apa tuh niat?
8: Itu filosofi merantau.
7: Oh, filosofi merantau ini.
8: Istilahnya orang Minang kok biasanya kalau merantau pandai menyesuaikan diri.
6: Iya, pandai menyesuaikan diri. Iya. Karena falsafah tadi.
7: Iya.
6: Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Jadi artinya dima awak barado sesuaikanlah diri awak di tampek kita barado.
8: Iya bana. Ibarat ada pepatah menyebut bajalan di tapi-tapi, kok mandi di baru-baru.
7: Cakep.
8: Ah, jadi istilahnya bana metua jang sampai awak hidup bermasyarakat, awak hidup di rantau orang ado sengketa, ado sesuatu yang tak lama.
7: Iya.
8: Gitu, jadi harus dipeganglah nilai-nilai tadi itu supaya aman nyaman awak
6: bajalan di tapi-tapi. Mandi di baru-baru. Jadi artinya kalau bajalan di tapi-tapi itu artinya mengecek lah wa elo-elo.
8: Yang meranda-randa.
6: Jangan
8: menggadang-gadang dah.
6: Iya, mengecek elo-elo.
7: Iya.
6: Dimapun wa barado dengan siapapun wa berhadapan.
7: Iya.
6: Artinya dengan pepatah tadi itu awak harus mengecek elo-elo.
7: Iya.
6: Terus mandi di baru-baru. Kalau di batang air atau di sungai itu orang kan mandi ada di atas ada di bawah.
7: Iya.
6: Awak kalau bisa di baru-baru.
7: Baru-baru sih lah.
6: Jangan sampai orang di bawah awak takanai dek.
7: Artinya
8: mope orang ah.
6: Mope artinya itu apa namanya rendah hati.
7: Rendah hati.
8: Rendah hati.
6: Jadi ya Wak, kalau di rantau itu harus rendah hati.
7: Iya, enggak usah lah sama nyombong lo Wak.
6: Iya, itulah falsafahnya orang-orang Minang. Tapi ada ciek lagi.
7: Apa tuh?
6: Oh, yang mendorong orang awak tuh merantau pula khususnya anak-anak mudanya.
8: Anak-anak muda dah.
6: Aduh, apa karantau madang di hulu? Babuah babungo balon.
8: Marantau
6: lah bujang dahulu di kampuang paguno balon. Jadi memang pepatah itu mendorong anak-anak mudo baso kalau di kampung alun baguno merantau lah dulu.
7: Iyo.
6: Cari ilmu.
7: Betul.
6: Iya kan, cari macam-macam.
8: Iya benar.
6: Nah itu pepatah itu juga mendorong banyak anak-anak muda yang ini
7: merantau,
6: yang merantau. Ya. Tapi sebenarnya ya ada yang paling prinsip benar. Kenapa dorongan merantau bagi pria laki-laki Minang itu sangat kuat?
8: Betul ada. Ada.
6: Apa itu ya? Ya
8: kalau saya tahu ya itu karena sistem matrilinealnya di kampung awak.
6: Iya betul.
8: Karena kalau di kampung awak kan kalau pusako lah atau peranan di sosial lah di masyarakat Minang kan dipacik dek padusi.
7: Bundo kanduang.
8: Dek padusi. Nah, jadi istilahnya laki-laki hanya sebagai penjago senyoda. Jadi secara anunya, secara kasarnya duda karena laki-laki baratnya baayo. Bukan sebut tabuang ndak lah yo. Ba nama itu peranannya ndak macam lah
7: padusi
8: bundo kanduang lo. Jadi di situ tarabi lah keinginan mungkin dek
7: laki-laki.
8: Yang laki-laki nyo ndak bisa untuk kamanguasoi
7: pusako
8: lah namo itu
7: gitu ya.
8: Atau ya pokok peranan tadi
7: di
8: kebanyakan
7: dalam sosial awak
8: de padusi. Jadi situlah munculnya keinginan bagi laki-laki untuk merantau keluar mencari itu bukan sekadar untuk manu yo untuk mencari kehidupan ekonomi. Tapi ada juga itu tuh pai marantau ko tujuannya adalah menimbo ilmu,
7: betul.
8: Mencari pengalaman,
6: mencari
7: mengangkat martabat,
8: bisa
6: mengangkat martabat,
7: mengembangkan diri awak lah.
6: Iya betul.
7: Mengembangkan, banyak toko-toko yang
8: ada beberapa sabok ya dah. Selain matrilineal tuh ada faktor budaya awak yang selalu ya turun-temurun
6: merantau. Tapi awak bahas dulu mengenai matrilineal.
7: Matrilineal ada.
6: Jadi memang salah satu yang paling terkait erat jo dorongan untuk merantau tuh bagi laki-laki Minang karena memang di Sumatera Barat tuh menganut matrilineal, garis keturunan berdasarkan ibu. Jadi semua warisan dari orang tua, semua apa yang dimiliki oleh dalam keluarga itu hak penuh diberikan ke pihak wanita perempuan.
7: Betul,
6: sehingga laki-laki dari kecil sudah dibentuk tidak mengharokkan
7: pusako
6: tidak mengharokkan punya orang tua.
7: Betul.
6: Itu dari kecil sudah dibentuk. Karena artinya contohnya dibentuknya nak punya kamar di rumah
7: laki-laki. Betul ada.
6: Yang punya kamar padusi di rumah.
7: Iyo,
6: jadi laki-laki lalu di tangan.
7: Di surau.
6: Di surau
8: udah. Ruang tamu.
6: Undak ruang tamu. Iya. Jadi sebenarnya bagi laki-laki Minang itu sebenarnya tidak ada masalah.
8: Iyo.
6: Karena dari ketek lah dibentuk jiwa dan kepribadiannya itu tipikalnya itu memang
8: penjago.
6: Panjago.
7: Iya.
6: Lah dibentuknya panjago, panjago dusana padusinyo, panjago harato
8: kaumnya,
6: panjago rato keluarganyo kan. Manjago bukan berarti memiliki.
7: Nah,
6: hanya manjago. Sehingga inyo artinya ketikonyo lah mulai gadang. Lah mulai gadang tentu tapi kia lo denyo untuk berkeluarga, untuk kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Namun karena ada falsafah tadi, alam takambang jadi guru, karantau madang di hulu dan sebagainya, ada falsafah seperti itu. Sehingga inyo mencari ilmu dulu karantau. Mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari karajo, mencari kehidupan ekonomi. Itu adalah bahasa ratuan jo sadu itu. Nah, sehingga ketikonyo lah berhasil di
7: dirantau
6: tetap secara emosionalnya tetap ingin kampung halamannya itu lo anunya.
7: Iya memang itu kelebihannya orang Minang.
6: Itu kelebihannya orang Minang tuh. Dan enggak sampai luponya dong. Sampai nyo
8: ada pepatah dah. Setinggi-tingginya tabang bangau. Yo kaku bangau juga baliaknya.
6: Baliaknya.
8: Itu sapa orang Minang.
6: Jadi memang ada keinginan itu untuk berkontribusi ya, memiliki peran pulau untuk Ba'a membantu
8: membangun negari.
6: Membangun negari. Nah, itulah salah satunya yang matrilinear itu.
8: Matrilinear.
6: Sehingga di rumah pun nyo ndak punya
7: kamar.
6: Ndak punya kamar dah. Kadang-kadang kalau dipikir ambo kok ndak boleh lalu di kamar ya. Kok ndak boleh masuk kamar? Ndak boleh masuk kamar itu. Ndak boleh. Itu kamar kakak yang padusi. Laki-laki ndak boleh masuk. Lalu lah wak di tengah. Di tengah anu tengah rumah.
7: Di ruang keluarga lah.
6: Di ruang keluarga lalu di kambangan lapiak di kambang apa sinan lah wak lalu laki-laki sama laki-laki sinan.
8: Apa tanyo ya dah. Lalu laki-laki kok punya kamar lah.
6: Laba keluarga. Baru punya kamar. Laba keluarga baru punya kamar. Kalau
7: itu pun kamarnya di rumah mertua.
6: Di rumah mertuanya. Iya. Nah itu. Kalau di fikir ya. Deh kok ibu lo hati. Kadang di rumah seorang tak punya kamar. Aneh kan. Sehingga kadang-kadang lalu di surau. Tidur di surau. Tidur di musala. Kadang berkumpul dengan kawan di mana tidurnya gitu.
8: Iya benar.
6: Gitu.
7: Tapi memang ada memang itu deh kan di tradisi merantau kok pernah ada di film kan deh.
6: Iya, pernah ya.
7: Tentang surau dan silek dah. Nah, jadi tradisi tadi itu diangkatlah dalam sebuah cerita di
8: merantau.
7: Jadi laki-laki itu memang ndak adoh kamar gitu di dah. Ndak adoh. Lalu pun di ruang tamu pun mungkin lah modern lah. Dulunya lalu di surau.
6: Di
7: samping nyoba latih silek. Nyo dibekali sebelum merantau dibekali ilmu silek dan ilmu agama. Jadi ndak lape saja orang tuanya udah dekat di kota dirantau, agama tetap dipacik.
8: Itu ndak cerita dah, itu memang kenyataan.
7: Memang kenyataan di film kita. Diangkat.
8: Memang itu yang terjadi di Minangkabau. Pihak laki-lakinya di Minangkabau kayak itu.
6: Jadi memang ndak dilape begitu saja.
7: Ndak dilape.
6: Pasti ada ilmu-ilmu, ada bekal yang diberikan oleh dusana-dusananya ya. Terutama silek,
7: sama
6: ilmu agama.
7: Mau duda gitu kan. Soalnya contohnya kan banyak tokoh-tokoh yang dulu kayak sih duda kayak Bung Hatta, Sultan Syahrir gitu kan.
8: Buya Hamka,
7: beliau tuh pandai sadonya tuh dak agama.
8: Iya, di samping tadi itu. Beliau tuh memang ujung-ujungnya merantau. Berhasilnya dirantau
7: berhasilnya
6: duda. Iya, betul. Termasuk si Midun ya.
7: Iya, betul.
6: Tapi ada ini, ada pantun cie.
8: Ayo
6: ada pepatah dari orang tua ketika anaknya pai merantau. Nah, kalau pai merantau, ya kan, kama pun pai merantau, sanak cari, sanak cari, saudaro cari.
8: Saudaro cari.
6: Jadi induk sama cari dahulu.
8: Betul ada.
6: Itu jadi Dima pun merantau cari saudara sebanyak-banyaknya.
7: Betul.
6: Nah, jadi 1000 kawan masih sedikit, tapi seri cie lawan
8: itu banyak.
6: Itu masuk banyak. Itu diingatkan bana to.
8: Iya benar.
6: Untuk mencari saudara dan usana sebanyak-banyaknya. Tapi yang penting carilah induk samang dahulu. Induk samang ko ibaratnya orang yang lebih tua yang mengarati, yang bisa menasihati awak.
8: Induk angke lah ibaratnya.
6: Induk angke dirantau.
8: Iya dirantau.
6: Yang bisa menasihati awak. Itu makanya banyak orang Minang kalau pergi merantau pastinya ada orang-orang tua, walaupun orang tua itu bukan sesuku.
8: Bukan sesuku, bukan tali darah.
6: Bukan tali darah, bisa saja di tampe inyo merantau tu ada orang tua yang bisa bersobok di sinan.
7: Iya.
6: Inyo merendahkan hati. Bersilaturahim dengan baik akhirnya jadilah dake dan inyo menganggap itu sebagai orang tua yang bisa menasihatinya.
8: Nah,
6: itulah sabi induk samang itu.
8: Iya.
6: Nah, itu memang batu-batu disabui oleh orang tua ketika anak apa ini. Termasuk yang tadi berjalan di tapi-tapi.
8: Iya benar. Kalau mandi kan
6: di
8: baruah-baruah
6: jenuh itu.
8: Pandai-pandai berarti duit di rantau gitu yang
6: minta
7: nasihat dari orang tua lah ya sebelum
6: rantau. Kalau dulu ya pemar rantau tuh lado naik pesawat orang
8: dah.
6: Pesawat mahal tapi itu pun jarang pulo kan.
7: Iyo.
6: Naik kapal.
8: sebelum kemerdekaan dulu dan ada
7: namanya
6: Padati
7: kayaknya.
6: Padati ya. Jadi sebelum kemerdekaan lah banyak orang-orang awak merantau termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.
8: Lah, buktinya saya sudah lah. Bara orang pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan sampai ke pahlawan revolusi mungkin kebanyakan orang Minang yang merantau dah.
6: Oh iya betul ya.
8: Minang yang merantau.
6: Mungkin awak baca dulu ada cie ko masuk komentar ya.
8: Iyo, bacalah dulu dah.
6: Di Facebook ya.
7: Di Facebook atau YouTube dah.
6: YouTube ya.
8: Iyo, bacalah dulu dah. Yang penting
6: apa nih?
8: Assalamualaikum.
6: Iya.
7: Assalamualaikum. Latar belakang merantau itu apa?
6: Itulah. Ini ada astagfirullah anak-anak durhaka nih apa ini? bukan ya.
7: Barangkali Mbak Dita itu terbaca.
6: Apapun yang dirasakan tidaklah benar untuk apa ini?
7: Mbak Dita
2: tidak ada. Tidak ada itu dah.
6: Tidak terkait ya. Coba baca Nel. Apa tadi Nel?
7: Yang itu tadi dah. Dari Thomas Abian Thomas AVSN fans.
6: Dari mana tuh?
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Latar belakang merantau itu apa?
8: Oh iya, betul. Cara
6: gitu. Iya, sudah tadi latar belakangnya itu. Sudah terjawab ya dari apa yang Wak tadi.
7: Jadi ini baru terbaca ini.
6: Baru terbaca. Jadi latar belakangnya salah satunya karena di Sumatera di Minang tuh sistem matrilinear tadi itu ya kan.
7: Itu yang paling utama.
6: Di samping ada filosofi hidup, ada falsafah,
8: ada faktor ekonomi, ada faktor pendidikan juga ada.
6: Iya.
2: Udah Uni ini juga ada lewat WhatsApp-nya Prompat ya, boleh?
7: Boleh, silakan Mbak Dita.
2: Salam budaya semuanya.
7: Salam.
2: Yang terhormat para narasumber Pantas Minang dan Radio Samarinda. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema tradisi merantau di ranah Minang. Alhamdulillah kabar saya sehat. Uni-uni udah, Uni Nita, Uni Yet, Uninel, udah men, bagaimana kabarnya?
7: Baik, Mas Aris.
2: Pertanyaannya ini, jika tujuan merantau adalah untuk belajar mandiri dan beribadah, bagaimana saran belajar bijaksana untuk belajar mandiri dan ibadah dalam tujuan merantau? Bagaimana saran nasehat untuk para perantau yang gagal dalam perantauan? Demikian.
8: Nasehat yang gagal gitu.
7: Pertanyaannya yang bagus.
8: Panjang dah.
6: Iya, terima kasih banyak ya.
7: Mas Haris dari Jogja.
6: Jadi memang tradisi merantau ini sudah menjadi darah daging bagi orang Minangkabau ya. Jadi motivasinya artinya latar belakang kenapa merantau tadi salah satunya adalah karena ada sistem matrilinear tadi ya. Karena garis keturunan berdasarkan ibu. Sehingga semua kekuasaan itu diserahkan kepada pihak perempuan. Yang laki-laki tentunya hanya sifatnya menjago. Sehingga terdoronglah untuk merantau. Merantau itu yang pertama tentu mencari pengalaman sesuai falsafah Minang tadi. Alam tak kambang jadi guru. Jadi dimanapun ada alam di situ ada guru, ya kan? Dimanapun kita merantau di situ ada guru. Yang kita pelajari apa? Tentunya proses kehidupan, kehidupan yang lebih baik. Karena mereka juga sebelum merantau dibekali juga dengan ilmu agama. Dibekali dengan
7: nasihat orang tua,
6: fisik, nasihat-nasihat yang berupa pepatah tadi disebutkan. Kalau hidup di rantau, jangan kita meninggikan hati kita, namanya?
7: Enggak usah sombong.
8: Istilahnya di malangi
7: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
6: Ya, ditambah lagi tadi rendah hati itulah yang paling utama barangkali. Dimanapun kita berada tentu rendah hati itu menjadi modal utama bagi kita untuk bisa
7: ditarimo
6: di tengah masyarakat. Tengah masyarakat dengan norma dan etika bagaimanapun kalau kita rendah hati pasti diterima dengan baik. Itulah banyak bekal pepatah dan sebagainya sebagai bekal bagi anak-anak muda yang dari Minang untuk merantau kemanapun. Tambah satu lagi yang paling penting itu adalah karena kita masing-masing nagari tentu berbeda-beda pulau caro-caronyo.
3: Iya.
6: Nah, falsafah di ma bumi dipijak di sinan langit dijunjung tuh dipegang mana?
3: Pegang mana?
6: Karena ba'a supaya bisa mampu beradaptasi menyesuaikan diri dimanapun berada. Itulah falsafahnya.
3: Iya,
6: nah, di samping cari pengalaman tentu faktor apa namanya pengalaman itu tuh menunjang untuk kehidupan ya.
7: Iya,
6: nah, apakah pengalaman di bidang montir, pengalaman di bidang berdagang, pengalaman di bidang apa macam-macam. Nah, kok anu dasar agama lah do.
7: Iya.
6: Nah, tinggal dipilih sesuai dengan anunya, minatnya sorang-sorang. Kalau memang suka bisnis ya bisnis. Kalau sukanya di bidang ikonya pelajari. Kak bidang iko di bidang ikonya pelajari.
7: Ataupun nyobekonyo lanjut sekolah di situ.
6: Iya. Nah, sekolah kayaknya tetap itu ndak. Biasanya kalau nyo dapat karajo. Tambah. Jadi pengalaman tuh bisa formal, bisa informal. Nah, kalau formal mungkin nyo sekolah di daerah itu. Dengan biaya seorang atau induk samangnya yang membiayai. Nah, kalau informalnya tentu belajar-belajar mandiri di tengah masyarakat yang sesuai dengan minatnya. Nah, bagaimana kalau yang tidak berhasil merantau? Nah, kalau untuk berhasil tentu kita harus apa namanya mengikuti apa menjadi nasihat-nasihat oleh orang-orang tua. Nah, ikutilah nasihat insya Allah. Pasti berhasil di rantau tuh. Yang jelas semangat. Apa nama tampang menyerah, tidak menyerah.
7: Pantang menyerah.
6: Dan daya juang harus kuat.
7: Iya, betul.
6: Daya juang harus kuat.
7: Ya biasa lah orang jatuh bangun tuh biasa lah ya udah kan. Untuk wali lebih sukses balik gitu dah.
6: Iya, betul. Nah, ba'a kalau apa saran yet kalau ndak berhasil dalam merantau? Saran yet ba?
8: Dalam berhasil ada dalam tanda kutip caliak dulu tujuannya merantau kok kamu ada. Ada kan kalau kini kok kalau mau caliak kalau bagi ambo pertama dulu ada yang merantau karena faktor ekonomi. Itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masa depan gitu kan. Ada menatauan di kampung mungkin itu kaitu se mungkin kehidupan coba lah merantau menatauan ada di situ rezeki gitu kan. Itu salah satu datuk berarti itu memperbaiki taraf hidup. Kalau si andanya berhasil balik ke kampung. Kemudian ada pulau yang karena merantau dek karena pendidikan macam anak gitu. Di kampung kok sekolah sampai di siko. Mungkin di rantau ada pendidikan yang lebih tinggi sampai ke luar negeri lah istilahnya. Tujuannya itulah. Pertama dulu kalau bagian anak muda adalah menambah ilmu. Kemudian menambah ilmu di samping menambah ilmu mencari jati diri. Kemudian belajar untuk bertanggung jawab gitu karena seandainya bapak kata tadi apa namanya itu adok gagal gitu kan gagal gitu karena yo mungkin tidak sadar lah lo mungkin yang anu kuda yo balik kepada adok pertama dulu nasib nyu duda karena mungkin yo kepala lo semua hitam atau awak kalau masalah takdir atau rezeki kan memang lah dia tapi yang pasti biasanya orang Minang kalau merantau inyo punyo apa yo merantaunya lawannya mungkin cinoanya
6: semangat juang
8: cino lawannya semangat juang tinggi ulet istilahnya ulet kemudian tangguh itu tuh kelebihannya dari orang orang pun kalau seandainya mereka gagal mereka
6: nggak mau nggak mau bilang gagal
8: namun disebut gagal deda sekurang-kurangnya sama mati anginnya deda nyu akan menetap salamunya di rantau cinonya jadinya
6: iya
8: jadi boleh katakan batu
7: kalau disebut gagal mungkin tidak banyak lah gitu kan tapi cari dulu lah gagalnya di mana gagalnya dari segi misalnya dari segi ekonomi tapi kalau anak-anak hebat kan enggak gagal namanya duda. Gagal ku cari dari mananya dulu duda.
6: Kalau awak menilai pandangnya apa enggak?
7: Sudut pandang awak berarti kalau penilaian awak tuh gagalnya dari ma duda kan. Kalau ilmu awak punya
6: ilmu.
7: Sebelum awak merantau awak lah dibekali ilmu.
6: Agama
7: sih apa yang kurang lah diri. Malahan kalau justru orang Minang pergi merantau dah. Ini akan lebih menggali balik ilmu di situ tuh.
6: Kebanyakan
7: dia terfokus dengan ilmu yang ada yang awak punya. Berarti awak pasti ingin mengembangkan lebih hebat lagi dah gitu kan.
8: Itulah jadi, kelebihannya orang Minang kalau merantau.
7: Baratnya orang tidak menonton.
8: Tidak menonton. Itu makanya kan kebanyakan yang memang kalau dicari dari dulunya kan pahlawan-pahlawan awak tuh yang hebat-hebat tuh sampai Kaden Hak, Kak Belando, sampai Kano, itu kebanyakan orang awak tuh.
7: Orang Minang.
8: Orang awak tuh. Boleh dikatakan pahlawan awak tuh pahlawan Indonesia kok dah. Boleh dikatakan 70% dari Sumatera Barat. Minangkabau.
7: Punya jiwa pemimpin, itu, you know, intelektual.
8: Jiwa pemimpin, intelektual, cerdas gitu. Karena istilahnya bertanggung jawab.
7: Bertanggung jawab.
8: Pantang menyerah tangguh. Awak bukan mau menguji kan.
6: Kayaknya lah panjang banget cerita.
7: Kalau masalah, iya mana duda. Kalau masalah dari masalah ekonomi saja, bukan itu sih yang jadi alasan di orang Minang merantau. Cuma kalau ekonomi, contohnya dari Bung Hatta. Kalau memang Bung Hatta ingin cari kekayaan, atau kayak Agus Salim, nyungnya mencari kekayaan, manganya mengontrak dah gitu kan. Ngontrak di situ, ditampai pokoknya pindah-pindah sampai itu meninggal. Bukan itu tujuannya, itu mangkonyo orang Minang merantau bukan sekedar dari ekonomi.
6: Iya betul. Jadi bukan dari bukan hanya sekedar ekonomi, banyak.
8: Itu salah satunya itu.
7: Tapi ya, kalau satunya masalah bahasonya menguasai banyak bahaso.
6: Iya betul.
8: Seru nak dah.
6: Seru mana. Tapi memang apa namanya lebih banyak konotasi ketidakberhasilan itu dilihat dari sudut pandang
7: itu ekonomi. Intinya sebenarnya
8: ekonomi.
6: Lebih banyak di sudut pandang
7: ekonomi.
6: Itu karena memang itu menjadi hal utama.
8: Hal utama
6: dalam kalau masyarakat modern sekarang kan ini menjadi hal utama itu ekonomi.
8: Berarti tentang sudut pandang orang tuh. Kalau nyaman celak sudut pandangnya ekonomi. Tapi kalau di sudut pandang pendidikan dah, kemudian ilmu pengetahuan.

0: mungkin kan gagasan lu lah.
1: Mungkin tapakku kali.
0: Oh iya, kan mau
1: intelijen. Mana cari.
0: Mengaur atau cakak.
1: Mana cari tawa. Iyalah. Selamat menangkan lagu berikutnya di sana. Mudah-mudahan di sana terhibur. Iya.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
5: Iya, tadi itu sebuah lagu ya yang terkait Jo Merantau.
6: Iya,
5: masih inget ya anunya enggak liriknya?
6: Lagi

0: Mir dulu suara udah awak kali ya.
1: Hilang grogi
0: kok kena ngasih.
1: Rasa grogi. Lanjutnya mau lanjutnya.
0: Rasa grogi udah.
2: Bunyi suara saru.
1: Jadi memang lagu merantau tadi itu ya.
2: Sadia dah.
1: Ah Sadia. Jadi memang di pajawuh rantau tuh katanya kan. Jadi kalau babi dua tuh kita harus badai yuang, ya kan? Dia enggak jale tapian.
0: Iya.
1: Kalau duduk itu sambil apa manuang supaya enggak tahu jo parasayan.
0: Nah,
1: itu makanya yang merantau tuh tahu jo parasayannya. Basonyo nya di rantau orang.
0: Iya.
1: Nah, enggak ada nak kamu nolong dong. Kalau enggak dari
2: tulang lapan karek.
1: Diri wak seorang.
0: Iya,
1: dan sana itu lagunya nampaknya viral memang. Banyak orang tahu itu lagu itu.
2: Itu hubungannya dengan percintaan loh dah.
1: Ah, iya ada hubungannya percintaan. Iya,
2: merantau nya hubungan percintaan tuh dah.
1: Ah, jadi bater cinta itu.
0: Iya.
2: Bayo nya lu berhasil dah. Jadi dia lu berhasil tuh nya di pajawuh nya rantau dah.
1: Oh gitu.
2: Cuma kalau berhasil dah capek pulang. Langsung suntiang aja dah. Arelek gitu le dia.
1: Itu salah satu jalan kedua kalau kira-kira enggak berhasil di daerah Iko, pindahnya
2: ke daerah pajawuh lagi.
1: Ada telepon kayaknya.
2: Gimana? Kita terima dulu ya, Dayo.
3: Assalamualaikum dari Sia yo, Dima.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dari Sumatera Barat, sponsor dari pabrik Laman Tapai.
0: Laman Tapai.
1: Pak Mamat ya.
0: Pak Mamat.
1: Ada Mamat. Bakaba ada Mamat.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ini udah men.
1: Iya.
4: Uni Nita.
1: Iya.
4: Dari tadi menyimak. Masalah merantau orang ke orang Minang.
0: Udah Minang.
4: Alhamdulillah ambo kan di Samarinda, jadi tahu siapa-siapa yang sukses. Yang tidak sukses ya mohon berusaha lah ya.
1: Iya,
0: Pak Mama.
4: Jadi yang ambo kenal baik itu udah Sapri John.
1: Yang punya apotek ya?
4: Itu
1: berhasil jadi, tuh. Itu berhasil ya. Tuh merantaunya.
4: Terus itu datuanya tuh juga
1: kenal.
4: Dan terus itu datunya yang satu tuh saudaranya siapa ya? Muncak.
1: Udah pindah dia. Itu berhasil tuh punya Mall Gumarang kan dulunya di Citra
4: ya,
1: kan?
4: Betul.
1: Punya Mall Gumarang dia itu berhasil banget tuh. Itu pulangnya ke kampung gitu.
4: Tapi dah uni dari Padang, dari Minang nih, artinya membawa perilaku tuh betul-betul memang bawa dari kampung. Jadi itu dengan nasihat agama dan
1: keturunan. Iya.
4: Jadi gimana kaki dibijak di situ lah,
0: langit dijunjung.
1: Contohnya Damen ya.
4: Wih, Damen ada lagi Damen.
2: Iya, salah satu Damen.
4: Patahan, dah.
1: Ini.
4: Pepatahnya orang Kalimantan Timur ini orang Kutai. Jadi begini bilangnya, jangan tegak rumput nak ngalahkan benua. Itu artinya di tempat orang jangan dikuasai. Nah,
1: iya betul.
4: Rantau dari Minang,
1: betul.
4: Mereka tidak seperti menguasai tempat orang.
1: Iya betul.
4: Jadi betul-betul kultur dan budaya dipelajari mereka ke orang tua.
1: Betul.
4: Ya, seperti Minang kan?
1: Betul. Iya.
0: Hebat pengamatan Pak Mamat.
4: Dari kami. Perantau dari Minang.
1: Yeah.
4: Nah, bagaimana kultur dan budaya orang Kalimantan Timur? Seperti ini.
1: Yeah.
4: Nah, dari kerajaan Kutai maunya kan?
0: Iya. Yeah.
4: Teman-teman dari Minang ini kan belajar.
1: Iya, betul.
4: Kultur dan budayanya. Nah, terus itu ada lagi kan orang Dayak itu kan macam-macam sukunya. Mungkin ada ratusan. Mungkin mereka pelajarin. Nah, satu orang mempelajari. Mungkin 3.000 orang Padang dari Minang ini sudah terpatri untuk menjaga kultur dan budaya orang Kalimantan Timur.
0: Hebat.
4: Jadi kan itu tadi jangan tegak rumput, tanggalkan benua. Nah, itu yang memang mereka pegang.
1: Betul.
4: Nah, maksudnya itu punya orang, punya kita.
1: Iya, betul.
4: Nah, apalagi sesuai dengan surat yang kita miliki.
1: Iya.
2: Asli pengamat Pak Mamat, hebat penilaian
4: Pak Mamat juga. Jadi ambo itu kan melihat itu dari mendengar dari tadi. Coba ya, saya salut dengan orang Padang ini. Tidak pernah ada kejadian. Kita lirik sebelah sini rumah makan Padang. Lihat ke sini apa Padang di kampung Jawa ini. Yang jelas kalau tidak salah ada 4 apa 5.
1: Iya.
4: Lebih mungkin ada
1: lebih kali ya, penyewa. Iya.
4: Jadi tidak ada yang tidak enak, semuanya enak.
1: Oh, semuanya enak ya.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah unik. Kenapa jadi enak sampai diseberangkan rumah makan unik juga? Yang cerita kita sama anu ya Uni Nita, kenapa kayak garam?
1: Iya iya iya.
4: Itu yang bikin nyaman tuh daya. Jadi dah, ambo kan bikin anu nih rendang Padang tapi dari sapi ini tuh anu apa namanya daging kisi nih. Uni pasti tahu Uni daging kisi yang daging yang paling bawah.
0: Iya,
4: urat-uratnya tuh.
0: Oh. Premium ya, Pak Mama ya. Nah. Oh, yang uratnya ya.
4: Iya, urat. Mm-mm. Jadi ambo bikin ini lidah sapinya. Terus itu ambo nih cari apa namanya itu? Daun kunyit keliling sudah enggak ada hari ini.
1: Oh iya kan? Ah,
0: daun kunyit Pak Malangka
1: sih. Anu, kemarau.
4: Kemarau. Iya nih. Semuanya kan di pasar sendiri waktu Sungai Dama, katanya kering Pak.
1: Biasanya ada.
4: Insya Allah besok pesan 10.000 kan daun itu.
1: Masya Allah.
4: Oh ini udah men, kalau nggak ada daun ini yang bikin.
0: Betul. Ada yang kurang ya Pak Mamat ya.
4: Ini yang menarik, kalau daun jeruk salam kan banyak.
1: Iya betul, tapi daun kunyit kan jarang dipakai orang lah.
0: Di sini dibuang aja dah. Jadi unik. Kurang ya Pak Mamat ya kalau nggak ada daun kunyit ya.
4: Kalau kita kan sering sayur kayak sayur asam tuh, buat daun kunyit, pasti enak ya.
0: Iya memang tuh harum aromanya.
1: Apalagi bakar ikan asin.
4: Waduh, apalagi sudah nih.
1: Bakar ikan asin ala sama daun kunyit. Wah, nyaman itu.
4: Ya, nah, terima kasih Uni.
1: Iya, sama-sama.
0: Pak Mamat, pengamat yang hebat Pak Mamat. Terima kasih atas penilaiannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang udah Mamat kok memang agak pengamat ya.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Pemerhati. Sesuai dengan namanya Pak Mamat, pengamat.
1: Pengamat ya, terima kasih banyak untuk kita ucapkan pada beliau. Nah, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
0: Amin dah.
1: Lamang tapainyo laris manis.
0: Amin.
1: Sekali-kali nyobok kemari.
0: Iya Pak Mamatnya.
1: Iyalah dan sana kesadonyo dimanapun dan sana barado karena waktu juo yang membatasi awak. Kini waktu lajan 10:22. Tinggal 8 menit.
0: Iya benar. Nah, kita closing dah.
1: Kita closing ya. Iya dah. Sebetulnya sebelum closing kita anu lah kita buat kesimpulan kete ya.
0: Iya lah.
1: Kesimpulan sakete. Yang pertama memang orang Minangkabau tuh memang gennya gen merantau. Gen merantau itu memang sudah terkondisikan sejak zaman dulu. Kalau kecek nel dulu sejak abai sampai balik. Nah, lama rantau kama-kamanya. Nah, yang mendorong merantau kok, salah satu faktor yang mendorong merantau kok karena sistem material di Sumatera Barat. Sistem di Minangkabau itu adalah matrilinear. Matrilinear itu adalah keturunan, garis keturunan berdasarkan
0: dari ibu.
1: Semua harta warisan itu menjadi kekuasaan atau sepenuhnya diberikan kepada
0: perempuan.
1: Pihak perempuan. Iya. Sehingga laki-laki hanya sifatnya menjago,
0: iya,
1: bukan memiliki. Dan malu kalau laki-laki meminta atau pusaka orang tua. Itu malu.
0: Harga dirinya.
1: Harga dirinya laki-laki orang Minang. Oleh sebab itu dia berupaya untuk pergi keluar untuk mencari
0: mandirilah ya Dayo.
1: Untuk mandiri untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari segi apa saja. Namun sebelum keluar nyo sudah dibekali dengan nasihat-nasihat
0: ilmu agama dengan bela diri
1: ya. Bela diri dengan pepatah-pepatah. Kalau dulu bela diri, kalau kini ndak
0: kayaknya banyak kayaknya nasihatnya.
1: Kalau dulu kan mungkin banyak rintangan ya. Karena ada penyamun, ada apa.
0: Karena memang di surau dulu kehidupannya
1: iya, dulu kan. Kalau kini ndak ilmu agama yang paling utama.
0: Inilah bak kamar kayaknya.
1: Iya.
0: Laki-laki lah bak kamar kayaknya gini.
1: Itu di kota kayaknya.
0: Iya, di kota bro.
1: Jadi itu anak mama itu yang berkamar tuh. Anak mama atau anak mami?
0: Dia rantau tuh.
1: Iya. Jadi
0: lanjut kesimpulan tadi kita dah.
1: Iya, kesimpulan kita dah. Jadi memang dibekali dengan nasihat-nasihat, dengan pepatah-pepatah, dengan falsafah-falsafah hidup. Iya. Nah, itulah yang mendorong mereka orang-orang laki-laki Minang untuk merantau. Jadi merantau tadi tidak saja mencari ilmu di alam Takambang, tetapi juga mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Baik. Ya. Itulah kesimpulannya kan. Nah, mungkin ada ya tambahan?
2: Paling tambahannya itu mencari ilmu dan pengalaman tadi, yaitu yo memperluas wawasannya, keterampilan serta kematangan mentalnya itu dan kalau di segi ekonomi itu membangun kesuksesan finansial sebelum kembali balik ke keluarganya.
0: Betul.
2: Kemudian kalau untuk kewasannya menjadi tolak ukur pendiri seorang pemuda agar lebih mandiri, belajar lebih bertanggung jawab, itu salah satunya inyo pai marantau.
1: Iya betul. Kalau Nel mungkin ada tambahan.
0: Kalau di Nel tambahannya nadur kalau soal yang ipo dedakan cuma yang untuk diketahui gitu kan dedakan. Kan merantau kok memang salah satu tradisi yang tidak tertulis gitu.
1: Ya,
0: cuma menyampaikan itu saja.
1: Ya, tidak tertulis.
0: Tidak tertulis.
1: Tapi itu
2: jadi
1: genetik tradisi lah ya. Jadi tradisi yang kalau tradisi itu lama-lama kan seperti tradisi itu kan aturan tak tertulis tetapi dilakukan secara terus menerus.
0: Memang dia wajib lah ya dah berarti.
1: Wajib nah. Seperti wajib. Wajib kadang-kadang malu orang nak merantau
0: lagi. Kadang malu dah.
1: Kalau nya tinggal di kampung laki-laki pasti orang malie agak ganji ya.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Iya betul.
2: Nak berkembang ya
1: dulu. Nak berkembang. Tapi yang pulang merantau banyak lombok piti, banyak lorang melanyuannya.
2: Lagi gagah bertambah gagah dah.
1: Tambah gagah
2: apalagi.
1: Bapangke. Lah ya pulang. Lo tuh joto sigau.
0: Nah,
1: jadi waktu Jo yang membatahi hewa sabantale sudah hampir jam setengah sabale. Kini jam 22.27.
0: Iya dah.
1: Nah, tentunya pada kesempatan ko kita bertiga menyampaikan permohon maaf tentunya ya. Kalau ada kata-kata kita yang kurang tepat, kalau ada kata-kata kita yang menyinggung, ada kata-kata kita yang bukan pada tampeknya. Nah, oleh sebab itu kami bertiga Minta maaf yang
0: segadang-gadangnya.
1: Nah, kita akhiri. Kita basobok balik di hari yang sama, di jam yang sama, di acara yang sama, dengan tema yang berbeda.
0: Okay.
1: Jadi kita akhiri ya.
0: Okay, kita akhiri.
1: Wabillahi taufiq walidayah.
0: Wassalamualaikum.

nyata demikian lebay anglong singa bungkang. Ujang panglima lebay paman, apa kabar paman? Ujang selamat, kabar baik. Apa kabarnya lebay? Nah, Sultan Aliuddin sudah kutugal jangga kubunuh. Masuk kolam jernya. Ujang lebay jangan lebian, agul jang selebay jangan paman lebian pamannya. Ulin gak sanggup membunuhnya. Sebab ini sudah sampai, riwayat ini habis sudah putus maksudnya. Mana Raden kesana tuh? Raden, ya, berjalan Raden, berjalan menuju Sepiana. Raden kesan mandi berlari-lari mendapati paman laut. Pas syukur paman laut bagi kemayangan. Apa kabar paman? Selesai pun. Habis pun sudah riwayatnya pun. Ulun tatak pun. Mula-mula pun ulun tipas telinganya pun gugur. Telinga kiri gugur. Habis telinga kiri pun yang menampar. Ulun sambut pulang, gugur. Tiga siku datang tendangannya pun ulun simpur pulang tendangannya ulun tatak tiga selingkuh pulang jadi Sultan Aliuddin tangkap di rambut ulun paras di gulo sekarang Sultan Aliuddin habis riwayat ulun hamputakan ke negeri Nusan ke negeri lamanya seorang paman lama demikian nah lama demikian paman selesai peperangan paman nah nang mana-mana ada ayo berasih paman negeri Kota Benua.

masa iya dukanya kakang. Apa kabar ya kakang? Pian papayangan kakang. Deng, kabar baik dengan. Aku dengan kebelujaran, paman lamut pegajakan. Kita selesai perang Berantai Yuda. Artinya Sultan Aliuddin kan sudah. Artinya sampai waktunya. Sultan Aliuddin sudah ditunggal janda oleh paman lamut. Ya mendemin tu kakang, suku ya pang kakang. Baik kemayangan kakang eh. Ampih kakang makayu-hayu. Sampai hati buta di ayas, sampai hati buta di hutan.

0: tanya tak ditanya oleh si Lamon. Wajar si Lamon jangan baras segera. Aduh kenyara den kasan mandi sandia mandi pula yang mandi.
1: Den
0: nyaman kasan benden menjadi raja di negeri Mesir. Pak paman, kada ke kampung menjadi raja pamana. Nyaman jadi raja pamana. Apa dikehendaki semuanya ditunjuk paman. Apa dimaksudkan paman semuanya rakyat menurut kepada ulun. Jadi selamat kalau menjual itu lapang orang jadi raja lah. Jadi tata negeri sudah bagus semuanya tersusun. Artinya foto benua negeri Mesir keraton. Oke paman sudah bagus paman. Pertama sampian jopang paman. Pengharapan ulun paman. Artinya penggapit badan ulun.

lawannya mandi dan kasan mandi. Bagus di seluruh sepian jadi raja pun. Kira-kiranya sepian sudah berapa tahun di sini? Ya paman, kalau kada salah paman sudah hampir 3 tahun badan ulun paman. 2 tahun paman mencapai menjadi raja, 1 tahun paman pabangan berantai juga. Nah, bagus sih selamat. Kira-kira sepian sudah senang lah. Wah, paman senang paman. Nah, kalau kira-kira senang sepian sudah, ingat jua kah lawan ibu bapak, ingat jua lah kampung halaman, lawan negeri kota benua. Sepiannya ada kalau bisi bapak, ada bisi ibu kalau. Ada kalau bisi negeri kota benua, negeri Pringgam Cahaya. Rama sempian Ratu Indra Bungsu dan Lukmas dalam kasu menelam, ulun pikir pun sudah tuha pun lawas, nanti menanti pun tunggu menunggu. Apa perjanjian sini semalam, jangan lambat di sini.

mandi simbah tara ganang kepada ibu ramanya nage paling gak menangis cara dia kasar mandi sendiri ya mami. Cepat paman siapkan paman panglima 40 sekalian paman hanya

sampean pon, ya selamat. Anu pon, sampean bapak dah pon sama tua sampean. Bapak dah dulu pon, lawan simbol lawan rama sampean. Nantinya lawan Ratu Indrabayu. Bian barah, kapar ada puluh jarak selamat. Nah, kalau sampean bini sampean umpat, junjung masa di bawah.

kabar ajaman mendapat istrinya. Maan dapat istrinya ke atasnya balai, lemelai gede hari melegai. Rupanya kalau melihat jauh-jauh Raden Kasan mandisan dia mandi, banyak mata pinam perepesan. Masari dunyong masari, ya dukanya kakang gua katik ya amin mata. Karena pesampian kakang, banyak mata pina bebesan pahdik. Ini maka dina putar ganang ding, tampung kalaman ting, tara ganang ayah.

hading dalam barat sigari dengan aku anak barat kapal hading. Anaknya meninggal karena grimasir. Menyalakannya ding benua kota Allah benua. Aku hendak jadi aku

kecil masa junjung masa dengan barat juga. Ya dukanya kakang badan uyun kakang. Ya mon sampian bayang kata pam kakang eh. Uyun umpat jalan sampian kakang. Kada kena ketinggal kakang. Ya masih dinagi masih. Namanya satu uyun kena kabaya dapat kakang. Paya tama maya mamayina. Kadua baca di maya tua. Kali kamu empat dengan sukoram, kali kamu tinggal aku tinggal, kali kamu empat aku bawa. Oh yang kakang tujuh empat yang ibu yang mayon sampian bayung nyayawas bayar.

apa ni kata kau? Ingi yama badan uyun yama datang yon si kakang adu ke yama ibu. Ada yama kena kaje kabaikan sedikit adu ke yama ibu. Kira kau apa dia berkan? Dan ia mandi aduknya ibu ramah banyak-banyak ulun ramah meminta ampun lan sampian dan ibu demikian dua kalau pengada kesalahan tutur kata bahasa badan nolong enak kaya kap 3 hari lebih dulu ampun enak kaya apa maksud ikap ulun ramah yang sebenarnya mah nomor 1 kaganangan lawan.

menantunya dengan bersegera ujar Ratu Ajen Rabayu. Dan nak itu mesti nak. Karena ikan nak ada mempunyai Rama, ada mempunyai bapak, ada mempunyai ibu. Dan ada mempunyai negeri kota benar bujur jona kan. Apakah mungkin sudah nak sesar tua sudah, apalagi Rama ikan tua pada aku. Kali itu nak putri mana kerajaan.

ayo nak cukup-cukup nak sama-sama nikam jangan sampai kurang nak sama-sama di lautan nak ayo. Akan perintahkan paman Lomot membuat makan makanan. Jangan sampai kekurangan nak dari perjalanan. Lalu nyadar kemas masari junjung masari uja kalau junjung masari. Itu punya ibu yang badan uyun. Uyunnya ibu umpat yawan nasi kakang. Ibu maksud.

jarak di Indra Bedang bersihkan nak ikan nak ampih aku sudah dengan pedas ba. Ini sahabat ikam sudah berlakian, ikam sudah artinya berlaki ikam, laki ikam nak punya sebab. Aku nak lapas tangan, jahat baik. Nah, Raden Kasan mandi sedia beli kuliah mandi. Ingin kerama bah dan ulun ikam, jaga baik istri ikam lah. Kalau ada apa-apa, tanggungan ikam, aku tidak mengetahui lagi. Apalah salah, baik pekerjaan bini ikam, ikam sendiri yang dapat mengurus, yang dapat mengajarnya. Cuma nak ayah berpasan sedikit lama berpasan. Kalau bursi ada papanya, jika jahatnya, atau baiknya, atau baik bagus. Kalau ada jahatnya, nak kaya, jangan sembarang anakku dibuang di jalanan. Aku harap kau balikan ke negeri Mesir. Kalau pun ada salah, perkaduan artinya, perkaaturannya, tata aturannya. Ikam serahkan, lalu nama pulang. Tinggih, ramah. Orang-orang peringgam namanya, karena maupun membuang sepeda setengah jalan, tidak mau membuang di jalanan. Kalau ada apa-apa lalu setting, tanggung lu serahkan, lalu sepian asal mulanya. Nah, itu nak kaya sebujurnya tanda lenang-lenang.

sujud lawan ibu ramanya, mencium batis menciumnya tangan. Aduh penyarama banyak-banyak ulun lama, mementara dalam sempian mengganelun, ulakannya kecil sampai hanya besar. Ini enak kah? Suka reda pun kah? Demikian pahlawan ibunya galuh, maka hanya galong, ya masari dunyong lah, ya masari. Ini maka ibu banyak-banyak uyun ibu meminta ampun yang sampian ibu nang sampian mengandung sembian buyan sembian kali tumpah ke darah urat yang pagatnya nurat jaka batang jabuk batang pas sampian daripada masuk badan ulun pari pasal alat sekura sampian kibas ya enak ya mudah-mudahan enak ya selamat enak ya artinya jangan kekurang apa-apa. Ya mama ke ibu ikam maka mama dahion badan ikam nakai maniut duit apa tu yang nyong moyang yaun anak yakin jangan taya yuk kata yaun anak yakin nak baik-baik maka pimpinannya nakai jangan taya yuk pamayakan jangan nyaka taya kajak yaun yakin kamato yang mintuhana yang menikam baik-baik nak membawa tata tu yang kaya mama.

tinggalkan pun ulun pernah menjaganya balai mereka pun. Sampian kata ti yuma aja kepaya maya ga yuma waya uyun kada teh yuma. Apa itu yun ada jua yuma? Jangan khawatir lo, ulun maharagul ha.

menyusunkan yang sekalian memanggil panglima semuanya rata. Panglima pin puluh aja pin puluh, pin puluh aja pin puluh, kalau buat tanduk, palingang tanduk, timbar bujang timbar, pukang pating awal, seburi panglima jembung, kuah plus.

Tatuden, Kapilden, Jamaluden, Samsuden, Bakaruden. Punya Tatuden, Kapilden, Jamaluden, Samsuden, Bakaruden. Paman. Desa apa Tatuden? Nah, paman, ulun macam kolong paman. Ulun empat kalau sampai dah dua pak. Wah, oh, desa lamot. Ikam kan bisa empat desa lamot lawan aku. Aku harap ikam jaga Mesir, hati-hatilah. Ikam jaga Mesir, ikam menemani. Tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam. Tatuden, Kapilden, Jamaluden, Samsuden, Bakaruden. Ini menang sesengot sedikit. Jadi panglima ditinggal semuanya rata, mak kadang-kadang di nagre Mazer. Tatuden, Kapilden, Jamaluden, Samsuden, Bakaruden. Mana mana tukul besi, landasan besi, amping apa sih batu hitam. Apa penjajah di nagre Peringgap cukup panglimanya, hanya nagre Mazer empat orang. Jadi kam lima tinggal. Sembilan, artinya ganjil, bagus. Demikian juga yang dia kabarkan kasan mandi-sandia mandi cukup alat perasa ngesangwan walakinya ese. Turunnya

pisan dia mana, paman? Apa aja selamat Gusti Bandara? Nah, paman. Tapi ini paman yang pengharapan sebagai majid kapten, ya juragan. Baik sampian jumlah rakan, jangan sampian jurang. Jangan khawatir, selamat dulu putus-putus laut, putus-putus selangan.

pisan dia mandi dua laki istri berata teh lah si lamun. Mau jaragan kasat madesan dia balik paman. Apa nah, jisang nangis nang apa berak kelihatan nek berak ketukulan kelihatan tu. Nang pina ketukulan tu kelihatan. Nang pina memanjang mandi tu kelihatan nang apa? Jisang merasa terkejut panur mendengar bunyi ketukulan dari ketinggian. Bila nang puluh bulan tu je selak ujat se anglong tu kada salah aje.

kulit dekat gila tuh jadi si lamut kesangan dulu tadi bolo. Bila memanjang-manjang sedikit tuh kacang untuk untuk. Bila kata jampet tuh kan gabin. Iya paman ini paman ulun baratanya paman. Nah jadi selamat itu misalnya pulau Tanjung. Pak paman ada juga jadangnya pulau paman jangan Tanjung. Oh ada juga selamat. Ini Tanjung pulau.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena senang teman lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu Betawi. Tadi dibuka dengan lagu dingin ya, sesuai dengan cuaca malam hari ini. Oh, ndik sih di dalam ruangan, di dalam studio mah kayaknya dingin ya. Ya keren sana kawatamu tentunya di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di Facebook Prompat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital Bus Mbak ya. Ya bisa ya dikawani Mbak Nitanya malam hari ini ya, Berenggah dengan lagu-lagu Betawi. Yang selanjutnya nih ya, ada Kicir-Kicir dari Rio Silaen, Lenggok-Lenggok Jakarta dari Andi Meriem, Tuak Manis dari Master Irawan, Enjoy Jakarta dari Kojek, Nonton Bioskop dari Dildil, Jakarta dari Si Malodra, ada juga Abang Pulang dari Reza Rahardian featuring Delia Hussein, Pergi ke Bioskop dari Reza Rahardian, Ondel-Ondel dari Deredia, Mamat Keliling Kota dari Suheri Mufti, Sidul Anak Betawi dari Kojek Aldiansyah, Nasi Uduk dari Kojek featuring Irsya, dan yang terakhir dari Master Irawan featuring Hilda Saskia dengan Kembang Jatuh. Ya karena senak mas ini kita tunggu ya, karena lagu item ini malam ini tapi panjang-panjang ya, 2 menit, 3 menit, 1 menit. Jadi butuh kawan Mbak Nita malam ini nih, di malam minggu nih ya. Mbak tegeknya bu sembuh galanya nih berjalanan segala nih di Deka Utama nih ya. Tapi boleh ya sambil berjalan menikmati malam minggunya, buka dulu RRI Digitalnya asik. Bisa di request dulu, oh lagu apa nih, karena di RRI Digital Nita tuliskan juga list lagu atau malam hari ini ya. Jadi boleh dilihat-lihat sambil berjalan malam minggunya yo. Dan jam 12 nih tidur hak ya, biar besok bisa ini ke Car Free Day ya nih. Oke, alhamdulillah ada yang tamaleh etam sapa. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Mbok Yuli?
1: Kabar baik.
0: Baik, le. Malam mingguan kah?
1: Ndi,
0: iya. Malam minggunya dengari perempat, yo.
1: Iyalah.
0: Iya dong, harus.
1: Dari tadi kok sudah.
0: Mantap. Mbok Yuli mau request lagu apa dong kalau gitu?
1: Ondel-ondel.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ada Mbok Reni,
0: iya.
1: Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Mutrika, Mbok Sanawia, Nailas. Selamat malam busunya, busu Iis, busu Rinjani, busu Kutai, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, busu Mamat. Terus busu Isran, ini siapa? Julak Sarundeng. Nah, terus siapa lagi ya? Salamnya buat semuanya aja siapa? Sudah.
0: Oke, siap.
1: Ayo, teman-teman, kawan itu Mbok Nita biar nggak ngantuk.
0: Bener, udah malam itu. Soalnya yo.
1: Biar nggak ngantuk. Ya sudah, tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Siap Mbak, makasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya kurangnya sana yuk, Tama ngawani Mbak Yuli ya, lebih tepatnya supaya sedang di sorangan maha yang gabungan malam hari ini ya. Bunyi Mbak Yuli, oh saya padahi supaya ngawani Mbak Nita, Mbak Dita padah lagi supaya ngawani Mbak Yuli gitu ya. Jadi sama-sama hak dikawani.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Widih.

Lanjut Bu Sumbo ya, masih diberenggah dengan sajian lagu-lagu Betawi. Sudah kita dengarkan tadi request, requestannya dari Mbok Yuli, ada ondel-ondel, dan juga tadi Nita putarkan tuh Sidol Anak Betawi. Nah ada juga Mbok Lara ya, tema malam hari ini sida requestnya yang nonton bioskop. Nah ini ada dua soalnya nih, ada pergi ke bioskop dari Reza Rahardian sama nonton bioskop dari Dildil. Nah sida milihnya yang nonton bioskop, asik. Malam minggu emang enaknya nonton bioskop gitu ya. Tapi dia enak aja sih, soalnya indeks ekonomi dan juga akhir bulan yo, ya Allah. Terus juga bioskop weekend mahal, aduh. Mendingan buat makan yo. Iya tuh keren desa nama sini, kita tunggu gabungannya. Makasih Mbok Lara dah tama yo, ditunggu lagunya. Selamat istirahat, selamat malam. Dari Samarinda buat Bontang ya, yuk yang di Samarinda juga tama, yang di Bontang aja dah tama, yuk yang di Samarinda ya, di mana aja berada boleh tama dulu. Sebelum beristirahat malam hari ini bisa ditelepon 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984. Bisa juga di Facebook Prompat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital.

0: Soalnya mau di yang tamai itu nelinga lagi-lagi habis sembahyang. Soalnya dan di dapat info selingan dia. Dia etam becari nih. Alhamdulillah. Le, halo, salam budaya.
1: Budaya salam, selamat malam, Mbak Nita.
0: Malam ini tuh Alek lain.
1: Alek siapa?
0: Lain berarti ini siapa berarti? Ya Allah, ya, siapa kita? Kita
1: ke Mangkuraja juga.
0: Aku selesai pul ke salah pulang, Dik, kan? Bener kan?
1: Iya.
0: Nah, bener.
1: Oh, ingat Mangkuraja, ingat itu yo.
0: Itu sudah, itu sudah passwordnya. Apa kabar lah, Busu?
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mulang ke Tenggara rame itu acara.
0: Makanya be rawan orang, pagi terakhir kah tuh?
1: Iya, biasanya kalau terakhir
0: belimburan.
1: Itu belimburan tuh lari ke Kutai Lama mah.
0: Kita berarti di Umpat emang Kurawang tuh biasa rame, ha?
1: Iya, di situ di sampai di sini basahnya, sampai di seberangin basah pom bensin.
0: Oh. Mangkuraja pelosok-pelosok tuh gini mah basah aja.
1: Iya. Iya, mi orang anu mbok-mbok semua.
0: Sudah.
1: Ini lagu-lagu apa
0: gitu? Lagu Betawi ini, Busu.
1: Ya, apalagi yang sisa lagunya?
0: Wih, masih banyak nih yang tersisa nih. Ada Kicir-Kicir, Lenggok-Lenggok Jakarta, Tuak Manis, Enjoy Jakarta, Jakarta, Abang Pulang, Pergi ke Bioskop, Mamat Keliling Kota, Nasi Uduk, sama Kembang Jatuh.
1: Yang nomor 2 sih apa sih?
0: Nomor 2 Lenggok-Lenggok Jakarta.
1: Ya itu aja.
0: Oke, itu aja, siap.
1: Ya, untuk semua yang lagi dengarkan, ya Busu Kutai kalau masih dengarkan, selamat malam, Mbak. Malam. Mudah-mudahan masih terkelok.
0: Kawatama yo.
1: Iya, Kawatama.
0: Oh.
1: Ya semuanya yang lagi ninga yo.
0: Heeh.
1: Salam sahabatan maha ya. Yang untuk Mbak Nitanya, kalau mau orang hati-hati yo.
0: Iya, makasih Busu.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Busu Saipul Keke. Makasih datang malam ini ya. Salam sapa lagi, halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Heeh.
1: Lagunya Mamat
0: Mamat Keliling, keliling Kota. Keliling Mangkuraja.
1: Mangkuraja ya, itu lagunya. Jangan Mamat Keliling Kampung, Mamat Keliling Mangkuraja. Mangkuraja itu baik jualnya.
0: Oh, soalnya situ kota kan.
1: Iya, makanya berat pengen dengan Mamat. Ada judul lagunya Mamat Keliling Kampung.
0: Ngeri benih nih, ada lagu buat si Dani.
1: Mamat Keliling Mangkuraja itu. Top kan. Ya dah. Namanya ini lagi di Mangkuraja menehan nih.
0: Leh.
1: Iya, baik Mangkuraja kan.
0: Belimburan situ.
1: Oh, saya belimbur tuh, Mbok. Pakai waterproof.
0: Iya.
1: Jadi kita orang basah ya, saya tuh, Mbok. Ada jas hujannya memang. Jadi lu bisa basah kan.
0: Iya, siap.
1: Yuli tadi. Kedengaran. Pas itu tadi tuh pas Mbok Yuli itu di pas di Serapu, Mbok. Tuh, suara orang-orang
0: Mbok. Mantap. Oke, belum pulang juga.
1: Ninding Mamat Kelilingnya lo. Serapu Mamat Keliling Kota Raja.
0: Iya,
1: tuh. Nah, keliling apa Mangkuraja tuh. Mamat ditapain, makanya bergelar Ali Topan anak lo jalan.
0: Aduh.
1: Ditapain, Mbok.
0: Mantap.
1: Iya dah, Mbok.
0: Iya.
1: Makasih lagunya. Mamat Keliling Mangkuraja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya Busu Mamatnya, berikut lagunya sesuai nama si seorang. Iya, ditunggu lagunya Busu Mbak ya. Udah ada 3 lagu tama nih Busu Mbak, yang gak tama lagi boleh. Masih nih buka jalur teleponnya di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga live chat RR Digital. Masih kita buka segala ya. Tapi tagenya dah jadi yang tama lagi nih. Itu menelinga lagu dulu, baru nanti kita buka lagi ya. Yang pertama nih dari Mbok Lara di Bontang dengan Nonton Bioskop.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom, Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara budaya Benua Etam.

Ya, kerennya senang di terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.41 waktu Indonesia Tengah. Ya, menit-menit terakhir yang gak tamat lagi boleh. Yo, makasih juga yang udah tamat ngawani Mbak Nita malam hari ini ya. Lagu itu masih banyak nih sebenarnya. Tapi waktu itu udah gak pupus ya. Sambil Nita lihat, ya nih untuk cuaca besok hari ya, di hari Minggu tanggal 27 September di Samarinda nih udara kabur ya kerandeng sana, bahkan di beberapa titik nih wih hujan ringan nih sebutnya, ada disambutan dengan jiwa di Palaran nih diperkirakan hujan ringan oleh BMKG.id di besok hari. Tapi tegeknya belum sih, tam doakan aja tapi ya, amin ya rabbal alamin, semoga bener ya. Jadi lumayan kemai, soalnya dah hujan deras tuh dah luar biasa, senang bener segala orang ya.

0: Saking senangnya tuh si dia sampai malah status segalanya nih, terlihat itu masang status segala karena hujan ringan, hujan deras kemarin itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok ada titik cerah lagi ya. Alhamdulillah. Satu penelpon terakhir. Halo, salam budaya.
1: Budaya, salam, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas benar ndak closingan dah nih.
1: Terakhir kamu
0: seriusan. Terakhir nih. Alhamdulillah sempat.
1: Siapa-siapa sudah gabungan, Mbok?
0: Ada Mbok Yuli, ada Mbok Lara, Bu Saiful Koko, Bu Mama, Tama kita kelima.
1: Lagunya lagu apa ini,
0: lagu Betawi, sisanya nih ada Kicir-kicir, Tuak Manis, Enjoy Jakarta, Jakarta, Abang Pulang, Pergi ke Bioskop, Nasi Uduk, sama Kembang Jatuh.
1: Dia ada lagunya nih. Hujan gerimis, ikan asin di garami, ya kan? Ada itu, ada? Itu apa judul lagunya tuh?
0: Apa ya judulnya yo?
1: Hujan gerimis aja, ikan asin.
0: Iya, hujan garam. Gerimis, dia ada busu. Apa sembarang aja nih?
1: Apa namanya? Juragan Empang udah masuk belum?
0: Siapa?
1: Juragan Empang.
0: Oh, lagunya kah?
1: Enggak, yang orang muka pada.
0: Oh, beli dia ada sudah tamu malam nih, malam mingguan tegeknya.
1: Berarti pakai teleponnya niat down tech mungkin. Di Android atau siapa namanya itu?
0: Bu Sato.
1: Iya itu, berarti paketnya niat down hatinya tuh.
0: Jadi lagu apa nih?
1: Awal aja, Jakarta ya.
0: Jakarta, oke.
1: Okay. Salamnya yang sudah tidur, nggak bisa lagi sampai sudah tidur, tinggal musim-musim yang belum tidur ini. Habis turun tadi pekerjaan, jadi makanya turun. Nah, rencana aku gabung kan 5 orang tadi, begitu gejut mah, mbak Nita kan nih? Nggak boleh lagi macam itu, mbak ya, orang kesian mbak ya.
0: Iya.
1: Musim-musim ini dokter komplain. Itu mbak, sampai berapa orang kalau di komplain ini mbak, biar satu odong-odong mbak, 5-6 orang pernah mbak komplain gal-galanya, Bunda Yuli semua-muanya, mbak Nana, Ibu Sederhan, Darmi pokoknya, ya selanjutnya semua-muanya aja mbak ya.
0: Siap.
1: Nah, semoga mbak Nita, semoga sehat, sekeluargaan, jelasin usulnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin kita juga.
1: Iya, merdeka sekali, merdeka juga di udara, tetap di udara. Sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumis Rendah Tama yo. Sudah tuh kayak enggak tidur kah dah cepat-cepat kah jadi tepuntal tepulilet di ujung tuh ya. Makasih ada Tama ya. Di terasa dah pukul 23.46 waktu Indonesia Tengah kerandeng sana. Iya, makasih banyak yang dah monitor tolak pukul 19 tadi ngawani Mbak Nita sampai wayah ini juga. Makasih yang dah Tama di Pantas Minang tadi dan juga di Berenggah ya. Berenggah malam ini diramaikan oleh Mbok Yuli, Mbok Lara, Bu Saiful Koko, Bu Semamat, Nganja, Bu Semisran. Makasih banyak. Kita jumpa lagi di Berenggah lainnya tentunya di hari lainnya dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara lainnya yo. Saatnya mau ditepamit pamit dari ruang dengar kita segalanya yo. Mudah-mudahan tambah kesehatan selalu, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan-lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam Minggu, selamat istirahat Bu Sombok. Malam Minggu terakhir di bulan September ini. Kita jumpa lagi di malam Minggu lainnya di bulan depan ya. Insyaallah ada Mbak Nita lagi pastinya ngawani kita dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan mohon maaf ada salah-salah carang ya dari Mbak Nita malam hari ini, semoga kau menghibur kita segalanya, ada manfaat yang kau diambil dari Mbak Nita malam hari ini ya. Kesehatan selalu Bu Sombo, selamat malam, selamat istirahat. Sekali lagi suara siar Mbak Nita pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perompat RRI Samarinda.

Selamat amat Kronin Senak Pro 4 di seluruh pelosok tanah air atau di mana catam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani atam ngan sejumlah program acara yang kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu 27 September 2026 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia, wusum beselamat hambat, ya, kembali bersama dengan Mbak Putri dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kali ini tentu Mbak Putri akan kawani dengan rangkaian program yang akan kita mulai, wusum Mbak, dengan pengajian Al-Quran, dan kita lanjutkan juga dengan lagu-lagu islami dan juga renungan sembari menantikan kebersamaan etam untuk bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Nusantara pada jam 7, dan selanjutnya akan ada Halo Bunda Etam pada jam 8, dan setelahnya juga akan ada Odah Bekasah pada jam 9. Bu Sumbo, empat kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 bersama dengan Fahru Jaini, penerjemah Manda Rizka Pratiwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Quran dan Sunnah. Saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi yang akan ditausiahkan juga dari Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI.
1: Ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadal kitab shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita, zikir ketika rokok. Artinya apa bacaan-bacaan atau zikir ketika rokok? Banyak hadis yang sahih menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika hendak rokok. Berarti mengucap takbir ketika rokok itu adalah hukumnya sunnah. Misalnya habis membaca ayat lakum dinukum waliyadin Allahu akbar. Nah, itu hukumnya sunnah. Beda dengan takbiratul ihram, itu rukun. Kalau takbiratul ihram tertinggal, tidak dibaca Allahu akbar, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau ketika mau rokok, kita tidak membaca Allahu Akbar, misalnya langsung rokok aja, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Cuma kalau kada dibaca, pemalas bilang, ya Allah, apalagi imam tidak ada suara, bingung makmum di belakang, ini rokok kah? Apakah kada ada suaranya? Nah, makanya pertama mau rokok itu baca Allahu Akbar. Nah, setelah itu apa yang dibaca? Nah, di sini disebutkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi salasa marrah, tiga kali. Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, ada juga mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, tiga kali, sama aja namanya kehendak pian. Yang penting yang dibaca adalah tasbih. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, tiga kali. atau ada yang membaca subhana rabbil azimi wa bihamdih 3 kali. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Huzaifah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan mengucap subhana rabbiyal azim. Nah, ini riwayat daripada Huzaifah. Ujar Huzaifah, aku melihat Rasulullah waktu beliau rukuk, beliau membaca subhana rabbiyal azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim thalathan faqad tamma ruku'uhu, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali maka telah sempurna rukuknya. Betul, sempurna. Berarti aman sudah. Kalau orang di kantor tuh batasan standarnya sesuai. Nah, kayak helm aja standar nasional. Yalah, SNE kah? Sesuai standar. SOP-nya sesuai. Bila orang baca subhana rabbil azim 3 kali berarti ujian Nabi rukuknya sempurna sudah. Ada lagi riwayat yang lain diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu an. Ujar Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya keduanya. Apa yang dibaca Nabi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ada juga riwayatnya kayak itu. Dari riwayatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ujar Aisyah pernah mendengar Rasulullah waktu rukuk sujud membaca itu. Di dalam Sahih Muslim lagi diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali apabila rukuk Nabi mengucapkan. Nah, jadi masing-masing sahabat ini rupanya ketika rukuk, ketika sholat mendengar Nabi dan Nabi mengucapkan berbeda-beda. Apa yang diucapkan Nabi, ujar Sayyidina Ali, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, aku rukuk kepadamu dan aku beriman kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu, pendengaranku, penglihatanku, benakku, tulangku dan urat sarafku tunduk kepadamu. Ada juga riwayat pernah seperti itu. Ada lagi riwayat yang lain. Bapak Haidir, jadi banyak bacaan lah itu aja, karena ada kesimpulannya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Muslimnya hadis itu 2. Bila diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berarti insya Allah aman sudah. Itu dapat legitimasi, ya Allah, dapat sudah aman. Nah, kayak gubernur bila sudah diparaf wakil, dah. Oke, berarti tinggal tanda tangan aja lah gitu. Sama misalnya bila riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim berarti sahih sudah. Dalam kitab Sahih Muslim Aisyah lagi meriwayatkan bahwa Rasulullah mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya apa? Subbuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Kemudian di dalam Sahih Muslim lagi riwayat siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabb." Apa adapun rukuk itu maka agungkanlah Tuhan di dalamnya. Nah, uji Imam Nawawi, hadis terakhir adalah maksud dari pasal ini yaitu pengagungan Tuhan yang maha suci di dalam rukuk dengan lapas apapun, tetapi yang paling utama itu mengutamakan tasbih tadi. Mengagungkan Allah itu kan yang paling utama, mengucap tasbih. Yang lain silahkan, tapi tasbih dulu. Apa tasbih? Subhan rabbiyal azim atau subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah itu terserah pada bapak. Karena aja Nabi fa amma ruku fa'azzimu fihi rabb, apabila kalian rukuk, adapun rukuk ujian Nabi, maka agungkanlah Tuhan di dalamnya. Paling utama itu menggabungkan zikir-zikir semuan yang tadi dan didahulukan tasbihnya. Apa itu tasbih? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Habis itu terserah aja lagi. Seperti itu. Kesempurnaan minimal 3 kali. Andai kata dibaca 1 kali bolehlah. Boleh aja. Tidak apa-apa. Cuma sayang juga subhana rabbiyal azim. Terus subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekaliannya. Omah. Kalau memang sunnahnya 3 kali, baca 3. 3 kali kada salah kalau. Kan makin banyak, makin sesuai sunnah itu makin bagus. Jangan sampai bila disuruh mengaji bacaan sunnahnya 3 baca sekali. Tapi bila sudah pembagian nasi kuning, orang boleh ambil 3, 3 juga yang ambil. Ambil 1 silakan. Kalau ada yang bertakon 3 bolehlah. Boleh. Mau ambil kada? Mau ambil. Kotakan 1. Boleh. 3 bolehlah. Boleh, mengambil kada? Mengambil. Tapi ketika bacaan kada aja yang paling pendek aja gen cukup baik. Nah, ini masalahnya. Ya jurun biasa kenapa kadang-kadang kita beribadah tuh lemah karena pahalanya kada kelihatan. Yalah, coba kalau dilihatkan Allah. Kayak apa kita berebut kalau dilihatkan Allah Subhanahu wa taala. Mendilihatkan Tuhan nyata sudah. Kayak pejabat misalnya, ujian pimpinan berangkat besok pagi, pesawat jam 6 berangkat mulai Samarinda jam berapa? Jam 2 kah? Mata mengantuk, berangkat Pak Haider. Nyata berangkat. Kenapa? Duitnya melihat ada. Baitong sudah tuh, SPPD ada, hariannya sekian, biar mengantuk kian, jos laju, ya Allah. Kenapa ada kelihatan nominalnya? Nah, ini mestinya kita beribadah kayak itu juga maksimal dulu. Maksimal. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi rokok. Kemudian ucapan ketika mengangkat kepala dari rokok. Iktidal kan? Dalam keadaan iktidal. Ketika mengangkat kepala dari rokok, sunat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Atau boleh juga mengucapkan man hamidallah sami Allahu. Nah, ini kada, ini asing kita. Kita kebiasaan sami Allahu liman hamidah. Dalam kitabnya Al-Um Imam Syafi'i, nah, menyebutkan apabila iktidal diucapkanlah. Ini panjang pian, kita kada tegawe dah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma ma bainahuma wa mil amma bainahuma wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'il wal majdi ahqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fauzal jaddi min kalajat. Nah, siapa tahu kayaknya ada imam nang pina talawas iktidal Rabbana sami Allahu liman hamidah ya. Kita tuntung dan baca bana lakal ham. Belum sidin turun, siapa tahu sidin bacaan terpanjang ini nah. Panjang. Ada lagi disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Sambil berdiri dari rokok atau iktidal, Rasul mengucapkan Rabbana lakal ham. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rabbana walakal ham. Nah, ini boleh keduanya. Siapa tahu pian kena. Ay, kenapa guru tujuan majikan Rabbana lakal ham. Tapi ada guru yang lain Rabbana walakal ham. alham, sama aja. Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham. Ini yang paling mudah, ya Allah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham, sama aja. Itu paling mudah sudah. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abi Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepala dari rokok atau i'tidal maka mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi, wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini nang dalam kitab nang anunya, nang lengkapnya. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian ini ada lagi fiannah. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, Bukhari dari Rifa'ah bin Abi Rafi' Az-Zarqi radhiyallahu an, pada suatu hari ujar sahabat, kami salat di belakang Nabi. Ketika mengangkat kepalanya dari rokok, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, maka berkatalah seorang laki-laki di belakang. Belakang ada seorang laki-laki mengatakan, apa yang dia baca? Ujar imam, Sami Allahu liman hamidah. Ujar Nabi, Sami Allahu liman hamidah. Lalu di antara sahabat tu ada yang membaca Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, lain lagi kalau sama aja, Rabbana walakal ham. Cuma bertambah sahabat tadi. Tambahannya apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, itu. Selesai salat. Nah, selesai salat, wiritan, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai Nabi, siapa yang baca tadi itu siapa?" Nah, wahai Nabi, Sami Allahu liman hamidah, di belakang ada yang baca di antara sahabat, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Imbas selesai salat, tuntung salat, wiritan, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, siapa tadi yang baca tadi itu siapa? Lalu ada sahabat mengatakan, ia menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, Rasulullah, waktu ikam membaca Rabbana walakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi tadi, ujar Nabi, aku melihat lebih dari 30 malaikat. Ini Nabi melihat berebut untuk menulisnya pertama kali. Berebut menulis pahala tuh. Kan Nabi melihat kalau lalu ada sahabat baca tadi, ujar Nabi, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut menulis pahala untuk siapa? Yang membaca Rabbana walakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi tadi. 30 kada 1 2 30 berebut. Berarti istimewa luar biasa. Ketahuilah, dianjurkan menggabungkan semua zikir-zikir seperti yang disampaikan tadi. Cuma yang paling bagus tadi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Nah, itu paling bagus sudah. Tambungi, terserah. Tapi itu yang beda hulu. Sama rokok tadi, zikir yang lain boleh. Tapi yang lebih didahulukan adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Setelah itu sambung, silakan. I'tidal kayak itu juga. Mi Allahu liman hamida, Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham, itu nang badahulu. Cuma i'tidal ni jangan sampai kelawasan. I'tidal ni satu mat saja. Sekadar tumak nina. Jangan balawas-lawas itu. Nah, dua sudah, ya Allah. Jadi kita tahu oh kayak itu rupanya. Dan siapa tahu kayaknya pian sebelah kiri ujak kawan Rabbana lakal ham. Sebelah kanan pulang Rabbana walakal ham. Bingung kenapa nih. Maksudnya di belakang ada suara pulang Rabbana walakal ham dan katiran tayyiban barakam fi. Nah bingung pulang. Ya Allah banyak. Oh ternyata hadisnya memang ada beragam. Nah macam-macam. Nah mana pian ketujuh. Cuma bahasa di dalam kitab ini disebutkan bila rokok silakan menggabungkan zikir-zikir, cuma yang afdal tetap mendahulukan tasbih. Apa itu? Subhana rabbiyal azim. Nah, atau tambah bihamdi, nah lain silakan sambung. Sama i'tidal yang didahulukan adalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal. Anak sambung silakan. Ada apa-apa? Kemudian lagi disebutkan di sini. Nah, disebutkan.

ketika sujud lagi sujud. Apabila seseorang mengucapkan zikir apa nih? Apabila sujud. Apabila seseorang mengucapkan zikir pada waktu itidal, ia pun bertakbir lalu memanjangkan takbirnya, ini adalah sunat. Maksudnya kayak ini. Kan sudah sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, lalu anda turun ke bawah ini membaca takbirnya dipanjangkan. Allahu akbar. Ya Allah. Kenapa panjang? Karena hendak turun ke bawah. Jangan sampai Allahu akbar. Orangnya masih di atas. Barnya itu sampai dahi kita mengenai tempat sujud. Makanya di sini disebutkan apabila seseorang mengucapkan zikir pada waktu itidal, ia pun bertakbir lalu memanjangkan takbirnya. Ini adalah sunat. Allahu akbar. Sunat. Supaya apa? Nang di belakang paham, ini hendak sujud nih. Ya Allah, sujud. Amun samuan datar, Allahu akbar. Sami Allahu namida. Allahu akbar. Bingung ini apa nih ya Allah? Supaya ada kodenya. Karena memang hukumnya sunat. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Huzaifah, ketika sujud Nabi mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la. Ada nama Nabi Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Berapa kali dibaca? Salasan. Tiga kali dibaca. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau ada yang baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, bujur aja juga ada jadi masalah. Atau yang kayak tadi riwayat Aisyah tadi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ufirli, bujur juga. Ada juga meriwayatkan apa? Yang dibaca Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Boleh juga. Ada juga riwayat Imam Muslim. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada juga. Cuma di sini disebutkan bahwasanya bila rukuk itu dan sujud itu jangan sampai membaca Al-Quran. Yang dibaca itu adalah tasbih dan zikir. Jangan membaca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca pada waktu berdiri. Fatihah, Quran. Atau membaca surah. Jangan sampai karena Pak Haidir, ya Allah, pas sujud baca Alam nasyrah laka sadrak nayam. Sini disebutkan cuma bedanya kayak ini lagi, apabila sujud di sini disebutkan banyak berdoa. Kenapa disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun? Jarak terdekat antara hamba dan Allah itu adalah ketika ia sedang sujud. Makanya bila sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih misalnya, maka banyaki membaca doa. Baca doa apa aja silakan, panjangi ada doa apa aja di situ. Tapi kalau jadi imam jangan juga pemenjangan ya Allah. Kasihan makmum. Boleh doa terakhir tapi jangan kepanjangan. Kecuali kita sholat apa? Sholat hajat kah? Nah, kalau hajat memang banyak yang dibaca. Kalau kita berdiri, yang paling afdal itu, yang paling bagus itu dibaca Al-Qur'an, itu lebih utama.
Tapi bila waktu ruku atau sujud, yang dibaca adalah tasbih. Dan karena kedekatan seorang hamba kepada Allah itu adalah pada waktu sujud, maka pada waktu sujud itu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak hendak berdoa apa aja, pian silakan. Silakan. Terserah aja, doa apa aja silakan. Wabil khusus doa pada waktu sujud terakhir. Apalagi kalau sembahyang sorangan, nah ayo banyaki berdoa kita. Apalagi musim-musim nengka ini kalau berdoa mudah-mudahan hujan. Tapi berdoa itu seperti doa apa nih? Apa istilahnya tuh? Seperti doa Nabi Ibrahim tuh bagus solo. Waktu Nabi Ibrahim dimasukkan ke mana? Ke api kah? Apa doa Nabi Ibrahim? Ya nar kuni bardan. Kan ada doa situ kan? Ada. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya Allah, wahai api, jadilah dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Nah, itu. Ya nar wahai api kuni, jadilah engkau bardan, dingin. Bardan itu dingin. Wasalaman, tapi dingin yang menyelamatkan ala Ibrahim. Kalau berdoa dingin aja bisa beku juga, ya Allah. Nah, sama kita berdoa nih musim-musim kayak ini, ya Allah, turunkanlah hujan, tapi nang kada membikin banjir. Nah, itu bagus tuh, ya Allah. Tapi usahanya juga, Bang, jangan juga berdoa, ya Allah, mudahan hujan. Tapi kada banjir, tapi jalan banyu diambil, sama ai juga. Tapi pohon ditabangi, sama ai juga, itu kada kawa. Jangan salahkan air. Ya Allah, wadahnya diambil kayak apa? Coba wadahnya pas saja yang diambil. Kayak apa? Binatang monyet kah? Monyet tuh selama aman aja makanan kada keluar. Kenapa jadi keluar? Pohonnya dipotongi, maulah kada keluarnya ngamuk. Ya Allah. Nah, dalam riwayat disebutkan ujar Nabi, fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb wa amma sujudu fajtahidu fihi biddu'a faqaminun ayyustajaba lakum. Bila ada pun ruku', ujar Nabi, agungkanlah Tuhan di dalamnya. Artinya yang dibaca subhana rabbiyal azim. Ada pun sujud, maka berijtihadlah dalam berdoa, niscaya doamu akan dikabulkan. Artinya kayak ini, bila rukuk itu jangan panjang-panjang, yang dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Nah, ya Allah, atau dua tasbih yang lain silakan. Tapi bila sujud, yang dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, habis itu apa lagi? Banyaki berdoa, ya Nabi. Karena sujud itu adalah tempat doa dikabulkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun faqsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara hamba dan Tuhannya ialah ketika yang sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di waktu sujud. Apalagi bertahajud. Nah, ya Allah, bangun bertahajud. Nah, berdoa nyaman pian. Ya Allah. Perlu ingat bahari ujar guru danau, berdoa itu dicari waktu-waktu mustajab tuh penting. Waktu-waktu mustajab itu supaya lancar. Nah, lancar. Kenapa jadi lancar? Orang kada berdoa di situ. Contoh, dalam kitab tuh ulun menemukan pian orang-orang soleh itu bangun sepertiga. Ya Allah. Tapi sepertiganya kapan? Mulai jam 2. Jam 3 itu dah tahajud gitu. Tapi kena bila menjelang subuh istirahat lo. Istirahat lo. Karena waktu menjelang subuh tuh bangunan sudah banyak mengangkat tangan. Tapi kalau jam 2:30 banyaklah. Belum. Jam 3 banyaklah.
kada banyak. Tapi kalau setengah lima, banyak sudah tuh. Berebut sudah langit itu, perang doa sudah. Nah, jadi orang bahari itu, orang-orang soleh itu jam 2 atau jam 3 tahajud, berdoa lawan Allah, mis berdoa kan menjelang subuh beristirahat dulu setumat, istirahat dulu ya kak, kita tuh apa Aider, merenggangkan awak dulu tuh nah, tuntung deh. Nah, amun setengah lima, pian berdoa bangunan sudah orang semua di sajadah ya Allah. Ya nah, itu perang doa narannya. Nah, jadi pada bari kudu ada memadai. Jadi kalau tahajud di sini kalau bisa jam-jam 3 kah, perang belum banyak lagi. Nah, sama kayak sembahyang doa jam-jam 9 di sidin. Karena disebutkan dalam kitab itu sepenggalah itu artinya seperempat hari. Seperempat itu jam 9. Ya Allah. 9 12 3. Yalah. Nah, 9. Karena uji sidin itu doa kabul. Kenapa jadi kabul? Kakanakan nang sekolah di sekolahan, guru nama ajar sekolah, pegawai di kantor, petani di mana di sawah, nang apa lagi bekabon di kabon, nang beiwak keramba di mana sungai, kita berdoa kabul uji sidin. Saingan kada ada saingan. Saingan kada ada. Amun habis zuhur ya sidin berdoa banyak lah berdoa orang habis zuhur lah angkat tangan semua. Habis zuhur satu yuk orang berdoa ya Allah. Nah, itu. Nah, sama ini tadi, Ujar Nabi bila orang paling dekat dengan Allah itu sujud. Karena sebenarnya kenapa jadi waktu sujud itu pengambulan doa? Karena itu bentuk apa? Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Mana buktinya? Kepala tak bawah. Ya Allah, pantat di atas. Berarti rendah benar kita nih. Bujur-bujur memohon kepada bahwa kita bukan siapa. Siapa-siapa. Nah, jadi berdoa. Jadi banyaknya berdoa ketika-ketika dalam keadaan sujud. Bila rokok, itu banyaknya yang dibaca adalah tasbih. Ini kan ini banyak hadis-hadisnya. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai tasalah, oh ada orang baca subhana rabbil azimi, oke subhana rabbil azimi wa bihamdi, iya ya Allah, subhana rabbil a'la, oke subhana a'la wa bihamdi, iya sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal ham, ayo rabbana walakal ham, ada apa ya Allah. Oh bujur, atau baca lagi, atau yang dibaca rabbana lakal ham hamdan katsiran tayyiban barakan fi, ya ada riwayatnya. Nah, kalau imam itu tergantung makmum di belakang. Nah, tergantung tuh dilihat keadaan di belakang. Bila nang di belakang ini tuha-tuha, jangan digas. Ya Allah. Jangan digas. Amun kaanakan sekolah gas. Ha. Ya Allah, ada apa-apa. Nah, di situ makanya imam itu kan ke belakang. So, ya melihat sambil dilihati. Oh, ini nah ya Allah. Nah, kalau yang di belakang ini imamnya makmumnya tuha-tuha, ayat jangan panjang-panjang. Bila kepanjangan kasihan menggetar makmum. Ya Allah. Kemudian gerakan antar rukun jangan kalajuan. Ya Allah. Kalajuan. Kenapa? Kasihan nang tuha. Amun na anom harus sigap kita. Bila lambat tadulu ka anakan sujud. Ya Allah, bini ka anakan tuh. Cuk, dulu deh nya. Hati-hatinya pian. Nah, itu di situ kepiawaian. Apalagi waktu-waktu mana nih? Waktu-waktu orang penting, ya Allah. Nah, oh misalnya zuhur, asar, nah itu. Apalagi misalnya masjidnya di Higa Pasar, wah ada awal menambat nih. Nah itu kebijakan melihat keadaan bagus. Nah, ini kan insya Allah kita sambung lah kayak apa duduk antara dua sujud, kayak apa misalnya tahayat akhir, doa-doa banyak di sini. Artinya apa? Ini Imam Nawawi menulis
doa-doa, zikir-zikir yang langsung diambil dari Nabi, berbagai riwayat, tinggal kita aja lagi mengamalkannya kayak apa, terserah kita. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq laqomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin amin wal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma wassil al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri bi jami' at-ta'ati rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya masih di perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo. Ya Hambat ini kembali Mbok Putri kawannya Tom Jalanya di Samarinda Hambat. Informasi pertama Bu Sumbo mengenai perakiran cuaca. Hambat kali ini cuaca kita perkirannya akan cerah berawan ya hari ini dengan suhu udara 27 derajat Celcius Bu Sumbo ya. Untuk angin rata-rata hambat ini Bu Sumbo kecepatannya sekitar 4,2 km per jam yang bertiup dari arah angin barat nih Bu Sumbo ya. Untuk kelembapan udara ya terpantau masih cukup lembab nih Bu Sumbo sekitar 88%. Selamat beraktivitas saja buat Atam segalanya ya. Dan informasi perakiran cuaca kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kini Mbak Putri hadir kembali Bu Sumbo dengan informasi lainnya tentunya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop di era Nusantara. Ketemu sama lagu Banjar ada Bahu Masa Dikit.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Roma TRI Samarinda Busombo Maseh ngawan etam galaknya yo. Kali ini informasi Busombo ya datang dari Pemkot Balikpapan ya. Balikpapan bangun 119 TPS berkualitas Busombo untuk korban kebakaran pasar sepinggan gratis retribusi Busombo. Jadi hal ini juga untuk memastikan ya penanganan cepat bagi para pedagang yang terdampak musibah kebakaran di pasar sepinggan dengan menyiapkan tempat tampungan ya, tempat penampung sementara yang layak dan bebas biaya retribusi. Kabarnya nih Busombo ya, pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli yang mengatakan amun keterbatasan anggaran mengolah pemulihan pasar permanen belum kawat dilakukan seketika Busombo. Walaupun tega itu pemerintah juga memutuskan untuk tidak membangun TPS secara asal-asalan. Jadi ada proyek penampungan sementara ini yang mencakup penataan fasilitas ya, dan supaya juga para pedagang pembeli tetap nyaman Busombo. Dan dengan kapasitas kios total ada sebanyak 119 unit kios itu disiapkan. Itu juga mencakup pada pembangunan kios baru di area bawah serta rehabilitasi bangunan lama yang masih kokoh. Kemudian untuk pembangunan di Danai Jom melalui pos belanja tidak terduga, anggaran turut juga mencakup perbaikan sarana prasarana vital termasuk perbaikan drainase, parit yang Busombo dan juga penyediaan depo air. Demikian informasi kali ini, yang selengkapnya kalian bisa akses dalam laman websitenya rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Now. Kekuatan Sekarang adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melampaui ego dan menemukan inti keberadaan kita di luar identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Pentingnya mempraktikkan kehadiran saat ini juga menjadi fokus dari buku ini. Tolle memberikan saran praktis tentang bagaimana mengembangkan kehadiran sehari-hari, termasuk melalui meditasi dan kesadaran terhadap tindakan sehari-hari. Dengan mengasah kemampuan untuk hidup di sekarang, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih mendalam dan bermakna. Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keronin Sanak Pariwisata Fest 2026 digelar di Spar Kaltim untuk memperingati Hari Pariwisata Dunia. Kegiatan dikemas dalam membentuk mini expo selama 10 hari 25 September hingga 4 Oktober 2026 di Mall Lembuswana Samarinda dengan melibatkan 20 pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata. Peserta berasal dari berbagai sektor seperti asosiasi perjalanan wisata, perhotelan, pengelola destinasi, kuliner keria, serta instansi pemerintah. Sejumlah peserta diantaranya ada Asita, IHGMA, IWAPI, Astindo, Samarinda Theme Park, Rumah Ulin Arya, Hesandra, dan Ekologiko Cafe. Selain pameran, festival menghadirkan berbagai kegiatan seperti lomba storytelling pariwisata, tari, fashion show, talk show, dan workshop. Materi lainnya mencakup kuliner khas Kaltim, Geopark Sangkulirang Mangkalihat, destinasi unggulan, konten kreator, kesehatan, hingga kegiatan kebugaran seperti Zumba dan Ponfit. Dispar ke Kaltim mengharapkan Pariwisata Fest 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat destinasi dan potensi industri pariwisata daerah. Festival juga menjadi wadah pertemuan pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata dalam rangka memperkuat keterlibatan masyarakat terhadap sektor pariwisata Kaltim. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih ngawan etam jalannya Bu Sombo. Tadi dikawani sama lagu Aceh ya. Pembukaan kita dengan lagu Aceh tuh Bu Sombo ya. Yang gak pertama silahkan ya. Kita coba buka jalur telepon ya Bu Sombo. Untuk etam jalannya mau request-request lagu silahkan. Mbak Putri mau nyapa dulu ada siapa di mana nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Su.
1: Mbok,
0: Pun.
1: Lagunya Mbok.
0: Apa tuh?
1: Mamat keliling kampung.
0: Mamat keliling kampung.
1: Iya, apa? Mencari daun kunyit Mbok. Nyit, kunyit susahnya dicari. Soalnya masak masih ada nah.
0: Iya kak.
1: Iya, apa lagi Mbok?
0: Mulai apa?
1: Rendang Padang tuh Mbok.
0: Oh, pakai daun kunyit.
1: Iya, mau ada daun kunyit. Mbok sama ini terasa kan. Ini harus
0: itu
1: banyak.
0: Iya
1: tuh. Beli tadi memang pesan 25.000. Jadi makan orang ini mulai harus dikerjain terus. Lagunya ya tadi mulai Mamat keliling kampung tadi mulai jalan sudah. Pulang ramai orang. Oh misalnya ada karnaval ini.
0: Iya banyak acara.
1: Ada acara kan jadi cepat-cepat ya Mbok. Ya udah saya nyapa dulu Julak Hamdan, Julak. Terus itu ada Mbok Mardiana, Mbok Yuli. Mbak Asni ya, lawas di Sapana.
0: Iya.
1: Buat Mbak Beben yang ada di mana tuh, Jalan Abdul Talib, Gang Kutai. Ketemu Tua Barun tadi, Pasar Sungai Dama, Mbak.
0: Nah.
1: Sudah bisa masih dengar radio, Pak. Nanti lagi, Bu, sama Mbak. Terus dia udah

0: rusak Bu Sedah. Ya sudah. Busu Syukur, Busu Ahmad Riyadi, Busu siapa lagi? Ijuar, Busu yeah. Deheng, Busu Riko juga. Terima kasih Mbok Putri.
1: Yeah. Yo. Yo
0: Busu. Oh tadi sudah Mbok Yuli tadi sudah yo.
1: Sudah.
0: Mbok suara apa namanya wajannya nampak berbunyi mulai sampai. Terima kasih Mbok Putri yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Iya. Kita menyapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Halo, salam budaya, budayakan salam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Yuli kah ini?
2: Iya.
1: Iya, Mbok Nana kemana ya? Kembarannya Mbok Yuli kan dia ada kabarnya yo.
2: Ana, apa ya? Semedi.
1: Wah, bersemedi. Iya ya. Antar keluar-keluar jadi putri duyung. Allah Akbar.
2: Gak apa-apa, yang penting sehat aja.
1: Iya bener, itu hak lawas nelinga hak suara Sida.
2: Iya, semoga kangen sehat. Juga ya.
1: Iya ya, itu sudah, semoga
2: semuanya
1: sehat.
2: Semuanya juga kangen.
1: Iya, itulah dia Mbok. Mbok, Yuli mau request lagu apa nih?
2: Aku mau request lagu Banyu Langit.
1: Banyu Langit, boleh iya. Sapa salam buat siapa nih?
2: Ada Bu Mama tadi ya.
1: Iya.
2: Yang lagi masa rendang enaknya Pang. Aku punya daun kunyit dari selembar aja.
1: Kalau selembar gak cukup.
2: Tapi kunyit putih.
1: Ya lain yang dicari dong itu Mbok.
2: Ya, ya salamnya ada ini siapa Bu Abdurrahim, Bu Abdul Syukur, Julak Amdan ATT, Bu Sukute, terus Bu Suiis, Bu Surinjani, Julak Harundeng, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nailas. Salamnya buat galanya aja. Tunggu lagunya Mbak ya.
1: Oke deh.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih. Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam Busu. Weh, gabungan dia. Tumben di buntut.
3: Alhamdulillah diputus mataharinya. Wah, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
3: Wah, cerah. Ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Cerah bener.
1: Iya.
3: Tapi cerahnya abang, Bo.
1: Oh iya, bener.
3: Asap.
1: Ya, kasihan.
3: Ya, asap, Bo. Api, ya itu. Masanya ini masih ada aja, masih terbakar-terbakar ini hutan-hutan, Bo.
1: Oh iya, kebusu masih ada kah di sana?
3: Iya, masih, Bo. Oh, itu lahan-lahan gambut itu, Bo, ya kan?
1: Oh iya, Pang, bener. Mucil
3: ini baunya luar ini luar biasa bau asapnya ini Mbok.
1: Iya luar dalam itu baunya Busu sampai ke dalam rumah.
3: Iya Busu Mbok malam-malam aja sebenarnya kalau udah jam-jam 9 jam 10 udah masuk asapnya itu Mbok baunya Mbok.
1: Itu jangan lupa bu masker Busu yo.
3: Iya harus pakai masker jaga kesehatan perlu kesehatan ini Mbok biar nanti dia pitis yang penting kesehatan dulu Mbok dijaga Mbok.
1: Iya benar itu dia mun sehat nyaman cari pitis kalau
3: ya itu banyak pitis mun disakit mah dikasih sorong makan di itu belikan nganu ayam bakar bisa makan percuma juga Mbok ya kan
1: iya benar dikawa diigut sakit gigi
3: itu sudah aduh rasanya di nyaman makan musa garing itu Mbok dan segalanya di nyaman Mbok
1: iya itu hak makanya jangan hak sakit yo
3: sehat ya itu mudah-mudahan yang penting sehat Mbok yo
1: bener.
3: Mudah-mudahan saya taruh
1: amin,
3: ya kan
1: amin.
3: Sudah lagu bugis aja Mbok
1: apa bebas
3: cepek cepek atiku ada Mbok ya. Cepet. Ada hari tadi itu ada ku kirim dengan anu Mbok sudah di playlist kah dengan Mbok Tata tuh.
1: Ah, ini ada cepet. Lagi cepek.
3: Cepek atiku ada hari itu jadinya sudah di anu di playlistnya semalamnya.
1: Iya kah.
3: Iya tapi di sembarang aja Mbok dia ada Mbok.
1: Belum masuk Busu. Cepek atiku.
3: Oh, belum masuk kah. Tapi dikan aja Mbok Putri aja dah milikan.
1: Oke deh Busu.
3: Ya buat tadi buat Busu Mamat makasih sapaannya juga kesehatan selalu buat Busu Mamat Mbok Yuli juga Busu Abdurrahim Busu Misran Mbok Nana Mbok Reni Mbok Nurul siapa lagi ya Busu Tela siapa lagi ya yang Busu Kutai Busu Ago pokoknya segalanya deh Mbok Putri segala kesehatan semuanya semoga di hari Minggu ini apa yang kita kerjakan semuanya sukses semuanya amin. Dan banyak rezekinya yang siaran Mbok Putrinya selalu banyak rezekinya sehat selalu bersama keluarga Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, lagunya apa, Cupetiku belum masuk itu, Busu, ternyata ya. Nanti mau Putri kasih lagu yang lain aja ya. Yang enggak bertambah lagi silahkan lewat telepon di Busu Ombo. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat. Salam budaya.
4: Budaya kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Busu. Busu di mana nih kita, Busu?
4: Di Batua,
1: di apa maksudnya, di rumah kah, di kebun kah?
4: Kalau saat ini ya, saya ada di rumah.
1: Oh, lagi di rumah. Nanti pergi kerja ke kebun?
4: Oh, kalau saya tinggal pilih aja yang kerja.
1: Nah, hari ini apa pilihannya?
4: Mau kerja di kebun. Mau kerja di instalasi, nah, listrik.
1: Hari ini pilihannya kemana nih?
4: Hari ini, pagi ini ya.
1: Iya.
4: Nah, itu mau kerja di kebun yang dekat rumah ini. Kan ada juga kebun dekat rumah.
1: Oh, seperti itu, dekat
4: iya,
1: ya.
4: Iya, banyak itu kalau saya.
1: Nah, siap
4: deh aja.
1: Oke deh, kalau gitu biar semangat kerjanya. Mau request lagu apa nih, Usu?
4: Lagu Bugis.
1: Iya, boleh.
4: Judul lagunya Matata Corana Shopping.
1: Oke, boleh. Lagu Selfiyama ya, Busu.
4: Iya, Selfiyama penyanyinya.
1: Oke, sapa-sapanya dulu buat siapa nih, Busu?
4: Sapa-sapa ya kepada teman-teman.
1: Nah, terpegat. Iya, memang ya, jaringan itu kadang suka tegak itu, hak Busu Mbak. Iya, kalau begitu Mbak Putri yang wakilkan aja ya, Busu. Sapa salam buat segalanya aja. Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Makasih juga buat yang udah menyapa ya. Pokoknya Bu Sombo, hamat kali ini selamat beraktivitas aja. Bu Putri kawani aktivitas etam galanya dengan lagu-lagu requestan etam segalanya. Ketemu sama lagu selanjutnya, lagu Betawi dulu. Ada Mamat keliling kampung ini ya, keliling kota.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Bu Sombo, kita lanjut lagi ya. Yang gak request silahkan gak bertama lewat telepon, Bu Sombo ya. Sudah Mbak Putri buka kembali jalur teleponnya ya. Kita menyapa dulu sebelum Mbak Putri juga kembali ke Facebook dan juga WhatsApp. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, ada Bu Soari. Bu Su mau request lagu apa, Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Judulnya apa nih?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Boleh, sapa salam buat siapa, Bu Soari?
1: Salam, Mbak Putri.
0: Oke deh, makasih banyak, Bu Su ya. Lagu Gadis Manis Kalimantan ya.
1: Ya.
0: Oke deh, makasih, Bu Soari.
1: Ya.
0: Iya, dah tamat Josida nih, Bu Sombo. Nanti kita putarkan lagu Gadis Manis Kalimantannya ya. Yang nak menyapa lagi silahkan lewat telepon nih. Kembali Mbak Putri buka jalurnya ya, Bu Sombo. Kita ke Facebook dulu deh, Amun Tega itu ya. Dari Facebook kita sudah ada juga kawan yang menyapa nih, Bu Sombo dari Bu Suraman Diski, bunyi sida empat hadir absen haja. Di bawahnya Bu Sedi Johan juga ya. Selamat pagi Mbok Putri, buat salamnya segala pecinta musik dendeng Nusantara di mana haja berada. Bunyi sida buat Mbok Putrinya yang bertugas. Makasih, semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya. Amin. Makasih Bu Sudah tamat juga hambat ini ya. Ada Bu Sedi Johan absen, Bu Surahman Jua, di belakangnya siapa nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam. Kenapa nih? Anu, kesiangan kah?
2: Kesiangan, enggak terjapit. Anu, terjapit.
0: Iya
2: kah? Dengar, aku tadi malam ini aku menghintip dari belakang terus.
0: Oh my, itu pang menghintip haja pang gawian.
2: Jawa menghintip tapi nek.
0: Aduh, hai.
2: Kalau aku dulu tukang kondam malam, tukang hintip aku.
0: Masa iya, Bu So?
2: Iya, makanya wajah tukang hintip ini, hukum karmanya berlaku.
0: Aduh, hai. Apa, ndi lagi diberi bintitan kalau Bu So? Langsung di kawah melihatnya. Ya Allah, jua. Tupang.
2: Anu Mbak Putri sempat minta lagu Mbak Putri.
0: Hendak minta lagu apa gerang?
2: Lagu anu aja Putri Junjung Buih aja.
0: Putri Junjung Buih, boleh deh.
2: Salamnya buat Bu Suadu Sukuh,
0: iya.
2: Adu Rahim,
0: iya.
2: Mbak Nana, Bu Serenjani yang ada di Masjid Manado sana, menikmati makan bubur Manadonya, buat Bunda Yuli, Bu Suago, Bu Sukutai,
0: iya.
2: Bu Suwahyu, yang Hamda, Bu Suhamdan,
0: iya.
2: Buat Mbak Putrinya ini selamat bertugas. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Su. Iya, dah muntega itu, Su Mbo. Kita kembali nikmati deh lagu-lagu yang sudah tamgalannya request ya. Ketemu sama lagu requestan dari Bu Sobdi Rahim nih. Ada Salviama, lagu daerah Sopeng nih katanya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Upacara Nutuk Beham, sebuah tradisi gotong royong secara turun-temurun masyarakat Kutai Kedang Ipil.
3: Ini prosesinya ini dari awal 3 hari sebelum acara dimulai itu ada namanya perendaman padi pulut. Saya tahu pulut itu ketan, nah itu ketan selama 3 hari, habis itu diangkat, lalu disangrai, ada penyangraian itu sampai dengan keadaan keras yang di dalamnya itu matang. Nah kalau ketika didinginkan, dari sangrai itu di apa ditunggu, nah, itu tidak lengket, itu menandakan sudah matang. Itu ketika sudah dingin itu dinaikkan ke ini namanya adalah jamoran, atau panggung. Di situ ditunggu atau ditutup, namanya nutuk beham.
2: Nutuk beham secara sederhana diartikan sebagai kegiatan menumbuk padi ketan yang menghasilkan olahan makanan yang disebut beham, yaitu padi muda yang disangrai lalu ditumbuk, diolah dengan gula merah dan parutan kelapa. Makanan ini akan dinikmati setelah para dewa atau dukun bememang memanggil para leluhur untuk ikut bersantap sebagai wujud rasa syukur karena panen berhasil.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroyokan senilai ribuan warga Kota Bontang menikmati hidangan gratis dalam Kenduri Akbar Ngeruat Kuto Sedekah Bumi 2026 yang digelar Majelis Selawat Bontang di UMKM Center pada Kamis 24 September 2026. Panitia menyiapkan 2026 mangkuk pempek sebagai bagian dari kegiatan budaya keagamaan dan sosial. Kegiatan tersebut juga diisi santunan anak yatim, khataman kitab maulid, pengajian akbar dan doa bersama. Kenduri Akbar sekaligus menjadi penutup rangkaian safari maulid MSB yang berlangsung selama 41 malam di sejumlah wilayah Bontang. Pemkot Bontang mengapresiasi kegiatan yang menggabungkan tradisi dengan kegiatan sosial karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menyatakan terbuka untuk berkolaborasi dengan kelompok masyarakat dalam kegiatan yang memperkuat silaturahmi dan kebersamaan. Puncak kegiatan diisi tabligh akbar bersama dengan Kiai Haji Zulfa Mustafa yang sekaligus memimpin doa bersama. Berakhirnya Kenduri Akbar menandai penutupan safari maulid MSB selama 41 malam dengan rangkaian kegiatan budaya, keagamaan, dan sosial. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.